Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aku. Keluarga sehat. Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.

0: Sewu AKBP Dandi Perdana Putra mengingatkan para calon kepala pekon agar mengedepankan persaingan sehat dan tidak saling menjatuhkan demi meraih dukungan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan Pilkakon serentak Kabupaten Pringsewu yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Sebanyak 59 pekon yang akan mengikuti pesta demokrasi tingkat lokal tersebut. Dandi menegaskan perbedaan pilihan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari demokrasi. Karena itu persaingan antar kandidat hendaknya tidak berkembang menjadi perselisihan yang merusak hubungan sosial maupun kerukunan warga. Menurutnya, kontestasi pemilihan kepala pekon seharusnya menjadi ruang bagi para kandidat untuk menunjukkan kualitas diri melalui visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan kepada masyarakat. Kampanye yang santun dan berorientasi pada pembangunan dinilai lebih penting dibandingkan upaya menjatuhkan lawan politik. Para cakakon bersama tim sukses dan pendukungnya juga diminta menghindari penyebaran fitnah, intimidasi, maupun tindakan provokatif yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat. Selain kepada kandidat, Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tersesat dalam persaingan politik yang berlebihan. Warga diharapkan tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga maupun kerabat meskipun memiliki pilihan calon yang berbeda. Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, jajaran Polres Pringsewu telah mengamankan kegiatan penataan calon kepala pekon, pengundian nomor surat, serta deklarasi damai di 59 pekon yang mengikuti Pilkakon serentak 2026. Pengamanan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk memastikan seluruh rangkaian pemilihan berjalan sesuai ketentuan, tidak hanya pada hari pemungutan suara, tetapi juga selama tahapan sebelum dan sesudahnya. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum. Semangat pagi, Besti. Selasa menyala. Jangan lupa dicek kesehatan di Radio Kanza. Hari ini sama Nini Sari dari jam 9 sampai jam 4 sore. Jam 4 atau jam 3 ya? Pokoknya asik-asikan dong sama Chandra Dewi hari ini di Madu Jali. Mainkan DJ-nya enak sekali sampai nanti jam 8 pagi. Pantau kuy.

asik. Nggak mau diam, maunya goyang-goyang. Nggak mau diam, maunya goyang-goyang. Goyangnya bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly ya, Besti. Jangan pada lupa, pada rajin minum susu kambing etawa juga. Biar makin semangat aktivitasnya, biar makin semangat goyangnya dong. Asik. Ikutan gabung juga bisa di 08 12 12 12 9 3 1 untuk bisa goyang lagi. Gaskan.

Yang gobias makin gobias. Yang lagi ngangsu makin semangat ngangsu airnya ya. Bisa ya, bisa ya, bisa. Chandra semangatin ngangsu air sambil goyang-goyang, boleh kali ah. Kita

tulangnya. Makin kuat, makin padat tulangnya. Jadi beraktivitas mah aman, gak usah takut ya Besi. Gak usah takut, ada terjadi pengeroposan di sana. Kan udah dijaga, udah rajin minum susu kambing Etawa setiap hari. Karena bagus banget untuk memadatkan tulang. Jadi minumnya masih dini gitu ya. Anak-anak dikasih susu kambing Etawa itu untuk investasi nanti di masa depannya. Dan yang sudah sekarang sudah mulai ngerasa kayak kalau mulai jalan ada rasa mak kletuk di dengkul. Hayo ya, langsung segera cari susu kambing Etawanya biar cepet nih Besti. Kita bantu pemadatan lagi biar nggak gampang terkena osteoporosis. Nggak mau ya tulang kita rapuh Besti. Atau malah ternyata tulangnya lebih tua daripada umur kita. Tidak mau ya. Ternyata tulang bisa lebih tua daripada usia kita pada kenyataannya tau Besti. Nggak mau, nggak suka maunya sehat terus. Buruan deh Besti ya, cari susu kambing Etawa mumpung masih ada promo. Itu loh, 200.000 dapat 3 kotak susu Etawashi. Ada di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Besti. Tapi kalau mau cari susu kambing Etawa yang varian lain banyak. Kita juga punya banyak tersedia lengkap pol. Hayo dipilih aja. Mau yang mana? Banyak banget loh kandungan nutrisi di susu kambing Etawa Besti. Protein sama lemaknya itu punya ukuran yang lebih kecil, yang lebih lembut. Jadi dia lebih mudah dicerna sama tubuh. Yang selama ini alergi minum susu sapi, ganti minum susu kambing karena lebih minim alergen. Iya. Udah gitu banyak banget vitaminnya. Ada vitamin A, ada vitamin B1, ada vitamin B2, B3, ada vitamin C. Terpenuhi Besti dengan minum susu kambing Etawa aja. Udah gitu susu kambing Etawa tuh ada kandungan mineralnya. Kalsium bagus buat tulang. Fosfor, kalium, magnesium tinggi banget. Jadi bagus buat kesehatan tulang, kesehatan gigi. Ada tanda-tanda pengeroposan di gigi. Udah ada tanda-tanda kayak mau bolong. Atau jangan-jangan gigi Besti sudah bolong-bolong. Biar gak makin parah, biar gak makin menyebar. Rajin-rajin minum susu kambing Etawa. Biar jadi kuat gigi dan tulangnya ya.

Cucu, kambing atau premium. Ini juga yang punya keluhan pernapasan, apalagi sekarang musim debu. Ini dia Besti. Ini mendukung untuk saluran pernapasan. Bagus minum susu kambing etawa. Ini sebagai alternatif alami untuk membantu penderita asma atau gangguan pernafasan. Halo, punya masalah sesak napas? Minum susu kambing etawa ternyata malah bagus untuk mendukung saluran pernapasan kamu, Besti. Cepet, segera dapatkan susu kambing etawa premium di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Hari ini kamu juga jangan lupa datang ke Radio Kanza. Ini hari Selasa kan? Iya kan? Oh betul, cek kesehatan sama Nini Sari di sana. Nanti sekitaran jam 9 sampai dengan jam 3 lah kurang lebihnya, Besti. Kamu datang, nanti juga bisa dapetin promo spesial susu kambing etawa. Ada tuh yang 200 ribu dapet 3, susu kambing etawa shi. Atau kalau pengen dapet yang gratis-gratis, kamu mau? Kamu suka yang gratis-gratis, tak kasih. Dikasih, dikira enggak dikasih. Besti, cari aja Besti. Ya, ada drop. Itu beli satu gratis susu kambing etawa Zigo varian jahe merah. Tapi itu kalau Besti masih beruntung ya. Kalau Besti masih kebagian ya berarti kamu beruntung pol, Besti. Kalau enggak, kamu bisa dapetin dari Shilambung. Beli Shilambung, beli Shipahit, beli satu gratis susu. Beli satu gratis susu, susu kambing etawa shi. Mau enggak kamu, Besti? Beruan, dapetin produknya cuma di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Selain hari ini ada cek kesehatan gratis di Radio Kanza, kamu juga bisa kalau langsung datang ke seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net untuk dapetin produknya, promonya juga sama. Atau pengen dianterin aja, soalnya gak sempat buat datang loh Chandra. Ya udah, hubungi call center ya di 0831 760 600. Pagi ini kamu order, hari ini juga bisa dianterin sampai ke tempat kamu. Besti, penting kamu kirim alamatnya lengkap, nomor kamu selalu aktif, biar nanti bisa dihubungi sama kurirnya kita. Siap digas lagi dong. Digas lagi kita, asik-asik lagi. Hai hai.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium ini.
2: Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo, wingi, niku ngunjuk Biosi, niku kok rontok mending, lasani nyatuh bertumbah meleh, jale penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso Biosi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rontok mending, lan iki adem kula pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
5: Mainkan DJ-nya.
4: Enak sekali.
6: Kita goyang lagi, bro.
5: Yuh, jangan lupa ikutan gabung dong. Ikutan menyatu di 08 12 12 12 9 3 1 0. Kita goyang-goyang bareng sama Chandra. Coba kita lihat, ada Mbah Supana.

lagi Mbah Supanah. Ya biar gemoy sarapan. Ya sarapan biar gemoy katanya. Ya biar apa? Biar gemoy menghadapi keadaan senang susah harus terima. Mantul sekali Mbah Supanah ini, bestie. Om Yusuf udah nyampe di pekerjaan kantor divisi 3 GMP Gunung Madu Lampung Tengah. Lagi sarapan sebelum kerja, mantul banget. Ada juga selama bertugas, semangat pagi Chandra. Absen hadir dulu sebelum aktivitas. Siap Bunda Rosana, semangat beraktivitas ya pagi hari ini. Ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Ibu Sarmila di Pasar

Nggak berobat ke dokter lagi. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, berobatnya biasanya ke spesialis penyakit dalam di Metro. Alhamdulillah banget. Ini Ibu Sarmila luar biasa. Minumnya Lamungku sama Biosi. Nah, Besti mau juga sama kayak Ibu Sarmila. Nggak bolak-balik ke dokter lagi. Nggak bolak-balik berobat lagi. Nah, kan sama tuh, coba ikutin caranya Ibu. Ya, Ibu Sarmila nih Besti. Rajin minum madu lambungku sama Biosi Shihaga, luar biasa. Mumpung madu lambungku juga masih ada promo. Ya, madu lambungku ada juga madu lambung, Shilambung yang ada promonya, Shilambung ya Besti. Itu beli satu gratis susu kambing etawa. Kamu mau tak? Mau tak? Kalau mau gas aja loh. Gas aja sih hari ini ke seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net ya. Terus juga lagi, aku masih cari lagi Bunda Ulfa lagi bergelut sama anak sekolah. Ini kalau jam segini mungkin udah sampai sekolahan lah ya. Udah gak bergelut lagi sama anak sekolah ini. Ini anak udah sampai ini di sekolahan. Soalnya kalau udah 7:30 udah masuk ini sekolahnya. Iya kan? Hey, Mas Gendut. Selamat pagi. Pagi yang cerah. Secerah suaranya Chandra. Au. Ada juga Bu Indri. Ajab Chan. Pagi-pagi Chandra udah ngajakin ajab. Pokoknya enggak mau diam, maunya goyang-goyang. Enggak mau diam, maunya goyang-goyang bareng sama Chandra di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali. Ayo yang pada pengin sehat, rajin-rajin minum herbalnya ya Besti. Kalau punya keluhan di lambung, buruan cari Shilambung. Shilambung ada madunya, banyak kunyitnya, banyak temulawaknya, banyak bahan herba di dalamnya, diminum sebelum sarapan. Chan, tapi aku udah minum susu kambing etawa loh. Terus gak apa-apa minum Shilambung? Ya gak apa-apa banget, boleh. Itu malah perpaduan yang sangat cocok banget kalau Besti mau minum untuk keluhan asam lambung ya. Susu kambing etawa itu bisa menetralkan asam lambung karena kandungan susu kambing etawa itu basa. Sedangkan asam lambung ya sudah, namanya aja asam ya jelas asam. Asam ketemu basa jadinya netral, iya kan? Terus nanti dilebih maksimalin lagi sambil minum si lambung. Widih, double-double itu ya untuk kesehatan lambung kamu. Segera aja dapetin produknya. Nanti kalau si lambungnya diminum sebelum makan, campur air hangat-hangat kuku. Nah, susu kambing etawanya kan udah minumnya dari tadi banget, ya kan? Tuh, boleh deh. Langsung dapetin produknya di sini ya, Besti. Dan juga nanti Chandra sapa-sapain lagi. Tenang, sabar ya Besti. Soalnya perjumpaan kita tinggal setengah jam lagi. Kita goyang lagi yuk. Bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali.

banyak banget pekerjaan, banyak banget kesibukan, tiba-tiba kepala senut-senut. Oh, tidak bisa. Tidak boleh, ini tidak boleh sampai terjadi. Jangan-jangan tensinya BC tinggi. Nah, tekanan darah BC tinggi, jangan-jangan ini gara-gara pagi-pagi rada-rada emosi, jangan-jangan. Anda yang bikin emosi, banyak kan segala ditanya yang bikin emosi, banyak Chandra. Ya, salah satunya mungkin kamu gitu. Kamu pagi-pagi bikin suasana pagi ini sangat berisik, rada-rada emosi, tapi ada seru-serunya juga ya. Gitu gak sih kira-kira Besti? Udah banyak pekerjaan, anaknya ngajak bergulat ya pagi-pagi. Pagi-pagi anaknya ngajak bergulat gak kira-kira Besti? Ngajak tantrum gak kira-kira anaknya pagi-pagi Besti? Tapi mudah-mudahan gak ya. Anak-anaknya Besti, anak-anaknya bunda-bundi aku pagi-pagi mah semuanya anteng, tentrem, nyaman, bahagia lah ya. Gak ada yang bikin tantrum, gak ada ya. Semuanya manut-manut deh, pinter-pinter padaan semuanya deh ya. Tapi kalau ternyata pagi ini Besti ada aja yang bikin kepala jadi sakit, tensi ternyata tinggi Besti, langsung aja ambil madu si pahit udah deh. Bener kata aku deh, makanya nyetok di rumah madu si pahit. Soalnya madu si pahit ini bisa banget ya, cepet dia untuk nurunin tensi tekanan darah kamu. Soalnya di dalam si madu si pahit itu banyak banget kandungannya loh Bes. Di situ juga salah satunya ada mengkudu, ada sambiloto, ya udah pasti ada madunya ya Besti, ada daun salamnya juga. Pokoknya banyak banget ya, itu bagus untuk menjaga si tensi tekanan darah kita ini biar kalau yang tinggi cepet turun, jadi cepet normal, biar nggak gampang senut-senut kepalanya. Tapi justru bagus Bes, kalau kamu punya tekanan darah tinggi dan kamu ngerasa ada sensasi sakit kepala, yang bahaya itu kamu tekanan darah tinggi tapi nggak ngerasain pusing, itu yang malah bahaya. Soalnya kita nggak tahu kalau ternyata tekanan darah kita lagi naik. Kalau ada tandanya sakit kepala, wah kita tahu nih tekanan darah tinggi naik. Jadi langsung segera kita cari si pahitnya untuk normalin tekanan darah. Ya, jadi rajin-rajin deh padaan tensi tekanan darah ya Besti. Ya, tensi benar deh itu, rajin untuk jaga nih supaya tensi kita tetap dalam keadaan yang normal. Ya, kamu juga bisa banget. Bunda-bundi, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya Besti-besti Chandra, datang aja ke Radio Kanza, nanti juga bisa tensi di sana. Nanti kita lihat tekanan darahnya Besti bagaimana, apakah tinggi, apakah rendah, apakah normal. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang normal aja tekanan darahnya ya. Ya. Jangan lupa selalu nyetok si pahit, benar. Beli si pahit, beli satu gratis susu kami Etawa, masih ada promonya. Aku suka. Mudah-mudahan Besti juga suka semuanya ya. Coba aku mau lihat siapa yang sudah pada punya ini. Oh, yang udah order sabar padaan ya. Nanti bakal langsung di packing hari ini, langsung dianterin hari ini juga. Ada Pak Ruswanto, selamat pagi, udah punya susu Zigodoana, mantul sekali. Cak Umar Batanghari Kejulino punya nomor Rafid, luar biasa. Ya, tapi kalau Besti ngomongin Kejulino juga si pahit bisa, soalnya ya si pahit ini perpaduan antara madu hitam dan juga madu nomor Rafid, jadi satu. Ya, Kejulino juga bisa dibantu diatasi Besti. Ayo. Juga selamat pagi Mbak Katiam dari Jati Datar, udah sering banget minum susu Zigo 26, susu kambing Etawa premiumnya Tri Rama Jaringan, luar biasa. Ada Mas Sosan dari Wates Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan, udah habis 2 kali loh, alhamdulillah udah ngerasa enak di badan. Minumnya susu kambing Etabes, ini yang rasanya plain, yang benar-benar original susu kambing Etawa.
yang benar-benar cocis untuk kesehatan tubuh kamu. Apalagi kalau punya kadar gula tinggi, minumin susu kambing Eta Best ya. Dia malah bagus untuk yang punya keluhan diabetes, Besti. Ada Mbah Sirun. Selamat pagi Mbah Sirun dari Lampung Barat. Udah borong produknya ke radio Gistara. Kapan? Tadi malam. Oh, kemarin maghrib ini Maya. Udah ada breaknya. Ada Shilambung sama Tri Rama KJ. Oh, ada Bapak Andi dari Sedampah. Selamat pagi juga Pak dari Lampung Barat. Keluhannya gula darah. Pertama kali ini mau konsumsi. Ada apa? Obiasi sama Shilambung. Dapat bonus dong. Susu kambing Etawashi. Mantul. Ada Pak Kuslan Effendi dari Serangas Pasar Liwa, Lampung Barat ya. Udah langganan banget. Ini juga minumnya Biosi sama Shifahit. Dapat bonus susu kambing Etawashi. Uhuy. Ada Pak Junaidi dari Paduan Raja Wali. Ini keluhannya lemah jantung sama darah tinggi. Nah, mana makanya minumnya Sekualen karena bagus buat jantung ya. Oh, ada Selte. Wah, kalau di Bima ternyata masih kebagian. Selte dapat bonus susu kambing Etawa. Wih, mantul sekali. Selamat pagi juga ini. Ada lagi siapa? Aku masih cari lagi Ibu Marmi dari Bluro. Keluhannya diabetes, darah tinggi, stroke. Baru pertama mau coba apa ini? Oh, minum drink. Oke, baiklah. Dan juga untuk Besti yang memang pagi hari ini masih aja barusan gabung sama Chandra, gak apa-apa ya. Gak ketinggalan kamu, gak Best. Soalnya perjumpaan kita sampai nanti jam 8 pagi. Masih ada waktu kita goyang-goyang lagi. Di sini aja, gak usah pindah ya. Di Madu Jelly, mainkan DJ-nya enak sekali.

0: sehat? Kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
5: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
6: Mainkan DJ-nya.
5: Enak sekali.
7: Kita goyang lagi, bro.
6: Menuju 11 tahun Trirama semakin berkelas. Mantel banget nih, bestie. Pokoknya siap-siap kita bakal pesta lagi ya. Siap-siap kita bakal asik-asikan lagi bareng, bestie. Tunggu informasi berikutnya ya. Mama Rehan sudah siap? Dede Luna besok sudah siap diajak buat asik-asikan pas ulang tahun Trirama atau belum ini kira-kira ya? Anda juga Nur Hadi, selamat pagi Nur Hadi. Anda Wahyu Endra sudah ikut goyang-goyang. Ada juga Bunda Gaiska, ah punya dadar gulung. Aku suka. Ada Putra Panginyongan. Wih, terang dicabein dong lagunya lah. Ternyata lagu kirain nyayurnya hari ini. Nanti di pasis men dari Rejo Katon. Ada Zara, selamat pagi. Mbak Marini, selamat pagi juga sudah ikut gabung. Pokoknya asik, pokoknya ih. Mbak Wartet ikutan hadir dong. Pak Margono, aku udah punya dua biosi, udah punya Zigma, udah punya Etamed, mantul banget Pak Margono. Pak Margono, benar ya, saya selalu ya Pak ya. Nah, semua yang sudah pada ikutan gabung bareng sama Chandra, thank you. Jangan lupa pada datang ke Radio Kanza. Hari ini ada cek kesehatan gratis di sana bareng sama Nini Sari sampai nanti jam 3 sore. Nanti dilanjut goyang-goyang lagi bareng sama Dua Mio di Pasar Goyang. Oke, karena waktunya sekarang habis. Kita asik-asikan lagi, tapi sekarang Chandra pamit ya, bestie. Semangat beraktivitasnya dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Raja Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium. Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur.

0: Inovasi Badak Sumatera tidak hanya bagi Indonesia, namun juga dunia. Untuk diketahui, Badak Sumatera berstatus kritis terancam punah menurut IUCN Red List dengan jumlah tidak lebih dari 80 ekor di alam. Satwa tersebut kini hanya tersisa di Indonesia, tersebar di kawasan ekosistem Gunung Leser TNWK, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, dan Kalimantan Timur. Dengan siklus kehamilan 15 hingga 16 bulan dan masa menyapi hingga 2 tahun, setiap kehamilan dan kelahiran tidak hanya menambah individu baru, namun juga memperkuat peluang menjaga keragaman genetik dan membangun populasi untuk konservasi jangka panjang. SRS merupakan fasilitas pengembang biakan semi in situ yang menempatkan badak di habitat alaminya dengan interaksi manusia seminimal mungkin, disertai dukungan perawatan medis dan pemantauan reproduksi secara intensif. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Selamat pagi dunia. Selamat pagi duniaku yang sangat amat sangat amat cerah banget.
1: Yang sangat XYZ.
0: Apa tuh?
1: Ya XYZ banget. Ya mau A sampai Z kepanjangan kan. Jadi yang sangat XYZ banget.
0: Mantul emang ya pagi hari ini cuacanya cutar banget Besti. Cocok kan? Banget buat Besti yang mau cuci-cuci nih.
1: Oh betul, buruan mumpung masih pagi. Tuh kan panasnya tuh belum yang menyala banget. Jadi kalau mau jemurin baju tuh gak mager.
0: Yes bener banget Besti. Ya udahlah kita temenin kamu cuci baju, cuci piring, beres-beres sampai nanti jam 10.
1: Iya dong, bareng sama dua miau.
0: Di pasar goyang,
1: goyang sehat bersama Agarius.
0: Goyang terus miau.

0: Besti, masih bareng sama duo Mio ya, Bes?
1: Ih, boleh.
0: Boleh apa?
1: Tadi gak fokus ngelihat itu.
0: Ya, kamu bisa lihat itu, aku gak bisa lihat.
1: Boleh, kamu ikutan gabung bareng sama Dua Miam. Atau boleh, kamu datang ke Radio Kanza. Hari ini ada cek kesehatan.
0: Oh iya, benar banget, Bestia. Hari Selasa kan ini ya, Chan-nya.
1: Iya, Tun Nini Sari nanti di sana cek kesehatan. Silahkan datang dari jam 9 nanti. Berarti bentar lagi ya, sampai nanti jam 3 sore lah kurang lebihnya ya, Besti.
0: Iya, benar banget, Besti. Jadi ditunggu kedatangannya, Besti, hari ini banget. Yang mau dapetin promo-promo spesialnya juga bisa banget ke Radio Kansa ya, sayangku ya.
1: Iya, ada di Jalan Lintas Timur Sumatera, di belakang kantor MWCNU di Talang Sari 1 Tiridatu, Lampung Timur.
0: Yap, benar banget, Besti. Yang mau gabungan bareng sama Duo Miao ya, bisa gabung di TikToknya Radio Trirama FM, atau juga bisa bergabung di Wawanya Trirama.
1: Oi, betul, di 08-12-12-12-9-3-1-0.
0: Yeay, yeay, yeay. Chandra semangat banget pagi ini ya. Pokoknya Chandra kalau habis siaran Madu Jeli semangatnya luar biasa ya.
1: Sama satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau tidak di depan kamera. Saya kalau tidak di depan kamera, saya bisa all out.
0: Oh gitu, jadi ini hari ini harus all out ya.
1: Harus all out, saya sambil kayang juga bisa ini siarannya.
0: Nah tuh, gak usah nyariin Chandra ya, Bestia. Soalnya hari ini Chandra mau off dulu dari perkameraan ya. Mau off dulu dari per-tiktokan gitu ya,
1: yes,
0: Bestia.
1: Iya, Bestia. Biar saya bisa all out gitu loh, siaran sambil semangat gebiar-gebiar.
0: Ya, semangat gebiar-gebiar gak?
1: Iya, sebenarnya kalau live TikTok juga semangat, tapi kurang gebiar-gebiar karena ada cinta yang membar.
0: Stop Chan ya, stop ya Chan ya, stop Chan ya. Dia kalau nggak ada kamera nih, Bestia, bisa ngomong apa aja sesuka hati dia gitu.
1: Kalau nggak ada kamera, saya bisa banyak ekspresi, banyak tingkahnya, banyak gayanya, banyaklah pokoknya.
0: Banyaklah, jadi Mas Sigit gak boleh cariin Chandra ya, Mas Sigit ya.
1: Tidak, tidak,
0: absen
1: tidak
0: dulu, ya?
1: Cukup suaranya aja, Besti.
0: Yes, cukup suaranya aja. Kak Arya juga selamat pagi ya, morning person katanya jam segini. Aduh,
1: ini mah beduk person.
0: Iya, belum beduk juga sih. Atha person gak sih? Oh,
1: aku tahu ini apa.
0: Apa?
1: Beleduk person. Soalnya debunya parah banget.
0: Iya, udah banyak debu jam segini soalnya.
1: Iya, good morning.
0: Iya, good morning everybody. Dharma, selamat pagi. Kamu request apa? Sok nanti ya, nanti kita cek dulu Denangnya masuk enggak nih, besti-besti yang mau request boleh.
1: Oh benar, tuh Radio Trirama FM ya, alamat TikToknya kalau kamu pingin ngintip siaran hari ini.
0: Yes, tapi gak ada Chandra, gak bisa ngintip Chandra.
1: Ngintip Tria siaran.
0: Iya, Tria doang. Aku gak ada bestinya, nanti kalau aku malas ngomong gimana?
1: Ya kan aku ngomong.
0: Oh iya benar ya, oke.
1: Okay. Kira aku gak ngomong. Aku ngomong loh, Besti.
0: Boleh request, Besti, bisa di Wawa ataupun juga di live TikTok ya.
1: Betul.
0: Terus juga Besti aku, apalagi ya Chan ya?
1: Ya intinya mah sekarang kita nemenin kamu sampai jam 10, jadi nggak usah kemana-mana.
0: Ya iyalah, Besti, di sini terus ya barengan sama Duo Miao
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Gary Lus.
2: Goyang terus, Miao.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Namanya Ibu Pri Asnawati, alamat Panjirejo, RT2, RW1. Keluhan saya itu ya sering sesek napasnya kalau bau rokok, terus kalau bau-bau yang nggak enak di dada itu nyesek, terus asam lambungnya kalau makan agak asam sedikit, pedih bener. Terus apalagi makan yang ada santan, cuman makan lambang sari itu aja pedih rasanya, kayaknya mau muntah, mual. Nah sekarang semenjak aku udah minum, alhamdulillah sekarang aku makan apa aja nggak terasa sakit, nggak terasa pedih. Ya itulah, alhamdulillah saya udah habis Agarilus Drop satu botol, ya masih dua minuman lagi lah. Terus satunya Agarilus SLT satu botol udah habis. Terus cucu saya kena amandel, udah gede bener. Terus saya kasihlah minum itu. Sebenarnya saya mau ngasih juga tadinya takut, karena masih anak-anak. Saya takutnya nanti kena apa-apa. Nggak tahu, tak kasih sekali, dua kali, tiga kali. Terus tak suruh coba, mas mangap. Mbah pengen lihat. Nah tak lihat kok, loh kok udah kecil. Tadinya lubangnya aja nggak kelihatan, ketutup ya. Donyolnya udah nutup, gini dua lagi udah nutup. Nah saya bilang gini, loh kok sembuh ya, alhamdulillah, nanti sore minum lagi ya. Terus tak minumin lagi, sekarang tambah kecil lagi. Ya memang masih ada, tapi udah kecil, udah mengecil dua-duanya lagi. Ya itulah itu kesaksian saya. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu semua dan rekan-rekanku, ya itulah obat yang saya konsumsi selama saya sakit mengkonsumsi obat Agarilus. Nah cukup sekian kiranya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agarilus luar biasa.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: ikutin dulu 2 hari 3 kali. Nah, kalaupun juga nanti sudah ada progresnya gitu ya, Chan ya, dikurangi dosisnya dari jadi sehari 2 kali atau juga sehari sekali. Begitu, Besti.
1: Betul. Karena ternyata kalau kita cari tahu, kalau misalnya kita kayak lah nengokin orang di rumah sakit, ternyata keluhan kesehatan itu banyak macamnya. Dan kayak aku tuh kayak nggak habis pikir, oh kok bisa gitu ada keluhan kesehatan di situ. Nah, kayak tumor, kayak kanker di usus besar.
0: Iya, benar banget. Nah, kan?
1: Terus juga di usus halus, di lambung. Terus juga kayak ternyata kok bisa di bagian-bagian situ kok ada tumornya.
0: Betul. Jadi kayak kita awalnya nggak kepikiran aja begitu.
1: Bener.
0: Ya. Nah, makanya kenapa kita ini harus benar-benar jaga organ-organ tubuh kita semuanya gitu.
1: Bener. Karena semakin maju, semakin tahun juga ya kan, mungkin untuk penelitian-penelitian kesehatan juga semakin banyak ya. Jadi semakin banyak juga ternyata keluhan kesehatan yang akhirnya bisa terdeteksi. Ya, salah satunya keluhan-keluhan yang menurut aku, kok bisa di usus ada tumornya, kok bisa di usus ada kankernya.
0: Nah,
1: gitu kan.
0: Bener, Besti. Karena memang ya itu tadi, tumor, kanker, kayak gitu kan memang kayak tumbuhnya sel-sel abnormal gitu ya, yang nggak biasanya tumbuh di mana. Biasanya kita tahu kayak kanker apa yang paling sering kan, kayak kanker payudara.
1: Betul, atau kanker darah.
0: Kanker darah, kanker otak,
1: kanker tulang.
0: Iya, bener banget. Tapi ternyata dia bisa tumbuh di dalam organ-organ kita gitu
1: iya
0: loh.
1: Iya kan, bahkan organ halus seperti usus kan organ halus ya. Maksudnya tuh nggak yang bukan tempat yang kasar, gimana sih aku ngerti gak sih? Kayak tempat yang itu kan tempat yang sangat kecil, kok bisa dihinggapi sama sel kanker, sel tumor, itu kan sangat-sangat kasihan banget gitu loh.
0: Iya, bener banget ya, Besti ya. Makanya ayolah Besti ya, kita semua yang lagi pantengin Duo Miau gitu ya pagi hari ini, yolah kita jaga kesehatan tubuh, makan makanan yang sehat setiap hari, jangan sering begadang, terus juga cukupi konsumsi air putih. Ya. Kalaupun juga Besti ada waktu luang, bisalah olahraga. Gitu
1: kan. Sama satu lagi yang harus banget Besti bener-bener perhatiin. Kalau Besti ngerasa sakit di satu titik, di tempat yang sama, dan selalu sakitnya di tempat itu dan itu, nggak ada salahnya untuk Besti cari tahu ini sebenarnya ada apa. Cuman nyeri-nyeri biasa kah? Atau ternyata ada keluhan kesehatan yang memang tempatnya di situ, ya kan? Misalnya sakit kayak di boyok belakang, dan tempatnya titiknya di situ lagi, dan di situ terus gitu, Besti. Nggak berubah-berubah tempatnya, dan nyerinya kok makin lama makin parah. Nah, jangan cuman di apa ya, jangan cuman dirasa-rasa nanti sembuh sendiri ya, nanti sembuh sendiri gitu, Besti.
0: Jangan dong, Besti. Kayak satu minggu aja ya kamu ngerasain sakit titiknya di situ terus gak pindah-pindah, coba kamu cek deh, Besti ya.
1: Bener, itu kamu harus segera harus segera curiga. Kenapa nih?
0: Iya.
1: Ada apa nih?
0: Ada apa nih? Kenapa nih? Ada apa di dalam? Gitu, Besti.
1: Iya, jangan malah takut nanti kalau aku periksa nanti malah tahu kalau ada keluhan kesehatan. Nah, bukannya seharusnya kita kalau tahu malah makin cepat untuk penanganannya dan tidak semakin banyak biaya penanganannya. Iya kan? Ketimbang pada akhirnya nanti akhirnya didiamin, tahu-tahu akhirnya brok.
0: Tahu-tahu udah stadium 3.
1: Tahu-tahu
0: udah stadium 4.
1: Takut banget kita kalau ngomongin soal kesehatan. Tenang, Besti. Kita punya banyak solusinya kalau untuk keluhan kesehatan tubuh, Besti.
0: Betul banget ya, Besti ya. Kita udah sampaikan tadi ya bahwa di studio Radio Tri Rama dan juga jaringan ini menyediakan banyak sekali produk-produk herbal ya, Chan ya. Kamu datang aja, bisa konsultasi langsung atau juga pas lagi ada jadwal cek kesehatan gratis atau juga siaran keliling, Besti datang untuk cek kesehatannya ya. Habis itu nanti dikasih resep rekomendasi yang cocok untuk keluhan kesehatan kamu.
1: Betul, kayak hari ini di Radio Kanza kan cek kesehatan udah dimulai. Segera untuk kamu datang ke sana ya.
0: Yes, kamu datang hari ini ya, Besti ya, ke Radio Kanza FM Terdidak Tulampung Timur dari jam 9 sampai jam 3 sore nanti ya.
1: Yo.
0: Jadi lumayan panjang waktunya, Besti, kamu datang hari ini dan kita bakal temenin kamu sampai nanti jam 10 ya, Ben.
1: Makanya gak usah kemana-mana.
0: Iyalah, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus.
1: Mia.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, tiga yang goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Bareskrim Polri membongkar pabrik gelap yang memproduksi vitamin anak palsu di Lampung. Produk tersebut diduga telah diproduksi dan dijual melalui e-commerce serta media sosial sejak 2021. Dirti Pidexus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simajuntak mengatakan polisi menetapkan satu tersangka berinisial IKS dalam kasus tersebut. Tim penyidik di Pidexus Bareskrim Polri mengungkap dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan tanpa hak merek Apialis pada produk vitamin sirup anak-anak yang diproduksi secara ilegal di wilayah Lampung. Kasus tersebut bermula dari laporan PT Lapi Laboratoris selaku pemilik merek Apialis. Perusahaan tersebut menemukan produk yang diduga palsu dijual melalui platform e-commerce. Berdasarkan pengakuan tersangka, vitamin palsu tersebut dibuat menggunakan bahan baku madu hutan dengan kemasan yang menyerupai produk asli. Produk tersebut kemudian dijual seharga Rp50.000 per botol dan dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Aksi kejahatan yang berlangsung selama lebih dari 4 tahun tersebut berpotensi menimbulkan kerugian material dan reputasi bagi PT Lapi Laboratoris selaku produsen resmi termasuk masyarakat sebagai konsumen. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, mendorong pemerintah Provinsi Lampung mengkaji kebijakan penertiban barcode dan plat nomor kendaraan guna mengatasi persoalan kemacetan serta mencegah penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Fauzan menilai salah satu persoalan yang terjadi saat ini adalah adanya dugaan satu kendaraan menggunakan beberapa barcode serta plat nomor palsu. Kondisi cabai merah mulai memberi tekanan terhadap harga pangan di Kabupaten Lampung Selatan. Menghadapi kondisi tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat pengamanan pasokan dan distribusi. Informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
4: Terus saya ke studio Kansa FM mau beli Agarilus Drop dan Sequalene. Terus kebetulan saya kan punya penyakit di hidung itu. Hidung saya itu bau sekali. Kalau katanya belum, bukan polip sih, tapi kayaknya ada kayak merah gitu loh hidungnya di dalam. Infeksi lah. Terus alhamdulillah saya nggak Drop dan Sequalene.
5: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Dan pastikan bersegel dan berlogo Radio

0: Miturut komposisi bahane kados makaten, ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake
1: metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat,
2: baik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga

0: konsumen. Goyang konsumen.
1: Ayo Besi, ayo produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan loh.
2: Ya, iya, iya, mau konsumsi ada sel teh, ada herbal premium sama madu lambung.
1: Oke, sehat selalu juga buat Ibu Win dari Karya Bakti. Mm-hmm. Keluhannya asam lambung, mata berair dan juga buram. Dulu udah pernah konsumsi Chan dan udah lama berhenti. Nah, ini mau mulai lagi, beli lagi agar ilus break sama madu lambungku.
2: Oke. Pak Ruswanto dari Karya Bakti, keluhannya sakit pinggang ya, udah sering banget konsumsi Agarilus drink sama Zigo
1: Julinu. Udah pembelian kedua kalinya, madu Nomurafi.
2: Oh, ini tuh Cak Umar.
1: Itu Cak Umar bukan yang lagi goreng-goreng. Jangan-jangan bukan itu. Itu mah Kak Dito lagi beli makan dulu sambil siap.
2: Kesehatan selalu langganan, minum Braik, ada madu lambung sama Trirama Kaje.
1: Oke, ini Mbak Susan belum ya? Emma Susan ya. Mm-hmm. Dari Wates Lampung Barat, untuk jaga kesehatan udah habis 2. Alhamdulillah udah merasakan enak di badan. Minumnya susu kambingnya Tawaju, madu lambung.
2: Pak Sutardi dari Metro Kibang, ini untuk istrinya, keluhannya asam lambung. Langganan banget ini madu lambung, Bes.
1: Oke, ada Bapak Kuslan Effendi dari Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan selalu langganan, minumnya herbal premium sama madu pahit.
2: Ada Ibu Marmi dari Blue Rock, keluhannya diabetes, darah tinggi, stroke, baru pertama kali banget ini mau minum drink.
1: Oke, ada Mas Junaidi dari Paduan Raja Wali, ini udah belum ya?
2: Udah.
1: Oh, berarti tadi yang bawah kelewat. Terus Ibu Winarti?
2: Udah,
1: lanjut deh kalau gitu. Sampai mana tadi?
2: Mana Ibu Winarti? Oh, Ibu Wirnarti?
1: Iya, dari Buana Sakti.
2: Oh, cari drop sama madu pahit.
1: Iya, keluarnya diabetes, Chan, udah langganan banget.
2: Ini loh Ibu Mami dari Sinar Baru Wangison di Lampung Barat. Keluarnya asam urat, kolesterol, kesemutan sama sembelit ini ya. Yes, diminum ya.
1: Yes, ini yang baru datang ada Pak Unyil dari Pasar Tridatu. Ini baru pertama kali mau konsumsi herbal premium sama Agarilus Healthy, Chan.
2: Wow, oh iya, cek kesehatannya sudah dibuka, sudah dimulai.

0: ada di Radio Kanza. Segera datang ya Besti. Cuma
1: kursi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses. Kanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain. Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
2: Ada Pak Ujang.
3: Pak Joko.
2: Lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
3: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, gak enak lah pokoknya.
2: Oh, lagi gak enak badan.
3: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
2: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
3: Itu susu apa Pak?
2: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstrak ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
3: Terus,
2: yang
3: satu, wah, ini tadi kasih.
2: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
3: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
1: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama.
4: Perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Diminum kalau belum punya mah segera punyain.
3: Iya Besti, segera punyain ya produknya di rumah. Kalau kamu jauh mau datang ke studio radio, ya udah kamu calling-calling aja, kita telepon-telepon aja Besti.
2: Ke call center, catat ya, catat ya.
3: Catat dong.
2: Di 0831 760 600.
3: Nah tuh Besti, kamu simpan aja nomornya. Nanti kamu bisa wawa atau juga telepon. Nanti minta, minta dianterin aja. Halo kak, aku mau order dong herbal agar ilusnya, diantarnya ke alamat rumah aku ya, nanti aku share loh.
2: Siap bosku, yang penting kamu tidak salah alamatnya, biar nanti tepat langsung di depan yep. pintu kamu,
3: tepat sasaran gitu ya Bestia. Jangan dikasih alamat palsu.
2: Iya, tepat sasaran ya, biar enggak nyasar itu
3: iya,
2: mamas kurirnya.
3: Betul Besti. Kalau kamu pesen pagi ini, Besti hari ini bakal dianterin langsung. Kalau kamu order pagi ini langsung kita proses, kita packing, terus kita antarkan langsung ke ekspedisi.
2: Benar. Dan satu lagi, pastiin nomormu itu aktif selalu ya. Jadi
3: yes,
2: tiba-tiba nanti mas kurirnya telepon atau ngechat langsung respon.
3: Iya Besti, jangan sampai kamu udah pesen ya lewat ekspedisi, eh ternyata nomor kamu gak aktif.
2: Ay, jangan. Soalnya mamas-mamas kurir sekarang itu kalau kamu dihubungi tidak bisa, takutnya pesan kamu dipulangin lagi nanti.
3: Iya, orderannya diretur. Yang rugi iya, kan? Siapa? Kita juga. Karena kan pasti kalau produknya udah diretur itu pasti kayak kemasannya agak melihat-lihat dikit gitu kan. Kan kita harus dijual lagi, begitu loh Besti.
2: Iya kan, tuh sebenarnya yang melihat-melihat itu cuma kemasan luar, kalau dalamnya mah aman sih, safety gitu.
3: Iya safety, tapi kan kalau seharusnya hari itu juga

0: Besti terima pesanannya. Hari itu juga kan Besti bisa langsung konsumsi produknya.
1: Benar. Jadi enggak ketimpa-timpa lagi sama paket-paket yang lainnya.
0: Yes. Betul, betul banget Besti. Jadi usahakan nomornya aktif ya, biar kalau ditelepon tuh kurirnya langsung bisa meluncur.
1: Iya, berangkat bosku.
0: Berangkat.
1: Tuh ada lagi siapa? Bundanya Al-Al sudah ikut gabung.
0: Para kerja orang jajan, tetap semangat golek cuan.
1: Tapi please ya, jangan jadikan dana darurat ya.
0: Oh jangan.
1: Kalau jadikan dana darurat, itu juga cari duitnya susah loh mereka.
0: Iya
1: itu
0: loh. Iya loh Besti, dikira orang-orang yang punya banyak duit itu nyarinya gak susah. Hei susah, emang duit bisa turun dari langit sendiri?
1: Enggak. Itu malam belum tentu mereka bisa tidur loh, kan? Karena harus memikirkan pekerjaan besok.
0: Iya yes, benar banget. Orang yang banyak duitnya itu orang yang lebih sibuk daripada kita.
1: Kan? Ya,
0: orang yang gak punya duit itu lebih apa namanya?
1: Ya lebih banyak sibuknya juga mereka.
0: Iya sibuk cari duit juga biar banyak gitu ya. sebenarnya apa ya? Apa ya kan?
1: Apalagi nih kalau misal kalian kayak punya saudara lagi kerja di luar kota atau bahkan di luar negeri lah ya. Jangan kalian hitung pendapatan mereka, jangan kalian jadikan mereka dana darurat. Mereka capek tahu kerja.
0: Iya tahu Besti, jangan dihitung segini gajinya, satu tahun dapat berapa. Emang mereka gak makan, mereka gak jajan, mereka gak pengen beli ini itu. Emang mereka gak ngirim keluarga yang ada di rumah?
1: Oh kan ya. Emang dikira dengan duit segitu biaya hidup di sana sama kayak di sini? Beda. Di sana juga biaya hidupnya lebih besar.
0: Betul nih, buat semua yang lagi pantengin kita yang sering menjadikan orang lain sebagai dana darurat.
1: Please deh.
0: Please deh ya. Tolong lah ya.
1: Kak, mertua aku lagi dengerin kakak siaran. Salamin sama mertuamu ya Rahayu.
0: Salamin Rahayu ya, dari Duo Miau ya Rahayu. Selamat pagi juga ada Kak Uut hadir ya, isi absen dari Raman Utara.
1: Yes, ada Joni Iskandar, selamat pagi.
0: Selamat pagi Joni, assalamualaikum. Ada Mas Andon S. Magelangan juga digoyanginnya buat Mbah Nur. Ada Kang Udin, Mas Ali, Mas Darus, Mas Asri, Aneka Printing. Ada Mas Rino, Mas Danu, semangat Gaspol.
1: Okay. Rahayu sebut aja nama mertuamu siapa biar bisa kita senggolin.
0: Iya dong, ada Bapak Margono, selamat pagi Tri Chan.
1: Tuh selamat pagi, Tri ya kenapa sih Chandra gak menampakkan diri? Iya, soalnya Chandra lagi mencampakkan diri.
0: Iya, dia mau mencampakkan diri. Dia sudah apa ya? Sudah bosan dicampakkan terus ya. Jadi hari ini dia pengen mencampakkan dirinya sendiri.
1: Iya, jadi jangan ditanya Chandra kenapa kok nggak nampak. Ya dia soalnya lagi tercampakkan diri. Kalau mau bilang tercampak-campak itu penyakit.
0: Iya, tercampak penyakit. Iya, kalau ini dia mencampakkan diri.
1: Mencampakkan diri. Iya mengenyahkan diri. Oh Mbah Sas, Sas selamat pagi Mbah Sas dari WI Jepara Lampung Timur.
0: Wow Mbah Sas, selamat pagi Mbah Sas, sehat selalu ya Mbah Sas.
1: Ya Mbah Sas.
0: Ini Trican ada Mas Wigi mau minta dinanya tiada kata berpisah ya. Spesial buat Nini Sari. Udah Chan, ada Mbak Elmi, disemangatin terus ya aktivitasnya. Denangnya salahmu sendiri aja, terima kasih.
1: Oke, sama-sama.
0: Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya Tri Chan.
1: Pagi Bes, Ndoro Ayu.
0: Iya, Ndoro Ayu, Sendiko Dawon, Ndoro Ayu, selamat pagi.
1: Selamat pagi ya.
0: Absen Tri Chan ya, buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Mas Dwi, Mas Dian, Mas Andon, Pak Udin CS, Pak Bambang, Pak Wardi, Pak Catur, dan semuanya aja. Ini ada Mbak Rini, di tempat saya mendung Syai, kemarin hujan di Duta.
1: Alhamdulillah Shay.
0: Iya Tri Chan, tempat Mas Bayu di bengkel nyetel radionya kenceng banget.
1: Ya Mas Bayu.
0: Ya Allah Mas Bayu, semangat ya Mas Bayu.
1: Soalnya kenapa kalau gak keras kalah sama knalpot, makanya harus keras suaranya.
0: Iya soalnya kan di bengkel ya.
1: Iya di bengkel nanti lagi tes, mau tes drive gitu kan. Di gas-gas dulu, dicek sound dulu gitu.
0: Cek sound
1: knalpot dulu. Nah kalau radionya gak besar kalah nanti kita.
0: Iya kalah suara Duo Miau yang teng-teng-teng ini ya.
1: Teng-teng-teng-teng-teng-teng numpak RX. Teng-teng-teng-teng-teng-teng.

0: Aktif banget ya, Bu. Tri Chan sambil Makarya panteng radio Tri Ramadhan, semangat buat teman-teman di Berkah Rasa ya. Ada Mama Lydia.
1: Okay.
0: Ada Om Yusuf lagi meeting di kantor bahas kemitraan tebu di wilayah sumber rezeki.
1: Walah.
0: Ibunya Teto seperti biasa lagi Makarya denangnya cinta dari seberang.
1: Oh.
0: Salamnya buat semuanya aja.
1: Okay, terima kasih. Kenapa?
0: Apa?
1: Kenapa?
0: Orang ono Chan. Ya ngono kuwi lho pesena. Chandra iki ora ono kamera iki ngono kuwi lho Dek iki. Widelan pol. Tak kamera mburi lho. Tak kamera mburi lho iki.
1: Jangan dong.
0: Tak kamera mburi ben besting mesti polahmu.
1: Jangan dong. Aku lagi aktif-aktifnya nih.
0: Lagi aktif-aktifnya gak tuh. Ada Bunda Rosana Tri Rama Jaringan. Ya pantengin dong Mbak Tri Chan aku sayangku baikku. Panteng dong Mbak Tri Chan ku sayangku yang baik hati.
1: Segala diulang lagi.
0: Salah tadi bacanya kok.
1: Aduh. Iya terima kasih juga Rahayu. Salamin sama Mbak Sas ya.
0: Iya Mbak Sas selamat pagi. Tri Chan mau tanya dong.
1: Apa?
0: Kalian lebih suka pasangan itu seumuran, di bawah umur, atau jauh lebih tua? Dari Chandra dulu deh.
1: Umur hanyalah angka, Bunda.
0: Umur itu hanyalah angka. Mau lebih muda dan lebih tua itu sama saja.
1: Itulah katanya buaya sih. Itu kata-kata buaya, Bunda.
0: Iya. Kan katanya gini, gimana? Digoda setan kan bisa berdoa.
1: Tapi
0: digoda yang lebih muda, alamak aku bisa apa?
1: Tidak suat.
0: Tidak suat. Apa alasannya katanya gitu? Hah? Ingat ya, umur itu hanyalah angka. Walaupun Nadi masih 18 tahun.
1: Lah, ini badal ayu Anda. Aku salah menjawab iki.
0: Tapi dia sudah jadi laki-laki mandiri. Ini lho saiki Mbak Dela ya, masalah iki ya. 18 tahun ya. Dibanding sama umur yang sudah kepala titit.
1: Sudah berkepala-pala ini.
0: Yang sudah berkepala-kepala ini kan itu tidak
1: make sense.
0: Oh, iya, tidak make sense.
1: Berat sekali pembahasan ini.
0: Berat sekali ya, bunda-bunda yang anaknya masih di bawah 20 tahun, please jangan ditawarin ya. Itu kemudaan.
1: Please ya. Tante ini enggak main sama adik-adik, please ya.
0: Iya, tante ini gampang boyoan loh, Dek ya.
1: Enggak bisa, tante ini diajak chattingan sebentar gitu. Wes rasane engkri-engkrian dah monggo.
0: Wes rasane ke jari-jari ki linu-linu. Iya, temurate wis naik loh Dek ini, Dek.
1: Iso. Tante, Mbok De lah, Mbok De iki itu ngantukan. Jam-jam 9 wis ndak kuat diajak sleep call wis ndak mampu.
0: Wis ndak mampu. Mbok De iki kes ketemu bantal langsung bubu.
1: Nggak bisa, ya kan? Duduk sedikit diajak main nanti. Ayo, Pi, aku lagi nyelok, Pi. Masuk le?
0: Ya, le. Adik-adik sayang.
1: Le. Bodi boyoan niki. Ayo gek mulai ayo. Aja lah, aja nongkrong ning kene le. Ndak iso iki, ndak bisa bersandar iki. Boyokku senut-senut le.
0: Ngono iya. Masan. Kalau anak masih muda kan biasanya masih seneng kemana-mana ya.
1: Kan,
0: iki bodi wis ra kuat boyo ele.
1: Le. Aja mbok aja main ning kafe iki le. Angine semriwing bodi wedi masuk angin. Tante masuk angin nanti le.
0: Halo le.
1: Aja main ning kafe ya le ya. Masuk angin.
0: Wi kan malah ngerepoti mbok de iki kok.
1: Aduh.
0: Ngerepoti wis Dik. Wis golek sing sak umuran wae ya Dik ya. Aja karo mbok de Dik ya.
1: Aja karo tante-tante iki ya Dik ya.
0: Aja ya.
1: Aduh ya Allah ya.
0: Ya Allah ya Allah.
1: Angin ini kesemliliran iki le.
0: Ya Allah gak kuat tante-tante itu iya. Bayangin kalau sama anak 18 tahun kita tuh bukan tante lagi sih ya. Kita sudah sembok deh itu ya.
1: Tante, anak 18 tahun itu kan masih masih semangat-semangatnya,
0: yeah,
1: masih aktif-aktifnya, mm-hmm, masih pingin ya itu tadi kesana kesini. Nggak mampu ngimbangi tante Le.
0: Ya Allah, kemekel aku kata Kak Arya ya. Mbak Indah kenapa? Weh tante, weh deo.
1: Itu itu bestie.
0: Ya Allah, wis pacan kesel aku.
1: Aduh iki, iya toh apa enggak iya toh iki? Iki Putra Lingga.
0: Lah pra yang ngono, saiki wis. Bayangno. Aku ndak sanggup bayang nih.
1: Jangan dibayangkan. Enak panggil Bude lah ya.
0: Iya, Bude we, panggil Bude we ya.
1: Piye mau manggil sayang ki kemudaan.
0: Ayo.
1: Mau manggil Mas lo jelas tuaan aku.
0: Ha-ha.
1: Mau manggil adik tapi kono ki pacare.
0: Iya, piye jal.
1: Panggil lewa.
0: Iya.
1: Tole.
0: Arti panggil cintaku kok duran aku.
1: Lah iya
0: gitu loh.
1: Oh, alah tole tole.
0: Iya toh adek adek. Bro bro aja katanya bro aja.
1: Wes ngantuan, boyoan, encok, sendi-sendi.
0: Sendi-sendi padahal ini. Ya wes pokoknya nyusake wes rasa karo mbok de nyusake wes.
1: Enggak sanggup saya.
0: Enggak sanggup kita ya. Nah ya please ya, enggak usah nawar-nawarin ke Chandra.
1: Nah, itu udah jawabannya ya.
0: Mau alasannya Mbak Dela ya, mudah-mudahan Mbak Dela dengerin ya.
1: Jawabannya sudah jelas ya Mbak Dela.
0: Makanya kalau kesembade-bade ini tuh nyarinya mbah-mbah aja.
1: Ya enggak no.
0: Ya ya mbah, kan kita udah mbok de, nyarinya mbah.
1: Ya Allah.
0: Wes lah, nanti lagi kita lanjutin yuk.
1: Ayo kita berdendang lagi ya Besti.
0: Boleh lah, masih sedikit lagi waktunya ya, seperempat jam lagi ya, 15 menit lagi berarti tinggalan. Wah, ya.
1: Wes di sini aja lah bareng sama Dua Miau.
0: Di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Los.
0: Goyang terus, Miau.

0: Tapi Besti harus mencoba terbiasa ya, karena kita mau pamit.
1: Selesai sudah kebersamaan kita hari ini Besti.
0: Bener banget, udah dari jam 8 loh Besti sampai jam 10 pagi kita temenin kamu ya.
1: Besok lagi, ya penting gak lupa hari ini banget aja cek kesehatan di Radio Kanza sampai jam 3. Kamu jangan sampai salah harinya.
0: Hari ini banget Besti, di belakang kantor MWCNU di Talang Sari 1, Tridatu, Lampung Timur.
1: Waktunya habis sekarang.
0: Bener, gak bisa disambung ya Bestiku ya. Nanti disambung sama penyiar-penyiar kecenya Radio Tri Rama Jaringan.
1: Iya Besti, langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, bertahun-tahun menunggu kepastian penanganan banjir, petani di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, kini menggugat keterbukaan dokumen dan anggaran pemerintah. Melalui aliansi petani menggugat, para petani membawa sengketa informasi tersebut ke Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk meminta kejelasan mengenai langkah pemerintah menangani lahan persawahan yang terdampak banjir. Kuasa hukum aliansi Tommy Gunawan mempertanyakan program penanganan, alokasi anggaran hingga dasar kebijakan pemerintah terkait persoalan tersebut. Ada 7 kelompok dokumen yang diminta, diantaranya perencanaan penanganan banjir, alokasi dan realisasi anggaran tahun 2024 hingga 2026, kajian tuntutan ganti rugi, serta dokumen pekerjaan irigasi. Salah seorang petani, Suyitno, mengatakan lahan persawahan menjadi sumber penghidupan keluarganya. Ia berharap pemerintah segera menghadirkan solusi permanen. Putusan sengketa informasi dijadwalkan pada 12 Oktober 2026. Proses ini diharapkan membuka akses terhadap dokumen pemerintah, sementara penyelesaian banjir dan nasib lahan petani masih membutuhkan tindak lanjut. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey, besti-besti, apa kabarnya hari ini tayang? Sehat ya?
0: Mudah-mudahan semuanya sehat, amin, bahagia hari ini. Ketemu lagi barengan sama kita.
1: Iya, kita bakal temenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Pastinya cuma di Bandar Dangdut Biosi
0: bersama
1: dua bandar.

0: banget pagi-pagi di
1: awali
0: gulali.
1: Gulali
0: yang manis-manis,
1: iya,
0: ya kan?
1: Gulali itu gula ya kan?
0: Iya, enak ini. Udah pernah makan gulali belum, Vina?
1: Kayaknya sih udah, tapi lupa. Kalau gula pasir pernah lah ya.
0: Beda deh.
1: Gula pasir minta Om Suyuk kayaknya.
0: Soalnya yang punya gula ya.
1: Oke lah kalau begitu, tayang-tayangku semuanya. Gimana-gimana hari ini, menyenangkan apa masih dar-dar-dar di awal pekan ini?
0: Wow, ini teh hari apa sih?
1: Selasa.
0: Oh, Selasa.
1: Iya.
0: Tanggal 13.
1: Betul.
0: Ya udah menuju pertengahan lah ya.
1: Wow.
0: Pertengahan bulan
1: Oktober.
0: Iya benar banget. Gak kerasa ya udah tengah-tengah aja deh.
1: Suka banget sih yang
0: kok kayak sat-set ya ke tengah-tengah ya.
1: Iya.
0: Gimana keadaan apa isi dompet kalian di pertengahan
1: jangan
0: bulan
1: ditanya,
0: ini?
1: Jangan ditanya, pokoknya kalau
0: kembang kempis.
1: Iya. Napasnya juga ngos-ngosan.
0: Udah mulai tulung-tulung kayaknya.
1: Iya,
0: ya. Berarti
1: banget.
0: Berarti udah mulai harus sedikit mengirit, Bes.
1: Udah bukan lagi dikit mengirit, emang harus mengirit.
0: Iya. Gini bilangnya, apa yang mau diirit, orang kagak ada duitnya.
1: Bener banget sih.
0: Gak apa-apa, Bes. Yang penting hari ini masih bekerja.
1: Iya dong.
0: Masih juga berusaha untuk mencari cuan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang gak pernah ada habisnya. Justru
1: betul,
0: makin bertambah.
1: Iya, makin mahal lagi, ya kan? Tiap hari bukannya makin murah, makin mahal kebutuhan juga.
0: Iya, info dong hari ini yang naik apa, Bes?
1: Berat badan juga, iya naik.
0: Kalau berat badan tiap hari naik, ya?
1: Iya sih.
0: Padahal kita berharapnya tuh turun, ya? Turun berat badan, turun harga-harga sembako. Kalahkan ararai KB Gusti Nu Agung.
1: Udah harga sembako naik.
0: Berat badan naik,
1: bukannya
0: emosi
1: berat,
0: jadi ikut naik. Jangan emosi, nanti tensi darah ikut naik, Bes, ya?
1: Darting kamu, Bes.
0: Makanya slow aja lah, insya Allah. Mudah-mudahan kalau kitanya masih berusaha, berdoa, Allah kasih rejeki, ya.
1: Amin.
0: Jaga 3 kali sehari, Zeng.
1: Betul sekali, Bes. Atau kamu mau kombinasiin dengan madu si pahit, si lambung, ya, dan minum susu kambing etawasi juga boleh banget.
0: Boleh dong. Yang mau order langsung aja meluncur ke studio Radio Trirama FM, ya. Atau juga kalian mungkin mager banget ya, pengen dianterin aja sama AJS. Bisa gak sih, Neng No?
1: Bisa dong, tenang aja, Besti. Mau kamu dianterin, mau kamu kirim melalui ekspedisi untuk sanak saudara yang jauh sekali, boleh banget.
0: Boleh,
1: kamu chat aja call center dari sekarang. Nanti bakalan kita packing, langsung kita

0: kirim pick up ya pokoknya. Wow. Kalau misalkan melalui ekspedisi. Tapi kalau misalkan melalui abang-abang kurir, kita udah siap, tenang aja.
1: Oke deh, berarti nggak usah ribet-ribet ya sekarang. Maya langsung calling-calling aja call center saya di 0831 760 660.

0: lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. BOC.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosi
1: Siaga.
2: Ya,

0: siaga. Alhamdulillah, lantaran minum air siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
3: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
1: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan.

0: cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: jadi huru hara di sini. Oh my god. Ya ampun, pagi-pagi udah kedatangan besti-besti yang lalier ya.
1: Iya, Bes. Udah kita malir, tambah ketemu sama besti
0: ya,
1: lir.
0: Ada endus, padahal kita udah aman ya beberapa ya. Waktu.
1: Enggak ada.
0: Udah alhamdulillah banget. Malah dia minta sepurane.
1: Apa?
0: Ngapain? Katanya sepurane enggak ada beberapa hari. Padahal mah ada. Kita mah enggak
1: bersyukur banget alhamdulillah.
0: Ngapain dus enggak usah sepurane. Sepurane teh naon artinya minta maaf.
1: Iya, maaf ya.
0: Gitu. Enggak usah repot-repot dus. Justru kita alhamdulillah, masyaallah,
1: alhamdulillah ya. Enggak ada tandus.
0: Enggak usah merasa bersalah gitu deh.
1: Iya.
0: Iya, kita kasih aja tebakan besti.
1: Iya, Bels.
0: Tempe apa yang bisa menghilangkan pusing di kepala kita semua? Apa menurut kamu?
1: Apa
0: sudah
1: coba,
0: pada ngejawab?
1: Iya, tapi jawabannya tetap aja kan cuan nanti ujung-ujungnya.
0: Aku suka sok tahu deh. Katanya ada tempe bacem, salah.
1: Tempe
0: bosok, salah. Tempe bosok, udah kita pusing dikasih tempe bosok sama we aing lieur meureunannya. Ada tempat wisata,
1: iya.
0: Salah.
1: Tempat wisata yang
0: tadi
1: bisa bikin
0: kurang
1: kita
0: ngecun,
1: healing.
0: Kata gue apaan tiba-tiba tempat wisata.
1: Ada
0: bukan.
1: Ada tempelin duit katanya Pak Cupli.
0: Oh salah, tempelin aku kata Pak Supri mah.
1: Tempelin duit?
0: Ada juga dia bilang tempelin aku. Kan aku takut kesurupan kok ketempelan. Hai Mas Andi. Pagi-pagi udah serem banget. Jangan.
1: Ya ampun, itu namanya bukan nambah ini ya. Nambah punya.

0: kuyang.
1: Meninggoy itu.
2: Kayak mana lah. Jadi kuyang dong. Katanya tuh.
0: Kata Sindus, ojo pertanyaan pertanyaan tempe tuh entar kalau entar
2: lo keliru.
0: Ah, kamu weh, Ndus, dah ini mah ada pertanyaan tuh benar ini mah. Tinggal kamu jawab aja. Tempe-tempe apa yang bisa membuat pusing kita menjadi hilang? Sudah, masih ada yang mau jawab enggak? Ayo Pina jawab.
2: Goreng.
0: Salah.
2: Tempe lincuan.
0: Salah.
2: Tempe lincuangki.
0: Tadi ada yang bisa ngejawab tempelin, ada juga yang ngejawab tempelin ayang. Salah, kalau yang gak punya ayang harus tempelin apa?
2: Tempelin itu. Liar itu siapa tadi yang jawab?
0: Si Febri. Tempe, jawabannya adalah
2: tempelin koyo.
0: Iya benar. Kamu tuh jangan apa-apa berpikirnya duit aja, best tuh kayak si Katro tempelin koyo, benar. Namanya Katro. Ya, pertanyaan pertama sudah terjawab oleh si Katro.
2: Luar biasa ya, Bes. Ya, aku
0: luar biasa.
2: Enggak kepikiran di situ.
0: Enggak kepikiran
2: dong.
0: Kan pasti duit.
2: Yeah.
0: Untung-untung kita mata duitan, ada duit juga dong.
2: Kata Mbak Mary, kenapa Mbak Mary?
0: Kenapa nggak terima?
2: Gak terima.
0: Bener kan? Kok bisa kita pusing?
2: Iya, ditempelin koyo.
0: Nyut, tempelin koyo kan ada sensasi hangat-hangat.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul.
0: Jadi hilang pusingnya, Ben. Jangan malah ditempelin Pak Supri, semakin liar nanti. Tapi kalau yang ditempelin Bunda Dariati mah enggak sih kayaknya ya.
2: Iya,
0: udah biasa. Oke, kasih pertanyaan lagi dong.
2: Apa ya pertanyaannya? Kamulah.
0: Oh, aku lagi. Kenapa, apa bedanya, gimana sih ya, gue lupa lagi kan jadinya gara-gara si Tian ini mah. Ala embo tuh Mbak Mary, aku suka loh kalau mereka pada marah tuh.
2: Iya.
0: Memang tujuannya itu best.
2: Gak jawab katanya. Ya udahlah, kalau gak mau jawab juga gak usah nongol lah Om Tandus, gak apa-apa. Kok kita mah ada yang mau menjawab yang lain?
0: Ya kenapa kan? Ya, nih pertanyaannya, kenapa ya orang cewek-cewek zaman sekarang itu lebih cantik dari cewek-cewek zaman dulu? Kenapa, Bes?
2: Ya karena mereka banyak perawatan, udah banyak perawatan-perawatan.
0: Salah.
2: Yang canggih.
0: Salah.
2: Karena dia.
0: Kenapa cewek-cewek zaman sekarang tuh semuanya pada garelis ya, cantik, buricak, burinong, burinya dibanding cewek-cewek zaman dulu, kenapa?
2: Karena cewek sekarang
0: apa?
2: Gak jadul kayak zaman dulu.
0: Enggak. Gampil bet cenah. Tommy ala gampil-gampil lu aja gak jawab dari tadi, lu salah jawaban lu.
2: Mari langsung jawab aja, Tom.
0: Itu kan jawaban aku katanya Mbak Indri Wahyuni cenah. Oh, tadi jawab tempelin koyo. Perasaan kata-katanya
2: tuh.
0: Kata-katanya gak nyambung dah tadi deh perasaan aku.
2: Iya.
0: Aduh, Wahyu Production cucuk ya jawaban kamu. Wow, kejawab di segmen ini ya. Kenapa cewek-cewek zaman sekarang lebih cantik dari cewek-cewek zaman dulu? Karena cewek-cewek zaman dulu udah pada tua sekarang.
2: Emang liar ya, Bes ya. Iya.
0: Bener lah, gue mana ada lu kagak jawab, Tommy, lu benar. Oke. Okay, ya. Dua pertanyaan sudah terjawab di segmen ini. Apakah di segmen berikutnya akan ada pertanyaan kembali? Kita tunggu saja ya.
2: Ya, bestie, tapi buat kamu-kamu semuanya yang mau gabung barengan kita boleh banget. Bisa ke Wawa ya, atau telepon juga boleh banget deh.
0: Saya.
2: Kita kasih kesempatan bestie-bestie semuanya ya.
0: Iya.
2: Bisa ke nomornya Bener Dangdut Biosi di 08 51 26 66 6931.
0: Oke, baiklah bestie. Aku Tara, thank you yang mau gabungan, masih ditunggu yang udah nangkring.
2: Nangkring dengan dia tangkringan kodok. Kita nanti mau masak tangkringan kodok soalnya.
0: Iya, jadi inget tangkringan kodok. Kalian sudah pada menangkring di TikToknya Radio Trirama FM. Tara, thank you sayang ya.
2: Iya, Bes.
0: Oke deh, karena kalian udah pada pinter ngejawab pertanyaan dari aku.
2: Hah?
0: Kita kasih denang yuk.
2: Hayo.
0: Kita goyang lagi yuk.
2: Ayo dong.
0: Ada RT 5 RW 3.
2: Yuk.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dehaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan kaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini.

0: Nih, ayo sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inuak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inuak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inuak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inuak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inuak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.

0: aku, besti-besti aku. Kita masuk ke segmen Goyang Konsumen ya. Kita akan sapa-sapa besti-besti keluarga sehat Indonesia yang selalu setia mengonsumsi Biosisi Haga dan produk herbal lain yang tersedia di Trirama FM Jaringan.
1: Oke, terima kasih buat Pak Sugeng dari Pakuan Aji sudah mendapatkan produk herbalnya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih ya untuk Mbak Parman. Ini udah langganan banget Mbak Parman ini ya. Sudah membeli madu si pahit dan juga susu kambing etawashi.
1: Terima kasih juga buat Ibu Sania dari Pagelaran ya. Dari Pringsewu ini sudah mendapatkan produk herbalnya.
0: Aha, dilanjut lagi ada Pak Parno dari Seputaran Banding. Udah membeli Biosisi Haga juga. Terima kasih Bapak, sehat selalu ya.
1: Iya, ada juga Pak Unyil dari Pasar Tridatu ya. Ini baru pertama kali konsumsi Biosisi Haganya. Semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih juga untuk Pak Pardi dari Seputaran Pramuka. Ini udah sering konsumsi Biosisi Haga. Sehat selalu Bapak ya.
1: Ada juga Ibu Nur dari Seputaran Bawang Sukarame Lamong Barat ya. Sudah mendapatkan Biosisi Haga, Madu Shilambu dan juga produk herbalnya.
0: Iya, ada Bu Win dari Seputaran Karya Bakti. Keluhannya asam lambung, mata berair dan juga buram ya. Sehat selalu, dikonsumsinya rutin Ibu ya.
1: Iya, ada Pak Ruswanto juga dari Karya Bakti ya. Keluhannya sakit pinggang dan juga sudah sering konsumsi produk herbalnya.
0: Wow, terima kasih juga ini untuk Cak Umar dari Batang Hari 38. Keluhan ke Julinu, udah pembelian kedua besti, tada thank you.
1: Ada juga Mbak Karim ya dari Jati Datar, sudah sering banget mengonsumsi produk herbalnya.
0: Oke, okay, thank you ya Mas Susan dari Wates Lampung Barat. Untuk menjaga kesehatan sudah habis dua ini ya produk herbalnya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Terus juga ada Mbak Sirun dari Sedapah Lampung Barat ya, sudah mendapatkan Biosisi Haga, Madu Shilambung ya dan juga produk herbalnya.
0: Oke, ada juga Bapak Andi dari Sedapah Lampung Barat. Keluhan gula darah, ini pertama kali konsumsi Madu Shilambung dan juga Biosisi Haga.
1: Ada juga Pak Kuslan ya dari Seputaran Seranggas Pasar Liwa Lampung Barat. Untuk menjaga kesehatan sudah berlangganan Biosisi Haga dan juga Madu Sipahit.
0: Oke, okay, thank you juga Mas Junaidi dari Paduan Raja Wali. Iya, ini keluhannya lemah jantung terus juga darah tinggi, pertama kali konsumsi produk herbal dari Trirama Jaringan.
1: Ada Ibu Winarti dari
0: Tinggi, pertama kali konsumsi produk herbal dari Trirama Jaringan.
1: Ada Ibu Winarti dari Buana Sakti juga, terima kasih sudah mendapatkan Madu Sipahit.

0: si aku.
1: Iya.
0: Kalian bisa konsultasikan dulu iya ke call center mungkin keluhan-keluhan yang sedang Anda rasakan atau bisa langsung ketika ke Radio Trirama FM atau jaringan.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali Besti. Untuk yang mau order silakan kamu hubungi call center dari sekarang aja
0: iya.
1: Di 0831 760 600.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lah jane kulo tumbas malih, jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo, padoso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninja waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Bu Rina, Bu Rina kenapa Bu?
7: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
6: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
7: Serius, Bu? Kok bisa?
6: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
7: Oh, Biosi Sihaga?
6: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
7: Iya.
6: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
7: Masya Allah.
6: Badan jadi lebih ringan.
7: Saya boleh coba, Bu?
6: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
6: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
7: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Asikin lagi dong Besti, masih barengan kita berdua di Bandar Dangdut BOC yang masih didukung sepenuhnya oleh BOC Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Iya sayang, selamat siang untuk tayang-tayang aku yang udah pada gabungan barengan kita ya. Iya. Ada Kakak Wandira yang udah mamerin es teh.
0: Hai
1: dengan
0: Kakak.
1: Bakso, apa itu namanya ya?
0: Pentol
1: kuah.
0: Oh.
1: Aduh endul banget ini ya, apalagi belinya tuh di tempat anak-anak sekolah gitu. Aduh.
0: Iya, jajanan-jajanan sekolah emang endul-endul ya. Harganya iya. Murce-durice.
1: Betul, 5.000 juga boleh.
0: Endul banget.
1: Ih, aku nanti inilah nyari tuh sekolah-sekolah yang ada pentol kuahnya.
0: Kan? Gak bisa banget dipamerin makanan terus nanti dia pengen bel.
1: Iya.
0: Apalagi Kakak Wandira kayak sengaja deh, dia selalu memamer-mamerkan makanan-makanan.
1: Nah, kemarin donat, terus ada juga dia jualan bubur, ada jualan ketan ya kan. Alah semuanya di ini ya Kakak Wandira.
0: Iya, namanya
1: ya.
0: Juga dia berjualan, pasti dia akan memamerkan kepada para netizen supaya beli.
1: Iya sih.
0: Tapi kalau mamerin ke kita, kita gimana mau belinya?
1: Iya jauh soalnya. Kalau deket mah minta order, minta anterin aja gitu kan.
0: Masa kita harus menunggu sampai bulan 12? Keburu ngeces sampai ileran ya.
1: Sampai banjir ileran.
0: Iya. Ya udah lanjut.
1: Mas Alan Ebel, Mas Alan Ebel dari RT3.
0: Alan apa? Ebel.
1: Alan Mabel, mau bel ya?
0: Mabel
1: dari RB3 Rumbia hadir Neng Naya.
0: Mabel.
1: Ya dia soalnya mabel gitu.
0: Ya kan tulisannya gitu, bacanya jangan digituin juga dong.
1: Oke lah.
0: Ya.
1: Ada juga Mameri Cucanti yang udah mamerin kita molen sama tahu bunting.
0: Ya ampun. Ah, di bunting.
1: Ya, tahu bunting kan. Tahu isi.
0: Coba ya kalian kalau misalnya ke Pulau Jawa, ke Jakarta aja, kalian beli tahu bunting, kan yang tahu. Itu cuman ada di Lampung ya. Kalau ke sono bilang jangan tahu bunting, tahu isi.
1: Oke.
0: Okay. Sadar ya, Gusti. Kayak mamangnya syok.
1: Tahu bunting, siapa yang bunting? Masa tahunya? Ya kan tahunya belenduk soalnya.
0: Tahunya bunting, bapaknya kemana mbak?
1: Hadir dari Om Rizal Bekam Tanjung Kesuma. Salam sehat buat pejuang receh dimanapun.
0: Sehat.
1: Ha, ini mau salam dong.
0: Buat siapa?
1: Buat Igun Gendut yang lagi mager di cucian mobil Taman Fajar. Ditemani sama Sardun yang selalu guyang-guyu dewe. Tanpa ngopi tetap semangat dong.
0: Kok guyang-guyu dewe? Wedine bentar lagi Mbak apa Tehnopi jemput loh.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ya. Kalau Sargun kayaknya cowok. Pak Purnomo dong.
0: Gak apa-apa, kayaknya seneng dia dijemput sama Tehnopi dia.
1: Ya udahlah Pak Ijo, Pak Ijan ya. Orang kerja, orang jajan. Kita juga dipamerin sama Mbak Dela Ayuananda.
0: Ayuananda. Gak usah lu tambah-tambahin, lu kurang-kurangin
1: ya,
0: kebiasaan.
1: Siang Mbak Naya, Mbak Vina hadir dong. Ini menu jualanku.
0: Apa?
1: Baru mateng sambal ati ampela.
0: Ala Gustinu Agung nih ngeunah etanya nasi anget
1: ya.
0: Gusti, hayang lo.
1: Iya, Mbak Tin hadir dari
0: Hadir lagi, bukan dari.
1: Hadir lagi dari semangat tanggamu cantik-cantik apa tayang-tayang ini ya.
0: Cantik-cantik
1: ini ya. Kenapa innya pakai Y dan K-nya pakai X ya? Nah, cantik.
0: Ini kan gen milenial. Ini pasti alumni PT Mencari Cinta Sejati. Kayak gini tulisannya soalnya.
1: Gen vintage ya.
0: Soalnya zaman gue juga begitu tulisannya.
1: Oh, sayang pakai gitu ya.
0: Iya, bukan lagi ya. Terima kasih.
1: Ya ampun. Terima kasih ya best semuanya yang sudah pada bergabung bersama kita berdua. Semoga kalian semua sehat selalu.
0: Amin. Ada Om Suyup lagi meeting. Oh, CEO ya. Lagi meeting di kantor Gunung Madu ya, Lampung Tengah. Om Suyup ini memang aura CEO-nya enggak bisa terbantahkan. Apalagi kemarin pas pakai baju warna merah ya. Ya Allah, meni auranya meni bertebaran di halamannya inovasi. Ya kan? Jangan, bukan lagi Om Cucok ya, baju merah ini membuat Om semakin bersinar.
1: Menyala.
0: Kobong murup
1: semakin
0: ya.
1: Menyala.
0: Semangat ya Om CEO yang lagi meeting ya Om Suyup ya. Mudah-mudahan hasil meetingnya itu bagus ya. Atau mungkin Om Suyup mau ini, mau naik jabatan meren ya, dipromosikan kayaknya. Makanya kayaknya rajin banget, kadang lagi menulis laporan ya, meeting. Ya ampun Gusti, speknya CEO loh Pin.
1: Bener gak sih?
0: Loh bener. Loh Pina meragukan Om Suyup ini loh Om. Tuh,
1: gak mau,
0: tuh katanya ya. Kita yuk
1: pakai baju merah.
0: Oh, Om Suyup sekarang pakai baju merah lagi. Pap dong Om.
1: Gak usah ya.
0: Aku gak percaya kalau Om Suyup gak ngepap ke Bandar Dangdut ya. Oke, kita tunggu papnya besti-besti aku. Iya, baiklah Om Suyup selamat. Loh, kita memberikan semangat kepada Om Suyup yang sedang meeting kiranya. Pokoknya Om Suyup harus fokus dengan meetingnya, jangan terdistract sama kecantikan Pinol ya. Oke. Kita kasih dendang sampai satu marah-marah sih, jangan kemana-mana lah.
1: Ya Besti, tetap pantengin kita berdua cuma di Bandar Dangdut biasa.
0: Duh, Bandar.

0: kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar. Keluarga sehat BOC, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi BOC, herbal tetes premium, masa kini.
1: Alhamdulillah, ya banyak.
2: Oh banyak, ya. Tapi buatan jenengan mawon bos yang minum bu.
1: Ya, sama-sama.
2: Sekeluarga nih, benci. Buat telas pintan bu.
1: Biasanya habis juga.
2: Montelas kali, sehingga lanjut kembali. Alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun bu, kali.
1: Kali masyarakat diurus, kami konsumsi BOC atas penyakit itu mungkin penyakitnya ijah.
2: Amin, jemput terus ya bu.
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus itu minum apa?
5: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
6: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: kita udah masuk di menit 39 dari jam 11 siang.
1: Iya besti aku, terima kasih yang masih setia panteng ya, sambil aktivitas, sambil dengerin kita. Mudah-mudahan terhibur aja. Iya besti aku, terus juga tetap semangat. Walaupun mungkin hari ini banyak banget kerjaannya, ditambah banyak perasaan teh cenah gitu.
0: Tapi gak apa-apa ya besti, tetap happy terus barengan Tri Rama FM. Iya. Di hari ini barengan Duo Bandar juga.
1: Betul sekali Zeyeng. Sayang kamu pernah ngerasain ini gak Zeyeng?
0: Apa?
1: Pusing-pusing tujuh keliling.
0: Ah sering kalau pusing mah aku.
1: Ini pusingnya beda Bes.
0: Karena
1: ini
0: apa?
1: Vertigo ya. Lebih-lebih lagi kalau vertigo mah. Asa dunia teh asa gusti muter-muter. Padahal diam aja tapi berasa bergerak semua benda.
0: Iya.
1: Iya kan? Kalian ada gak yang pernah merasakan yang namanya vertigo?
0: Siapa yang sering kamu-kamu vertigonya?
1: Nah Besti, vertigo ini ya sensasi di mana penderita merasa dirinya ya atau lingkungan di sekitarnya ini berputar, melayang, bergerak padahal tidak ada gerakan sama sekali. Jadi kamu kan diem gini ya, tapi ngerasa kayak gitu. Asa muih gitu, Bes, asa berputar-putar, Bes. Itu sensasi yang terjadi kepada orang yang terkena serangan vertigo, Besti.
0: Okay.
1: Ya. Jadi ternyata vertigo ini tuh bukan penyakit, tetapi ya, yaitu gejala dari kondisi medis lain, Besti.
0: Jadi apa tuh?
1: Jadi misalnya kalian punya riwayat darah tinggi, ya kan? Nah, ini bisa membuat terjadi vertigo, Besti, ya. Atau keadaan-keadaan lain ya yang bisa mengakibatkan vertigo, Besti, ya. Jadi sebenarnya vertigo ini kenapa ya? Apa penyebab-penyebab dari vertigo ya? Jadi ada beberapa penyebabnya, Besti, ya kan? Kira-kira naon wae cenanya atau gejala-gejala vertigo teh naon gitu nya?
0: Iya.
1: Nah, kalau gejala-gejala vertigo yang biasanya umum terjadi dirasakan sama penderitanya mual, ya sampai muntah, ya kan, Besti, kehilangan keseimbangan biasanya dan keringat dingin.
0: Aduh.
1: Nah, itu benar-benar gak nyaman banget, Besti, karena memang ngerasain bumi ini kayak muter-muter segala bergerak padahal enggak gitu. Akhirnya membuat mual dan juga muntah, Besti, ya.
0: Okay.
1: Terus juga gejala vertigo yang lain ya, biasanya telinga ini berdenging, ya. Rasa penuh atau nyeri di telinga serta penurunan pendengaran. Biasanya ada juga yang ngerasain kayak gitu, Besti, kayak gitu terus enggak denger apa-apa gitu, ya. Terus juga biasanya penglihatan jadi kayak ganda, Bes. Jadi kayak dua ya, padahal hiji atau bendana, tapi kita yang kena vertigo jadi kayak ada bayangan lagi gitu, ya. Jadi double gitu, ya. Terus bicaranya jadi sedikit pelo, ya. Sulit menelan juga, kelumpuhan wajah atau kelemahan pada lengan dan tungkai.
0: Itu beberapa
1: gejala yang menyertai ya vertigo, Besti. Biasanya yang sering dirasakan oleh besti-besti yang terkena vertigo, ya.
0: Pernah Besti ngalamin itu enggak sih?
1: Aku pernah, Besti, ya.
0: Pernah
1: mengalami vertigo, ya. Jadi vertigo sendiri itu ada dua jenis ya, Neng Vino, berdasarkan penyebabnya. Gitu. Jadi ada dua jenis vertigo. Ada vertigo perifer, ya. Ini jenis yang paling sering terjadi. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh gangguan pada telinga bagian dalam nih. Biasanya kalau ada besti-besti yang suka ini nih, ngorek-ngorek kuping ya, sampai dalam nih, kadang sampai luka nih bagian telinganya, itu bisa juga mengakibatkan kalian akhirnya jadi kena vertigo. Soalnya di sini kan ada kayak saraf keseimbangan tubuh, Besti. Jangan sering-sering ya, pelan-pelan juga kalau misalnya kamu korek-korek kuping, membersihkan kuping, ya, karena takutnya kena saraf vestibular, yaitu saraf yang mengatur keseimbangan tubuh, Besti. Takutnya kayak gitu ya. Terus juga yang berikutnya, vertigo sentral namanya ya. Ini umumnya lebih serius ya, Besti, ya. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh gangguan pada otak atau sistem saraf pusat. Gitu. Ada dua macam, Besti, ya. Terus gimana sih supaya kita gak kena vertigo? Gimana tipsnya?
0: Coba?
1: Nah, Besti-besti, ya, kalau misalnya kita gak mau kena vertigo, ya, mencegah vertigo agar tidak kambuh, ya. untuk besti-besti yang pernah kena vertigo, kadang kambuh ini Neng Vina ya. Jadi dengan mengatur perubahan posisi tubuh dan menjaga gaya hidup sehat ya. Kalau misalnya kamu habis tidur ini bangunnya perlahan. Jadi hindari langsung berdiri, duduk dulu kalau bangun tidur teh, ulah langsung set gitunya. Liar. Jadi tujuh keliling.
0: Oke.
1: Jadi duduk dulu di tepi tempat tidur, di ranjang kamu duduk dulu ya. Diam.
0: Melamun dulu.
1: Jangan melamun juga. Biar seimbang dulu.
0: Okay.
1: Posisi tubuh biar benar dulu baru kamu berdiri, jangan langsung gudubak gitu ya.
0: Okay,
1: gitu, Be. Terus juga kamu hindari menoleh, mendongak atau membungkuk secara mendadak dan terlalu cepat. Jadi gerakannya jangan suka buru-buru, Be. Snek mana sih buru-buru? Heran deh ya. Terus untuk kamu yang punya vertigo atau mungkin pernah mengalami vertigo biar enggak kambuh ya, tinggikan posisi kepala saat tidur, Be. Pakai bantal ya. Karena aku beneran nih, kalau misalnya gak pakai bantal tuh kerasanya udah pusing ya. Jadi harus pakai bantal untuk besi-besi yang rentan terkena vertigo ya. Jadi posisi kepala harus sedikit lebih tinggi dari badan ya. Terus juga besi-besi harus merubah pola makan dan gaya hidup, karena beberapa besi-besi yang kena vertigo karena dia memang punya riwayat tekanan darah tinggi, besti ya. Jadi atau juga karena dehidrasi bisa juga kena vertigo ya. Jadi cukupi kebutuhan air, batasi garam dan juga kafein ya. Hentikan kebiasaan merokok dan juga minum alkohol, dan juga kelola stres ya, besti, karena takutnya juga kalau kamu terlalu banyak pikiran, stres berat, ini bisa mengakibatkan juga vertigo ya. Terus jaga kestabilan tekanan darah kamu ya, karena ini berpengaruh juga kolesterol, kadar gula darah ya, ini bisa berpotensi mengakibatkan vertigo.
0: Jadi itu ya, Bes, ya, yang bisa kita ketahui.
1: Iya, Bes.
0: Ketika mungkin anak saudara kita mengalami hal itu, atau mungkin bahkan kita sendiri.
1: Betul sekali. Mudah-mudahan nggak ada lah yang kena vertigo, cingsara rehat aja. Makanya selalu dijaga tensi darahnya supaya tetap stabil, normal, kadar gula darah juga, dengan pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat ya.
0: Oke.
1: Oke, Bes, jangan kemana-mana. Tetap barengan kita berdua di Bandara Dangdut Biosi
0: bersama Duo Bandar.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Habis
2: sih waktunya kita pamit ya.
1: Iya.
2: Selamat istirahat, selamat makan siang.
1: Iya, terima kasih yang masih selalu setia panteng Tri Rama FM. Jangan kemana-mana, nanti lanjut lagi sama Nini Sari sayang ya.
2: Iya.
1: Oke deh, kalau gitu kita berdua pamit ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye-bye.

0: Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi, Radio Trirama FM Lampung Timur. Warga Desa Gedung Boga, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuci digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan di perkebunan kelapa sawit plasma BW pada Senin pagi kemarin. Perempuan tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya. Jenazah korban ditemukan sekitar pukul 7 pagi oleh warga yang melintas di sekitar lokasi. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Ribuan cartridge liquid vape yang terindikasi mengandung narkotika ditemukan di pelabuhan ASDP Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Sebanyak lebih dari 4.300 cartridge dari merek Yakuza XL dan Batman tersebut disembunyikan di dalam 3 kardus berisi keripik singkong yang diangkut bus antar kota antar provinsi atau bus AKAP dari Medan menuju Tangerang. Pengungkapan tersebut dilakukan tim gabungan yang terdiri dari tim F1QR, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung, Satgas Intel Marpus Sentelal, dan Tim Pengamanan Objek Vital Nasional ASDP Bakauheni pada Senin 5 Oktober lalu sekira pukul 2 pagi lewat 50 menit. Komandan Kodam RL 3 Laksamana Muda TNI Uki Prasetya mengatakan pengungkapan bermula dari informasi intelijen mengenai dugaan pengiriman cartridge liquid vape yang terindikasi mengandung narkotika melalui jalur penyeberangan laut. Polisi menembak kaki CAW alias Chandra 30 tahun dan SC alias Juli 30 tahun. Keduanya diduga terlibat pencurian sepeda motor milik Heriansyah 25 tahun, warga Pekon Pardasuka, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tangkamus. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda setelah penyelidikan mengarah kepada Chandra yang kemudian disebut mengungkap keterlibatan Juli dalam pencurian tersebut. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 21 juta rupiah. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net, menyapa pendengar setia di Lampung. Trirama FM.net, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan.

Trirama 93,1 FM Wai Bungur Lampung Timur, Kanza 96,3 FM Tridatu Lampung Timur, Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram Lampung Tengah, Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus, Duta Paramita 98 FM Kota Metro, Istara 93,5 FM Balik Bukit Lampung Barat, Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus, Batara 98,4 FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabare dulur-dulurku pada sehat mbok? Senajan panas mongah-mongah tapi tetap semangat dulur-dulur. Monggo, sami mriki neng dini nggone mami. Dulur-dulur, ninina saiki neng Radio Kansan. Je, wonten cek kesehatan ditenggo dugi jam 3 sonten jam 4 ya ora apa-apalah nek mulur iki wis penting aja mari bae ya. Nek ora ana acara ya, Mi ya. Berisa ya ora apa-apa. Berarti ninina nginep kene ya ora apa-apa kae kowe ya. Ora apa-apa. Ayo langkah sing ngenteni nang omah. Ayo kowe ya. Monggo dulur-dulur tasik ditenggo dugi sonten je. Semoga alhamdulillah. Ketemu nang dina Selasa dulur-dulur. Selasane Selasa pon sasi bedo mulut tanggal 13 Oktober 2016 tuki jam 3 nini neng rencangi panjenengan sami ampun supe semonggo jampi herbale saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane dulur-dulur saged telepon WhatsApp call center nje semonggo pokoknya pirang-pirang banget kayak gue ya promone jan akeh ya gue nek sing langka gue telus orang anak blas nek ya akeh kaya makas kaya urung tangi. Kaya makas kaya neng dikirung tangi apa kepriwe mi ayo ma pedalutis ma ayo ma makan besar kita di sini mah orang mangan cilik makan besar ya kue ya piton, piton. Oh piton anak cara piton dulur jebulan ini nih kondongani ya jebulan ini nih kondongani ya mih ya tas itu tenggo ayah bakat ayah gopar ayo nanti dongani serius nih kondongani anu wong weton main anak weton ya kue ya iya aja nih anak nginging jane kue ya. Nggih, monggo dulur-dulur tuki jam 3 nini neng riki nggih sing badhe cek tasik ditenggo. Promone kada sanget. Yuk,

0: monggo dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lancaringane sugeng siang dulur-dulur. Pada kepriwe kabare? Pada sehat mbok? Alhamdulillah. Senajan panas monga-monga kaya kaya sora papa. Ayo pada sing semangat kaya kaya ya. Monggo dulur-dulur, njeh. Ampun supe. Jambi herbale sumangga kuatah sangat promone dulur-dulur njeh. Wonten drop bonusane susu jiko jahe merah, enten dring bonusane dring, enten selte bonusane selte. Enten malih si lambung, si pahit bonusane susu kambing etawasi. Njeh, sing arep telepon sumangga, sing wis padha apal kaya kowe ya nang nomor radio Kansa. Nek ninine ta ora apal kaya kowe, kayane padha bae kayane ya. Monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang ini. Waalaikumsalam.
0: Bunda Kristin.
1: Yeah.
0: Wani-wani ndupak Grand Pamaluti.
1: Tadi diilah.
0: Ya Allah
1: Bunda. Dari Padang yang didupak ya, tak dupak
0: disit. Didupak disit. Alhamdulillah. Kepripun warnase Bunda?
1: Alhamdulillah Bunda, kalian ayah sehat.
0: Yeah.
1: Selang selipun ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat, nyatanya kita kan bune mami, njaluk madang mami, ternyata tekan kenar piton-piton.
1: Piton-piton ini siapa kayak gue?
0: Siapa mi? Piton-pitonnya Widuri.
1: Bunda Widuri.
0: Ana yogane mi anu pun yogane Bunda Widuri kono Bunda Widuri piton-piton berbahaya ya kowe geger moer-moer dunia lo ya kowe. Sumangga Bunda Kristin pada nyuwun sekare napa monggo
1: sekare niki
0: nggih.
1: Jamu nih.
0: Wonten apa mboten nih? Anten.
1: Salam
0: monggo kagem sinten?
1: Salam-salame kagem nyun sewu nggih Giren Pamaruti Lempang.
0: Kowe engko ketemu maklum itu tekeblak susan kaya kowe ya.
1: Sugeng siang. Kagem ramane sami aji.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sugeng siang. Waktu panas. Nggih. Gak suka aji.
0: Sugeng siang.
1: Para mati yang langgeng kalian yang sini pun sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Kagem Pak Amin. Engkang wonten ing kalian dawuh sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Lajeng kagem Nelin. Yeah. Neri ungkluk.
0: Neri mama Neri ungkluk ya gue.
1: sugeng siang.
0: Nggih.
1: Muslimah. Yeah. Pak Parno Mama Ica.
0: Sugeng siang.
1: Kalian Mama Ica Mipo sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Neng Mas Teguh Bunda Jee. Indah sugeng siang.
0: Nggih.
1: Heri Pasing.
0: Nggih.
1: Kang Maksum sugeng dalu iki bengi kawan ya bengi ya Kang Maksum ya. Sugeng dalu kagem Kang Maksum.
0: Sugeng siang.
1: Sinten malih nggih kagem Mama Leng Papa Leng Kang Nyong.
0: Sugeng siang.
1: Kedua ya kemawon gini.
0: Nggih.
1: Pandemen campur sari radio Kansa wonten ing pundi panjenengan semoga kita bersatu padu.
0: Nggih. Matur suwun.
1: Kalau kita bercerai pasti akan runtuh.
0: Ora runtuh, Bun.
1: Nah,
0: roboh.
1: Roboh. Alah mami guyang-guyu iki karo papi kuwi nang mburi iki.
0: Niki kalih mami.
1: Kalih mami.
0: Nggih.
1: Guyu mi.
0: Kon guyu. Mami tasik nganu sari maman.
1: Oh, sari maman.
0: Amit ajak sari maman. Ora sari siang, sari maman kaya gue.
1: Nggih to. Niki sasine sasi Madilawal nih.
0: Oh, sampun mlebet Madilawal niki.
1: Nggih. Tanggal Madilawal.
0: Mpun mlebet Madilawal tanggal pinten?
1: Sekitar malam minggu ini tanggal setunggal.
0: Oh, alhamdulillah nini senyebut badam mulut ya sepurane dulur. Anu ora tau ndeleng anu ora tau ndeleng tanggalan.
1: Ya maklum lah kaya nini sari ya tugasnya rono-rono kok.
0: Sing tekeling-eling tanggal 15. Bayar tompo telu aja gue.
1: Rangatu selu nih.
0: Iku susu.
1: Satu
0: seket ping 10 bunda. Satu seket ping 10 berarti ulie madu kuda jingkrak kayak gue ya.
1: Lanyang ya wis konsumsi kok nih.
0: Alhamdulillah.
1: Rasa mendingan.
0: Alhamdulillah. Matur suwun bunda.
1: Nggih. Sarine. Nggih. Sugeng ayahe siji bahan. Nggih. Mantes sumugi paripurna mangke.
0: Amin.
1: Tenggo kondur saking Radio Kansa. Tinegena saking sambi kala gubernur rencana miwa bilai.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Kalian putra wayahipun ingkang wonten ing Sri Rama. Salam kagem putra wayahipun nggih.
0: Waalaikumsalam, salam kembali Bunda Kristin, matur suwun. Sami-sami panteng radio Bunda.
1: Panteng Sri Rama karo Radio Kansa ora ning dindilan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kristin sing saking Mulyosari matur suwun sampun nyawiji. Nggih, jugeng siang kanggo dulur-dulur sing sekitaran Tridatus, monggo tasih ditenggo teng ninine dugi jam 3. Nggih, sing badhe telepon malih sumangga nggih teng 08 12 12 96 30. Sugeng siang nih. Sugeng siang ugi kepriwe kabare? Alhamdulillah sehat. Sekarang siapa yang mau? Nje, alhamdulillah. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Siang, Cinti.
0: Sugeng siang, alhamdulillah, mamaku, cintaku, matur suwun selalu mengintili diriku.
2: Selalu, pokoknya 24 jam gak pergi dari Trirama.
0: Pul. Arep rujak ora, Mam?
2: Rujak apa nih?
0: Kae Kang Nyong-nyong karo Bunda Epa, kae kae Bunda Epa, Bunda Epi karo Bunda Bunda Oleng karo Bunda Widuri anu gawe arpiton-piton. Kopi wengi, nggih.
2: Ya enak nang kancak enak drama oke, tapi wingi aku rekon gak diputer.
0: Heeh, kelalen paling
2: di seleni ya.
0: Nang kono ora nenek enek nang kene. Heeh. Nang kene ora kur kopi wengi, kopi pagi.
2: Kopi pagi, kopi siang enak.
0: Kopi pagi, kopi siang. Nanti Kang Nyong-nyong lemaku bedandel-bedandel kaken kopi.
2: Waduh, ngene iki ya ni, waduh
0: bapak. Iki ngerti ora lipitan-piton uli pira jajal ora takon?
2: Nen?
0: Lita ora takon nggih lipitan-piton uli pira?
2: Ya lek jenenge pitan-pitan iki ya mesti ana pitu ta ni.
0: Pitu mlaku-mlaku.
2: Mlaku ya ya ora mlaku-mlaku ndek bae.
0: Ayo salame sayang kanggo sapa?
2: Salame kangge mami.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Sing dados operator nggih.
0: Iya, lagi senyum-senyum, lagi sari maman.
2: Senyum-senyum.
0: Lagi sari maman. Nggih. Lanjut.
2: Enten. Sinten iki?
0: Sinten malih?
2: Nggih.
0: Sugeng siang.

0: siang.
1: Kalau Mbak Ren ya siking siang.
0: Siking siang.
1: Terus enten popo sabar sederhana siking siang kali Jih. Ibu.
0: Sugeng siang.
1: Terus enten maklumin tuh ya siking siang. Jih.
0: Sugeng siang.
1: Enten Bu Eni satu kali Pak Seno siking siang.
0: Jih.
1: Enten Pak Gatot siking siang.
0: Jih.
1: Enten yang langgeng yang uti siking siang.
0: Jih.
1: Terus enten Popo Trimo
0: nggih. Nggih,
1: Popo Sina Trimo nggih sing ya.
0: Trimo mundur.
1: Para iya lho ni, aku ni
0: timbang loro ati. Tak oya o, aku tak oya o. Wong kowe wis ngono.
1: Aku sing tak trimo mundur.
0: Oh, tak trimo mundur.
1: Timbang loro.
0: Untung.
1: Ini sini ya.
0: Lanjut.
1: Saya kemauan ya, Bri. Papi dong.
0: Papi. Karo mami.
1: Lah iya aku anu ke celah karo papi nek nang kaca dadi nepi.
0: Dadi nepi. Ki maune papi siaran ya karo nini dadi nepi ni.
1: Enggih pi enggih.
0: Matur suwun.
1: Ki mawon.
0: Nggih, siap.
1: Spesiale katur. Mami kalih nini nggih.
0: Nggih mini berarti.
1: Nggih
0: mini. Mami karo nini.
1: Nggih mini nggih.
0: Nggih.
1: Untuk mini sing cilik tapi ya nih.
0: Eh molen. Nang buri anak lo.
1: Sinten? Molen.
0: Molen.
1: Wes dan mesti lengkap.
0: Asli.
1: Gantenan ya beri anu mi.
0: Matur suwun sayangku.
1: Matur suwun ugi mi.
0: Mini.
1: Lang mini.
0: Mini karo nini.
1: Nggih, mini ne benar ya sehat para panjamur ora jek iki.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin, spesiale kanggo sapa sayangku?
1: Spesiale Ralia. Heeh. Yo anak yatim piatu jaya ibu bahkan tidak bersuami.
0: Melasno. Sakno.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mama Neri Ungkluk sing ana nang Kota Gajah matur suwun. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Kota Gajah nggih. Mboten kula wijinami matur suwun sangat. Nggih, mugi-mugi paringan sehat panjenengan sedaya. Heeh, sumangga jampi herbale sami di konsumsi. Nggih. Monggo setunggil penelpon malih. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam. Kok waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siang.
0: Langsung lima le sing wau den wah diralat boleh enggak?
2: Napa niku?
0: Sing wau pertama niku waalaikum napa niku?
2: Salam. Berawati.
0: Mboten anu berarti anu kuping-kuping tua krungu ku apa jajal keren pa waalaikum sayang. Hai.
2: Rayuane maut.
0: Gara-gara Mama Ungkluk ki lho.
2: Mi.
0: Dalam.
2: Oh nggih, nganene pun mami nggih.
0: Kale mami operatore niki. Mini.
2: Mami sayang. Grenpa iwak lohan mi.
0: Iwak lohan mi. Nggih, grenpa mantuk-mantuk. Mami tasik sari maman.
2: Mami
0: tasik sari maman.
2: Sari maman ora apa-apa anggere tetep manis.
0: Manis banget. Pokoke sak omah langka liyane nang kene tapi.
2: Grenpa rutin deh. Seneng lho ni.
0: Nggih.
2: Yen nini sari karo neri ungkluk rukun.
0: Ya alhamdulillah.
2: Oh, jadi ini Cik Bensan Neng mergo disayang wong loro.
0: Alhamdulillah.
2: Nek minggu kaje ya masih niki.
0: Nggih.
2: Senin Selasa Rebo ini Kemis Sumeri.
0: Nggih. Minggune teng anu Tri Rama mawon.
2: Mboten, ki ambaipun leren kaje.
0: Assalamualaikum santen Grandpa.
2: Oh nggih, sawise aku matur nek teleponan yo di bandara aku krungu lho mau ni. Jenengan. Dek, di udara kok yo maik mbok dipateni lho, Li.
0: Napa njih? Napa mboten dipateni?
2: Lha suara jenengan mau mbahas virus kalian. Jangan gitu dong, ngoten kula mireng lho, Li.
0: Teng Amit Grandpa teng lebet ruangan mboten angsal teleponan.
2: Loh, lha kula mireng ini sari nembe napa?
0: Paling ngobrol paling.
2: Kalian?
0: Kiambaan.
2: Mboten nembe niki wae, sak derengipun nganu sinten minggah. Ya, aku mengimoke nek teleponan. Dipateni.
0: Nggih, niki wae mau dipateni kok. Nggih. Nggih. Matur suwun sampun ngeling ne, monggo salame, Grandpa.
2: Kagem nganu mi engkang nyuwun selalu disayang mi.
0: Nggih.
2: Wonten cilir agung.
0: Sugeng siang sinten niku?
2: Sugeng midang ngetaken sayang.
0: Oh, lanjen nggih. Lanjut.
2: Lanjut kagem Meli sayang.
0: Nggih sugeng siang.
2: Putri Mas sayang. Nek busu prati rawani aku nyayang.
0: Lah pripun?
2: Lah busu prati terlalu kalem.
0: Nek busu prati mboten kalem tapi meneng.
2: Lan nggih rawani aku nyayang.
0: Lah Bu Muslimah mon tiange meneng niku kados cimplukan.
2: Sinten?
0: Bu Muslimah.
2: Ini wong nganu remen tak sayang.
0: Alhamdulillah, Bu Muslimah.
2: Kagem nganu nggih,
0: sinten malih?
2: Sin.
0: Matur
2: suwun, ya sekali Grandpa ditendang ora apa-apa.
0: Nggih.
2: Raden kagem menika kadang kula wonten Kalianda.
0: Nggih.
2: Sugeng siang, sugeng midang ngetaken. Kagem Bapak Margono wonten pundi nika mi?
0: Pak Margono wonten Terbanggi.
2: Oh nggih, amargi wonten Kanta asring kirim kangge Grandpa.
0: Nggih.
2: Raden kula lajengaken kagem Bunda Ribut sugeng Bunda Diana.
0: Yeah.
2: Mama Yoga, lajeng Bu Sinten ya,
0: Bu Sinten, Bu Yuni Supatmi.
2: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih.
2: Pak Gatot sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Lajeng Mas Pur Kentung.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih.
2: Sing panggu dijalur siji tak paringke wis dikirim murung.
0: Nggih. Sing pundi niku?
2: Lange jare Grandpa Mangkurondo 5 njaluk siji.
0: Njaluk siji diwehi Grandpa wis ora apa-apa randake saiki. Pirang-pirang.
2: Sing penting ini sari ora sing tak kekeke.
0: Acuh Grandpa. Melas kuwi ya.
2: Manis-manis. Heeh. Ngaten.
0: Nggih.
2: Oke, dak sing nang vari aku beker-beker nek aku ora nglanjut.
0: Nggih.
2: Kula lajengaken kagem Pak Gatot.
0: Nggih.
2: Siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Wonten Putri Nika. Ala kok menawi sugeng siang wis Amir Khan.
0: Nggih. Mas Amir Khan teng Marga 3.
2: Oke, nika ya sing.
0: Nggih.
2: Pak Katiman wonten Bandar Lampung. Lajeng kagem Ramane Samiyaji.
0: Sugeng siang, nggih.
2: Kagem Mbak Ayu Hartati kalian Mas Kang Darjo.
0: Sugeng siang.
2: Matur nuwun kersa Jabri.
0: Nggih.
2: Aku kersa apa ujung 31 kagungane Mbak Ayu Hartati.
0: Ngapunten, mboten.
2: Kula mangke menawi minggah Grandpa diparingi kersa dadi tak jenengi engko baru tak jenengi sapa.
0: Aja dijenengi Nina kae kowe ya.
2: Oh, nek dimini rawani aku njaluk nomor
0: 1. Nggih. Matur suwun Grandpa. Sekare ditenggo iwak lohane.
2: Nggih.
0: Nggih, matur suwun sanget.
2: Nggih.
0: Sampun ngoten mawon.
2: Nggih. Grandpa Maruti nyuwun pamit sayang.
0: Monggo.
2: Mugi-mugi Mini Sari sayang tansah disayang.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan orang yang paling tersayang.
2: Itulah.
0: Panteng radio Grandpa.
2: Ini baru radio, soalnya jenengan teng
0: Kansa. Njih, matur suwun sami-sami Grandpa, matur suwun sangat. Grandpa Maruti sing wonten Tridatu matur suwun sampun nyawiji. Sugeng siang kanggo dulur-dulur, njih sedaya mawon sing sekitaran Tridatu semoga tasih ditenggo teng cek kesehatan teng radio Kansa dugi jam 3 kali Nini Sari Tikrama. Monggo, sakira susah pada maring tingendi dulur, ayo padha ngibung maning karo klenengan nang radio Tikrama lan jaringane pancen.

0: sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: jam 13. Waktu Radio Kansa FM. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Kardina Mata, berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kansa Tridatul Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, pencemaran limbah di kawasan pesisir Lampung Timur dikeluhkan mengganggu aktivitas nelayan kecil. Selain menurunkan hasil tangkapan, limbah berbau menyengat tersebut juga mengotori jaring dan alat tangkap yang digunakan nelayan untuk mencari nafkah. Seorang nelayan bernama Sudin mengaku terdampak pencemaran limbah yang telah berlangsung selama 4 hingga 5 bulan. Kondisi perairan yang keruh dan berbau membuat aktivitas melaut semakin sulit. Sementara itu pendapatannya terus merosot. Limbah berwarna kehitaman dan berbusa kuning pekat tersebut diduga berasal dari aktivitas industri. Menurut Sudin, limbah tersebut terbawa arus dan angin laut hingga mendekati kawasan pesisir tempat nelayan beraktivitas. Demikian Lintas Terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari.

0: produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nami kula Pak Wayudi, alamat Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sribawono. Kula badhe cerita tentang pengalaman penyakit setri kula. Pun diganjar sakit selama 2 tahun langkung niki. Sakite lambung, darah tinggi, kelawan diabetes. Lambunge pun parah niku, wong maune nggih ngertos napa niku isine gorwedi ngoten niku. Lah terus kula obate niku sebulan niku kirang kados e niku pun kambuh malih. Terus kula obatne malih nggih mari malih kambuh malih, pokoknya nopo maun sanjange tiang niku nggih kula turuti ngoten. Jane nggih ngelus dada kula niku ditinggal sakit tiang setri niku. Kula nyambi mirengaken radio Kansa enten sponsor agar Ilus Drop niku sing diwawancarai tiang-tiang sing pun terbukti ngoten. Kok kadhase menjanjikan ngoten niku. Kula terus nekat bergegas pados gar Ilus niku kangge nglantari setri kula. Alhamdulillah dereng setelah sebotol setri kula pun ketingal sehat. Sambat kali kula penah awake nambah rasa tenagane ngoten. Lah sakniki setri kula ngangkat lumpang niku kiat, maune mboten kiat. Alhamdulillah lantaran agarilus setri kula keparingan sehat. Bagi kula lek mboten no dereng normal lempun sehat berarti perkembangane bagus insyaallah lek dilanjutke kanthi sabar Gusti Allah maringi kenormalan ngoten. Kula nggih ngoten. Godho kula niku maune setengah bulan kali dosa dinten ngoten mesti kumat sakit. Terus kula nggih sering mumet, sering cekot-cekot niku terus kula tumut-tumut ngonsumsi agar ilus jajal kadane ibuke niku kok alhamdulillah teng awak niku kok kepenak ngoten kiyan. Pun kuatah bentene lah sakniki awake sehat alhamdulillah kula tambah malih ngoten. Pesen kula kangge rencang-rencang niku sing diganjar sakit pun to sakit napa mawon. Jenengan buktekke teng agar ilus insyaallah lantaran agar ilus Gusti Allah maringi kewarasan kesehatan.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Atas nama sinten, Bu?
3: Siti Aminah.
2: Alamatnya teng pundi?
3: Rumbia.
2: Rumbia.
3: RB1.
2: Bu, niki keluhane napa?
3: Keluhane lambung.
2: Terus napa meneh?
3: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
2: Sing tirausne teng awak pripun, Bu?
3: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
2: Napa Bu minume?
3: Minume Biosi.
2: Biosi. Wingi sak derenge nginum Biosi sing dirauske teng awak pripun, Bu?
3: Kecul, linu, asam urat, asam lambung.
2: Mboten asam lambung niku sing dirauske pripun?
3: Sakit.
2: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyan maem. Nggih. Terus sing dirauske meleh teng awak sak derenge nginum Biosi?
3: Kecul-kecul.
2: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
3: Setengah botol lah ya.
2: Setengah botol, berarti saat ini tenggeriot tasik.
3: Tasik, ini kok batus malih.
2: Setelah minum Biosi, sing tirauske pripun, Bu?
3: Enteng, niki gateleng, nggih sugane kata. Maem nggih seneng saat ini. Kadose nggih kolesterolnya nggih rada
2: enteng.
3: Normal nggih, niki mau kadose pun normal.
2: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
3: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
2: Matur suwun, Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Room rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. BOC.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Agarilus pancen

0: Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio Tiramalan jaringane sugeng siang kanggo dulur-dulurku matur suwun sanget sing sampun setia kalih hati cara kelenengan karo ninine sing ayu dhewek saumah tapi saumah tapi nek neng kene ora ya karena pirang-pirang kene njabak nggih sugeng siang nih badhe salam oyu om musup Om Musup. Salame kanggo maklum itu Bu Esena Bu Suprati. Anten Bu Muslimah dan sedaya kemawon nih nyuwun lagune nih. Nunut ngiyo papa nang kono udan Om Suyup. Om Suyup bener Om Suyup. Insyaallah mugi-mugi lagune saged keputer nggih Om Suyup. Nggih matur suwun. Sugeng siang ninine, genduke hadir sehat selalu Bunda Epa. Ladalah. Sehat ya wong ayu ya. Nggih ninine ana nang radio Kansa karo mami kowe ya. Agi njaluk makem karo mami. Ternyata nang kene ana acara kowe ya. Pitu mlaku-mlaku. Sing wonten pendukung enten Bunda Epa nggih matur suwun kanggo sedaya dulur-dulur sing wonten mriku nggih. Aku hadir nih enten Marianti dari Brendung Gedung Tataan Pasyawaran. Mau salamnya buat Kang Ipul sama Jeng Tini, buat Mbah Supar Sidoarjo, buat Mak Ina sama bapaknya juga, berarti Pak Ino ya. Buat Mang Asep dan Mbak Via Asrianda, buat Mak Lumintu, buat Bu Esena semuanya saja. Selamat siang Nini Sari, sehat selalu. Terima kasih. Bahasannya campur-campur enggak apa-apa. Enggak apa-apa entek naon-naon ya. Soalnya mboten saged ngomong Jawa alus. Ya nek pengin alus ya ditumbuk kayak gue ya. Nggih. Mbak Marianti matur suwun sing wonten Gedung Tataan. Nggih. Sing nyawiji lumantar radio Asrianda iki kene pegat temen kuwi kenapa kepriye. Nggih. Ya Allah dulur alhamdulillah rabbil alamin. Mak. Ki warek banget hai kowe ya. Sugeng siang nih. Sugeng sonten. Nyuwun sekare Lintang Asmara kagem ninine mugi-mugi pinaringan panjang yuswa sing ngati-ngati ninine nggih. Matur suwun nggih. Kanggo dulur-dulur sing sampun WhatsApp nggih teng Radio Kansa. Sing badhe telepon malih sumangga nggih teng 08121236 jendol. Yo, ana sapa iku ya. Nek ora ana ya matur suwun sanget iku ya. Matur suwun kanggem dulur-dulur niki wau sing sampun temu cek kesehatan teng Radio Kansa nggih. Matur suwun sanget enten Pak Debari Plongkowati matur suwun nggih. Sampun dugi Pak Debari mboten ngentosi mentong to, wangsul kula mboten ngertos nggih. Matur suwun. Enten niki wau sampun temu cek, sampun tumbas biosi kali selte nggih. Enten malih Pak Sugeng Pak Wanaji nggih matur suwun. Pak Sugeng nggih. Niki wau sampun tumbas Kardina Sekualen. Nggih, sumangga. Assalamualaikum Sugeng siang.
1: Sugeng siang nggih.
0: Sugeng siang Kang, kepriwe kabare?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Nggih, alhamdulillah apa sih panas?
1: Ala ya mamang ngene.
0: Njih.
1: Yen gendinge ni.
0: Gendinge napa?
1: Sri Tanjung.
0: Sri Tanjung. Salame kagem sinten?
1: Salame kanggo Genta Maruti.
0: Njih.
1: Mau Nusari Genta.
0: Njih.
1: Apa ada 5 pengabdian ini di Sari dan ini Sari. Apa?
0: Nah, keren pake rauli diwena jeraja ayah gue.
1: Iya, yang malam-malam yang ini sari. Yang ini sari ini biang kepapan. Eh, lian nih, kayaknya ini keren banget.
0: Ini sari.
1: Laporkan, gue sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Masa dipilih, gue sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Christine, gue sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Terus mari ke Pagajan di Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
1: Pak Masum, Sugeng Dalu Pak Masum.
0: Sugeng Dalu.
1: Pak Sumiran, terus Pak Fahdi, Bu Fahdi di Sugeng Siang.
0: Jee, Sugeng Siang Ugi.
1: Jenggo Putus di Sugeng Siang.
0: Jee.
1: Pak Kapet di Sugeng Siang.
0: Jee. Sugeng siang.
1: Pak Larman, Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Jakarta, busuk Rati, busuk Muslimah, Nelin, Sugeng Siang.
0: Nggih, Sugeng Siang.
1: Kangge Pak Ngadi ya kalih Mak Tama nggih Sugeng Siang.
0: Nggih, Sugeng Siang.
1: Oh, Bu Yoman nggih Sugeng Siang.
0: Nggih.
1: Ya santem Pak Sukar nggih Sugeng Siang. Nggih,
0: Sugeng Siang.
1: Kangge Yusarti kalih Yumarni nggih Sugeng Siang. Nggih,
0: Sugeng Siang.
1: Kangge Kurniase putra RA nggih Sugeng Siang.
0: Nggih, Sugeng Siang ugi.
1: Kangge sedaya kenalan nih Kang Bangsa Sugeng Siang nih.
0: Nggih, sekarang apa Kang Pur?
1: Matur nuwun sekarang kok Sri Tanjung nggih nih.
0: Nggih, mbok kan arep rubah maning kaya kaya wong kae.
1: Boten boten kasus mati usut kino gitu.
0: Orang susah dijelas dong apa? Untuk Mas Yusuf, Mas Uyup. Sami-sami, panteng radio Kang Pur.
1: Panteng Tri Rama kali Kang Sadong.
0: Nggih, ora susah lia-lia. Kang Pur kentung sing wonten mrangi matur suwun. Nggih, teng riko kathah sanget dulur-dulur sing tasih nyawiji, Sugeng Siang kemawon. Monggo, ampun supe jambi herbale dulur-dulur saged telepon WhatsApp menawi badhe pesen. Nggih. Assalamualaikum Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang Lilini. Waalaikumsalam.
0: Nah, nek iya lah ondo gedhe.
2: Iya lah ondo gedhe.
0: Ondo temenan berarti. Ondo gedhe, ondo-ondoan.
2: Ondo
0: cilik.
2: Ondo cilik ondo-ondoan.
0: Oh, ondo cilik.
2: Ondo bener wae.
0: Nggih.
2: Ondo cilik ondo-ondoan. Ondo gedhe ondo poproan.
0: Ondo cilik ondo-ondoan. Ondo gede, ondo temenan. Ronda cilik, ronda-rondoan. Nek sing ronda gede, esak bengkaraan. Sehat ya nih?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, matur suwun selalu mengintil ini nih Nejan. Grup IPJS kia, luar
2: dimana
0: biasa.
2: Dimana ada kamu, di situ pasti ada aku.
0: Di situ pun ada aku, di situ ada kamu.
2: Iya, di situ ada kamu. Di situ pasti ada aku.
0: Di situ, di kemana pun kau pergi, aku kan selalu mengintiliku. Salam Nel.
2: Sekarang ini.
0: Sekarang apa Nel?
2: Sekarang Deno.
0: Deno. Lagi ngarepan ini Nel. Deno ke papi.
2: Iya Deno ke papi. Tapi salam yang mami Deno.
0: Iya oh Deno ke papi. Salam yang mami Deno. Je.
2: Tapi judulnya ya Deno.
0: Iya Deno. Deno.
2: Salam ya.
0: Je.
2: Salam ke Mas Pur Kentung dong ya.
0: Sugeng Siang Mas Pur. Je.
2: Iya Sugeng Siang. Sempat keren Pak Maruti Sugeng Siang. Kem Neri kepada Cang Sugeng Siang.
0: Sugeng Siang.
2: Kem Bunda Christine mau panjangi.
0: Je.
2: Apa mau nih?
0: Apa sih?
2: Kalau bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh.
0: Rubuh.
2: Bercerai kita ya cari lagi lah. Ya lalu bercerai kita cari lagi lah.
0: Iya masa kamu mati? Kamu mati aku cari ganti lah.
2: Iya. Kalau masih muda kayak tanti. Kalau udah kayak anak-anak Nalin ini.
0: Alah Nini ini apa renda tua gila lah.
2: Nalin ya anak-anak tua. Alah gila nih bisa. Jadi aman terkendali.
0: Jadi siapa lah. Pengisi kinyis-kinyis kaya gue. Pokoknya grup IPJS orang anak sing elek. Ayo kabeh dulur-dulur.
2: Assalamualaikum tua ya mawar.
0: Nggih, matur suwun.
2: Kalian mami nggih.
0: Nggih.
2: Wonten pundi kemawon, wonten lebih di sisi nami.
0: Sugeng Siang.
2: Di tengah sisi enggak tapi
0: dadi nggo kabeh bae.
2: Nggih, kabeh mawon.
0: Sami-sami panteng radio Nel.
2: Panteng Wirama lan jaringan itu.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Nelin matur suwun sing wonten Uman Agung teriko nggih enten Indri Laundry matur suwun. Sugeng Siang kanggo dulur-dulur senya wiji lumantar radio inovasi mboten kula wiji nami matur suwun sanget nggih moga-moga paringi sehat Sugeng Siang nih. OTW Makaryo, tapi nyawiji enten Mama Mega sing wonten Gubang. Nggih, matur suwun Gunung Batu. Sehat-sehat sayangku ya, semangat. Nggih. Nih, assalamualaikum. Sugeng siang. Kabare kepriwe? Yu pada madang karo apa sih Kang Ipul ki madange? Deneng enak temen. Loh, deneng kaya lawu. Oh, ala sambar urang, Mi. Mi, sambar urang digoleng melengkung, Mi. Kang Ipul jeng tini sami sehat. Cek sing wonten pagelaran riko sing nyawiji lumantar radio Asrianda. Sugeng siang. Kanggo dulur-dulur sing wonten pring sewu mboten kula wijinami kabeh bae nggih. Muga-muga sami paringi sehat. Sumangga nggih jambi herbale. Heeh. Ki akan selalu aku kawal kemanapun suara Nini. Kemanapun ada bayangan. Bayangannya Mas Vicky ya. Matur suwun Mas Vicky. Heeh, kok domai Mama Neri. Ma, apa ongkluk ki Mas Vicky ki lo. Nakal. Nggih, mangga dulur-dulur ampun supaya tasih ditenggo nggih dugi jam 3 cek kesehatan teng Radio Kansa promone kata sangat dulur-dulur ya. Saya kira susah pada mari ngenti-ngenti dulur ngibing maning karo kelenengan nang radio drama lan jaringane pancen. Cuh.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di

0: Terusnya, terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes

0: Olahraga sehat. Apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Samila, bukti.
2: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih.
2: Terus, bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Ya kudune no, Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
4: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.

0: tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar, atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
1: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
2: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
2: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

Sugeng siang, matur suwun sanget niki wawun nggih kanggo Ibu Supiyati dari Ranto Panjang Tanjung Raya Sukau Lampung Barat nggih, sampun tumbas teng Radio Gistara niki wau sampun mendhet biosi kalih Madupala. Matur suwun nggih Bu. Muga-muga panjenengan paringi sehat kanggo Ibu Supiyati nggih. Enten malih sugeng siang kanggo Bapak Supriyadi niki wau COD-an nggih sampun ditukakne teng Mas Dito teng Pekalongan Kejulinu Lenggana keluane Kejulinu nggih sampun ditukakne drink nggih jampi herbal drink nggih. Matur suwun kanggo Pak Supriyadi nggih. Untuk ibunya, Ibu sembelian kedua tumbase teng Radio Asrianda niki wau sampun tumbas napa drink kali selten nggih. Matur suwun nggih Ibu Sania sampun tumbas teng Radio Asrianda nggih. Niki enten Pak Parno saking Bandeng nggih. Matur suwun sampun tumbas.

kesehatan teng radio kancah niki wau sampun mendhet biosi Pak Parno nggih. Pak Unyil. Saking Tridatu pertama konsumsi keluane kebas nggih sampun mendhet biosi kali selte. Matur suwun nggih Pak Unyil, mugi-mugi panjenengan nggih nyawiji. Enten Pak Pardi saking Pramuka sudah sering konsumsi. Matur suwun nggih Pak Pardi ugi niki wau sampun tumbas biosi. Matur suwun ya Pak, krika pamit dening ninina ra weruh. Pamit mulih ya Pak ya. Ibu Nur, Ibu Nur dari Waton, Waton Bawang, Sukarame, Lampung Barat. Nggih, matur suwun keluane asam lambung, enten darah tinggi. Nggih, pertama kali konsumsi Bu Nur niki wau sampun borong, enten si lambung, enten selte, enten biosi. Matur suwun Ibu Nur, nggih, mugi-mugi paringi sehat. Nggih, Ibu Win Karya Bakti keluane asam lambung, mata berair dan buram. Dulu pernah minum, sudah lama berhenti, ini mulai lagi membeli. Matur suwun nggih niki wau sampun tumbas as madu lambungku kalih Kardina Mata teng Radio Bima. Penu pembelian kedua niki wau sampun ditugekne tumbas madu nomor rapid nggih. Matur suwun sangat nggih kanggo Pak Umar nggih. Enten malem Mbah Katiem Jati Datar sudah sering konsumsi niki wau sampun ditugekne nggih tes teng Iketut. Iketut sama Dayat teh gue ya. Saking inovasi nggih sugeng siang kemawon dulur-dulur. Matur suwun sangat nggih. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun WhatsApp lewat mburi ayo kowe ya. Bunda Widuri emang lutis, Bun. Ya Allah, melase wis ora apa-apa kaya ya. Matur suwun sing tasih kempaling koteng wingking nggih enten Ayah Bakat enten Kang Nyinying enten Bunda Oleng nggih. Enten Makas nggih enten Bunda Epa Pap Epi Mi. Oh, tele kowe. Ya moga-moga engko terus nututi maring Lampung Timur kaya kowe ya, dulur-dulur. Monggo, nggih. Nek badhe telepon dulur-dulur badhe konsultasi sumangga teng 08 31 700 600. Sing telepon mboten enten mih mangga. Saya kira susah pada maring ngendi ngibing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen jos.

0: bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Jam 14, waktu Radio Kansa FM. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Kardina Mata, berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma. Hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Penyakit stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan. Stroke merupakan kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Dan berikut salah satu kesaksian yang telah sembuh dari penyakit stroke setelah mengkonsumsi Agariloseris.
1: Senengnya siapa, Mbak?
2: Senengnya Siti Handayani.

0: Alamat Uman Agung, Bandar Mataram, Lampung Tengah.
1: Iki keluhane sampean apa, Mbak?
0: Keluhane bapak mertua.
1: Oh, jadi sing sakit bapak mertua.
0: Bapak mertua.
1: Iki sakite apa, Mbak, bapak mertua?
0: Stroke suwe kira-kira hampir setahun.
1: Hampir setahun berarti mulai stroke tuh 2022 kemarin.
0: Heeh.

0: produknya sing diminum mbak, Akarilus apa ya?
1: Sing diminum Akarilus drop, terus madu pahit, terus drink.
0: Oh, drink Akarilus drink. Jadi tiga produkku ya mbak ya, sing diminum Akarilus drop, madu hitam pahit, kami Akarilus drink. Pesan-pesan gue masyarakat

0: Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
1: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
2: Loh, kue ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
1: Wetengku iki lho, Kang. Rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
2: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
1: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
2: Lah wingi aku wis takon, kue mangan jam piro?
1: Yo, biasa.
2: Biasa kue jam piro?
1: Jam rolas bengi.
2: Rolas bengi?
1: Ketoke rada telat setitik.
2: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kue malah mangan.
1: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
2: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane, terbukti khasiate.
3: Assalamualaikum, Mbak.
4: Waalaikumsalam.
3: Niki Mbak sinten asmane?
4: Mbak Parna.
3: Mbak Parna. Dalem pun di Mbak?
4: Kilir Agung.
3: Kilir Agung itu Jepara.
4: Oh, nggih.
3: Mbak Parna niki sakite napa mawon?
4: Komplikasi, Mbak.
3: Komplikasi wadah nggih.
4: Kadah
3: rombongan.
4: Nggih tergolong rombongan. Tapi nyatane nggih rombongan.
3: Nggih rombongan. Iya. Terus berobatnya teng pundi mawon nggih?
4: Walaupun tetep butuh pundi Mas, cuman nggih dereng pedodo-dodo.
3: Wadah.
4: Nggih.
3: Terus mireng Agarilu niki saking pundi?
4: Mireng ing radio.
3: Radio.
4: Nggih, radio Kangsa.
3: Wadah. Nggih. Terus sampun ning ngunjuk Agarilu niku terus pundi perubahane?
4: Ya koyoke dimawon selama 1 bulan melakukan perubahan.
3: Oh, ngadah.
4: Nggih, langsung.
3: Nggih. Nggih. Pesen-pesene datang dulur, tangga, sedherek teng pundi mawon pripun pesene?
4: Nggih, monggo-monggo saya mawon sing sakite komplikasi koyo kula niku monggo lah berobat teng Kangsa Agarilu. Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk yang asli di Radio Kanza FM, Jalan Lintas Timur Sumatera, Tridatu, Lampung Timur. Kami juga melayani sistem COD untuk wilayah Wai Jepara, Pakuan Aji, Banding Sukadana, Bandar Agung, dan wilayah

0: lainnya. Pesan sekarang juga di nomor telepon dan WhatsApp 0812-12-12-9630. Dapatkan promo spesial di Radio Kanza FM dan seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Wah, ini mah aduh. Gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya? Nah,
1: kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan MB RadioNet.
4: Yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk batuk dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
5: Keluarga Sehat Indonesia, rabun jauh atau miopia, yaitu kondisi mata yang menyebabkan objek yang letaknya dekat terlihat jelas, sementara objek yang letaknya jauh terlihat kabur. Tingkat keparahan rabun jauh sangat beragam dan berbeda-beda pada tiap pengidapnya. Namun, rabun jauh yang sudah parah akan mempengaruhi kemampuan melihat pengidapnya sehingga harus ditangani dengan tepat. Salah satunya seperti kesaksian yang berikut ini.
6: Nama Suparno, alamat Dusun 1, Petaraman, Kecamatan Laman Utara, Lampung Timur. Keluhan saya ini mata ini kabur. Melihat sekitar 10 meter itu, kalau ada orang merokok itu satu itu dilihat menjadi dua. Nah, setelah minum Kardina Mata ini, habis satu botol ini, 30 kapsul, sekarang udah ada perbedaan. Ini ngambil satu lagi, mudah-mudahan bisa terang. Ya, kalau buat teman-teman, kalau seandainya teman-teman saya ada yang mata kabur, ini bisa minum Kardina Mata seperti saya, mudah-mudahan bisa terang.
5: Nah, Keluarga Sehat Indonesia, solusi untuk Anda.

0: Kir sendiri memiliki kandungan atau senyawa karoten yang baik membantu menjaga kesehatan mata. Dengan kandungan karoten, dapat mencegah katarak. Agarinus Bright, solusi untuk penglihatan mata Anda yang merasa kurang jelas. Langsung saja dan jangan ragu. Hubungi layanan konsultasi kami di 0831-760-600. Solusi untuk keluarga sehat Indonesia. Agarinus Series, dijamin 100% herbal alami dan sudah terdaftar resmi di BPOM.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardinas Squalene solusinya. Kardinas Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardinas Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.

0: Oke.
1: Lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Iya, Mbak. Nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis, dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Oh, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak, pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

grup IPJS. Nggih, Ikatan Persatuan Janda Siwur kanggo Budha Miasi, Wak Parti Sugeng Sonten. Wak Parti ora IPJS ora. Mbak Karyo nggih matur suwun sampun nyawiji tak senggol. Mbah, sehat-sehat selalu nggih kanggo dulur-dulur. Sampun cekap matur suwun sanget niki sing telepon dereng kaangkat mugi-mugi benjing saged kepanggih kali Nini nggih teng Radio Tri Rama nggih. Nini pada pamit dulur-dulurku padu dhewe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah pada mari ngendi-ngendi dulur, ayo pada ngiping maning karo klenengan nang Radio Tri Rama lan jaringane pancen jo.

96,3 Kansai FM. Saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore dan BOC.
1: Masyarakat sore hari ini besti mantul. Semangat ya untuk kamu yang masih terus beraktivitas. Ditemani lagi sama Chandra Dewi sampai nanti jam 5 lewat besti. Asik-asikannya di Dangdut Herbal Tetes Premium masa kini.

ya, ikutan gabung ya di 08 12 12 12 9310. Channel kamu boleh WhatsApp, telepon, SMS semuanya. Ya, bestie, pokoknya sambil nyantai, terus ya.

0: 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket

konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirawa FM Net.

Radio Tri Rama FM. Wena-wena dendangnya. Kamu kalau mau ikutan gabung, request dendang yang wena-wena juga nanti dikasihnya. Yuk, baruan kamu request-request, dipilih-dipilih. Kira-kira mau dendang apa, Besti? Mau dendang yang asik-asik? Ada. Dendang yang ada galau-galaunya? Ada. Dendang yang ada koplonya? Ada. Pokoknya serba ada, Besti. Silahkan dipilih, dipilih aja ya. Dan juga gak lupa, Bes, kalau sudah menyatu di sini, di Dangdut Sore Biosi, harusnya Besti juga sudah punya yang namanya Biosi Sihaga, herbal tetes premium masa kini yang tentu saja bisa bikin kamu sehat. Nah, yang punya keluhan-keluhan kesehatan dari yang ringan sampai yang berat, tim Biosi Sihaga jagonya, Besti. Kecil-kecil tapi khasiatnya besar banget buat tubuh kamu. Mulai dari 5 tetes ini udah banyak banget berkhasiat asal Besti minumnya rutin setiap hari, pagi, siang dan juga malam. Ya ya ya. Ingat Biosi Sihaga. Lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi kalau Besti mau paduin sama produk herbal lainnya yang tersedia di Radio Tri Rama. Coba Besti tinggal bilang keluhannya apa, nanti bisa dipaduin. Ada si pahit, ada si lambung, ada madu namurafit, ada susu kambing etawa, dan masih banyak banget lagi yang lain-lainnya, Besti. Tinggal

tinggal pilih, mau apa tinggal pilih. Kita punya banyak banget produknya ya, karena keluhan kesehatan kalau mau ditulis itu tuh banyak pol. Makanya produknya juga banyak banget untuk mengcover, widi, mengcover segala, untuk membantu beraneka ragam macam keluhan yang ada di masyarakat. Yuk, pokoknya lengkap, makanya pantongnya di sini aja, nanti dikasih info-info kesehatan. Ayo. Berkumpullah sore hari ini, silahkan. Ayo Mbah Rio. Berkumpullah, menyatu, merapat bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Alan Mebel RP3 Rumbio sudah ikut bergabung. Dendangnya helikopter ya Besti. Memang bolak-balik helikopter ini di atas langit Lampung ya kan. Soalnya lagi menangani kebakaran hutan di Waikambas

hewan-hewan liar, satwa liar yang ada di Wai Kambas. Kasian banget mereka, mau kemana lagi? Takutnya kan malah masuk ke masyarakat ini satwa liarnya, kan bahaya juga ya kan. Aduh, semoga cepat membaik deh ya tanah Lampung ini, Besti. Semoga cepat hujan, itu sih doanya ya kan, biar cepat meredah ini kebakaran lahan. Nggak cuma di Wai Kambas, tapi di daerah-daerah lain juga hotspot, titik-titik hotspot, titik panas di Lampung juga lumayan tinggi, di Tulang Bawang, terus di Mesuji, terus di Lampung Utara beberapa waktu lalu juga tingkat panasnya tinggi banget. Dan masih banyak wilayah-wilayah lain yang rawan juga sama kebakaran lahan. Hati-hati semuanya kalau pada mau bakar-bakaran ya, bakar

0: sing oh gigine sing gogroke kira-kira.
1: Ya kabeh.
0: Oh kabeh. Iya iya.
1: Eh ari sana sing gele. Spesialnya buat Italia nih.
0: Amin.
1: Buat Lianya juga ya ya. Kamu kasihan deh lo mau masukkan gak jadi ya.
0: Oke bes ya. Mbak Neri maklum mereka selagunya dong pria idaman ya. Terima kasih. Pantang radio Tri Rama dong.

0: Jinji, enten apa Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
0: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel. Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
0: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
0: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
0: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan agen ugon duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung ikangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami.

Abdi Un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat di-download melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Dapatkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Dangdut sore ke malam.

0: malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, Kapolres Lampung Tengah AKBP Zaldi Kurniawan meregaskan pentingnya disiplin dan integritas bagi seluruh personil Polri saat memimpin apel perdana di Mapolres Lampung Tengah pada Senin 12 Oktober 2026. Dalam arahannya, AKBP Zaldi meminta seluruh anggota menjalankan tugas secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi aturan yang berlaku di lingkungan Polri. Ia menyebut jabatan Kapolres Lampung Tengah sebagai amanah sekaligus kehormatan yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan. Menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, tetapi juga mencakup kewajiban moral untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. AKBP Zaldi meregaskan bahwa kehadirannya di Polres Lampung Tengah bukan untuk dilayani, melainkan untuk bekerja bersama seluruh personil dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh anggota menjadikan apel perdana tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kinerja, dan menjaga nama baik institusi. Salah satu hal yang menjadi perhatian Kapolres adalah kedisiplinan dalam setiap pelaksanaan tugas. Menurutnya, disiplin merupakan fondasi penting untuk mewujudkan organisasi yang profesional, tertib, dan mampu menjalankan tanggung jawab secara optimal. Ia juga mengingatkan seluruh personil agar menjaga integritas baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain.

Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

bahan Zigo Magnesium Cream. Untuk di malam Rabu ya, untuk di tanggal 13 Oktober 2026. Seperti biasa keluarga sehat ya. Sampai jam setengah 8 aja semuanya keluarga sehat. Dan untuk di keluarga sehat, terima kasih sudah setia menemani dari jam 6 sampai di menit 17 ya, untuk di jam 7. Untuk waktu radio terdama dan sekitarnya. Selamat malam untuk kirim keluarga sehat. Terima kasih yang sudah menyatu di WhatsApp. Boy Diana, selamat malam. Oke, terima kasih untuk ini juga, selamat malam. Ya, tadi sudah dibacain. Belibis Putih juga selamat malam. Ada Pak Indro juga, selamat malam Pak Indro. Pak Tuban, dedanya sudah ya Pak Tuban ya. Bunga desa yang kupuja. Untuk tadi ada Putra LA juga sudah. Selamat malam, thank you sudah menyatu juga. Atau kedidang dari kepala persembahan Sigem Magnesium Cream. Belibis Putih juga selamat malam ya. Thank you sudah menyatu di rumah keluarga sehat ya. Aja sama juga yang sudah menyatu. Atau ke di Facebook ya, di Radio Tri Rama FM tentunya keluarga sehat. Jangan lupa yuk untuk keluarga sehat ya, dapatkan produk-produk herbal kita. Mudah sekali best ya, hubungi call center kita. Pesan hari ini kita kirim hari ini, oke? Selamat malam Bunda Elmi Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali yang ada di Kota Bumi ya. Ada Mas Arsan Sanjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya. Bayuma juga hadir, thank you. Ada Bayanti Sebalima juga hadir. Terima kasih Mbak Yanti ya, sudah menyatu di malam keluarga sehat ya. Untuk di dangdut sore ke malam, persembahan ya untuk Zigo Magnesium Cream tadi keluarga sehat ya. Ada juga untuk Game Madupala, si Lambung, si Pahit juga. Ada madu nomor fit yang bisa keluarga sehat ini bisa dapatkan untuk mengatasi permasalahan keluarga sehat. Oke, satu dinang kembali yuk untuk di keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam.

Seperti kalau digeser ya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke malam atau ke diri di malam Rabu ya. Di tanggal 13 Oktober 2026. Harus sudah di menit terakhir ya, Besi ya. Waktunya aja juga harus pamit undur diri dari ruang dengar keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, terima kasih untuk yang sudah setia menemani ide yang dasar ke malam persembahan Zigo Magnesium Cream. Dari jam 6 sampai di menit 26 keluarga sehat ya, untuk waktu Radio Terama dan sekitarnya. Anjay Sakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio, Tri Ramadong pastinya. Bye-bye sayang.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93,1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Dela ya di Goyang Malam. Asik sekali Misti ketemu sama aku di malam hari ini. Tentunya di hari apa ini, Selasa ya, 13 Oktober 2026. Dela kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Pantang terus ya di sini aja di Goyang Malam. Asik sekali Misti.

93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

malam keluarga sehat, kembali hadir bersama Dela ya di Goyang Malam, asik sekali Besti. Ketemu sama aku di malam hari ini tentunya ya Bes, di hari Selasa malam Rabu. Ketemu lagi tentunya ya, masih di jam yang sama 19.30 ya sampai dengan 22.00 alias jam 10 malam. Aku bakal nemenin kamu. Untuk kamu yang mau bergabung tentunya boleh silakan merapat di WhatsApp ataupun di telepon dan juga SMS di 08 12 12 12 9310 ya. Dan juga silakan untuk bergabung di TikToknya Radio Trirama, Dela ada di sana, Dela lagi live juga di sana sekarang sudah mulai. Jadi untuk kamu yang mau kirim-kirim salam ataupun sapa-sapa di sana juga boleh silakan ya. Jangan lupa juga untuk selalu dikonsumsi biasa siaganya malam hari ini keluarga sehat. Kamu sudah dapatkan ya tentunya ke Radio Trirama malam ini juga, tadi sudah ada yang borong ya dari Tanjung Itu, Nanda Bukati ini, terima kasih ya. Untuk biasa yang mau datang malam ini juga boleh banget, masih ditunggu sama aku ya, dan juga kru-kru yang lain di sini masih ada. Jadi silakan aja datang ke Radio Trirama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungar, Kabupaten Lampung Timur. Dan juga bisa ya, kamu COD-in aja, dapatkan melalui COD, minta dianterin sampai rumah kamu juga boleh banget ya, pokoknya gampang aja deh ya. Semuanya sudah serba digital ya, jadi kamu bisa misalnya mager datang, kamu tinggal aja nih konekin ya ke WhatsApp kita, bernyanyi berdendang tentunya di malam hari ini untuk kamu yang lagi bersantai ataupun lagi kumpul-kumpul bareng keluarga lagi di perjalanan. Matiin dendang-dendang yang aku kasih ya biar nggak pada ngantuk. Pantang terus sekali kita, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit set

0: Dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti. Sekarang aku punya kesempatan untuk kamu yang mau gabung di 08 12 12 12 93 10. Ditunggu sama aku ya. Ayo Dedi, sapa langsung sama aku. Halo Goyang Malam.
3: Selamat malam.
2: Halo Mbak Neri.
3: Halo juga, apa kabarnya cantik?
2: Kabar baik, Mbak Neri baik ya.
3: Alhamdulillah, sehat, suara-suara baik-baik sayang.
2: Gitu. Ini lagi ngapain ceritanya?
3: Lagi telepon orang cantik.
2: Selamat hari ini.
3: Ini aja lah ya, apa requestnya?
2: Apa sih, aku punya loh, ini tinggal dipilih, mau gak milih aja.
3: Apa tuh, apa coba?
2: Ini aku punya, tadi pada request ya, ada request EGP, terus juga ada gantung aku di Monas, dan juga ada Asmara.
3: Yang gantung aku di Monas lah.
2: Itu jangan dong, sebenarnya nggak boleh.
3: Tapi
2: ya.
3: Jangan ya, jangan.
2: Tapi ini cuman lagu gitu kan, kita dengerin aja.
3: Cuman lagu.
2: Benar ya, Dede kasih goyangnya salam untuk siapa, silakan.
3: Goyanginnya buat Bu Isena ya, selamat malam. Bawa diranya selamat malam, maklum. Sama Pak Warnonya selamat malam. Ada apa, guri-gurinya sama Tante Munawaranya selamat malam. Ada bapaknya Anggi, ibunya Anggi selamat malam. Ada Bunda LA selamat malam. Bu Diana selamat malam. Ada Mama Yoga, Mama Ica. Ada Bu MBG, ada Nelinnya selamat malam.

0: Mbak Syaria, selamat malam. Ada Mas Nur Kentung, selamat malam.
1: Oke.
0: Buat semuanya aja.
1: Semuanya aja, iya. Spesialnya dikasih untuk siapa? Silakan.
0: Spesialnya buat siapa ya?
1: Siapa? Oke, siapa Mbak Neri? Gak dengar aku siapa?
0: Ala.
1: Siapa? Gak
0: denger ya?
1: Gak denger aku. Ulangi.
0: Vera Suci Nancy.
1: Oke, siap, terima kasih. Kalau gitu, pantang radio Mbak.
0: Pantang dari Ramadan si cantik dan imut. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Neri di Kota Gajah ya. Lanjut kembali malam hari ini adalah sapa, iya, ada siapakah di belakang Mbak Neri? Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Halo, selamat malam.
2: Malam, Dela.
1: Ada Pak Pur ya.
2: Iya.
1: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah, baik.
1: Kalau baik, sehat.
2: Sehat, Dela.
1: Dela juga sama, alhamdulillah di sini sehat dan baik. Gitu, Pak Pur.
2: Yeah.
1: Boleh ini, Dela udah nyiapin lagu, apa mau request aja?
2: Ikutan Dela aja.
1: Ikutan aku, baiklah kalau gitu. Dikasih salamnya untuk siapa, Bes?
2: Buat yang baru turun ya, Neri, Kota Gajah, selamat malam. Sama Atun di Kalaranya juga selamat malam. Senpa Maruti, selamat malam Senpa. Berisi, Amirkan, Pak Kadot, Pak Singkat Putih, selamat malam. Pak Maksum, selamat malam. Lek turun dong, monggo lek malam. Pak Sarti, Bu Sarti juga malam.
1: Yo.
2: Ganteng gerama dong, Besti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Puri ya, sudah bergabung juga.

0: Nungguin
1: sama
0: orang mancing.
1: Nyiapin dagangan.
0: Dagangan. Ya, aku pengen mancing, Bu. Yeah. Mau ke
1: ya,
0: situ.
1: Ya, kesini aja, Mbak Della.
0: Mancing apa ya, Bu? Ikan apa ya, Bu? Ikan apa emosi yang dipancing,
1: ikan...
0: Bu? Apa, Bu?
1: Di sini ada loh, Mbak.
0: Ikan apa?
1: Ini ada pancing.
0: Oh, ada pancing.
1: Ikan lele.
0: Ikan lele yang dipancing.
1: Iya.
0: Oh, ntar deh. Ini karena udah malam ya, mungkin besok aku akan mau mancing, Bes. Ada yang mau ikut nggak, Bes? Ayo ikut aku yuk, kita mancing tempat Bu Endro ya. Oke deh, namanya malam hari ini mau request aja tak ikutan aku nih, Bu. Aku udah punya juga dendeng-dendengnya nih.
1: Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu
1: ada
0: malam, iya, coba dicek dulu sama aku. Dikasih salamnya untuk siapa, silakan.
1: Yang barusan turun, Mbak Neri. Pak Pur Kentung, Alem, Bu Sena, Mak Lumintu, Pak Broto, Pak Gatot, Malem, Mbak Atun, Mami Melda, Pak Rustam, Pak Hari, Pak Agus, selamat malam. Dan semuanya aja, Mbak.
0: Oke, semuanya aja. Spesialnya ada untuk siapa?
1: Buat Mbak Della aja.
0: Untuk aku. Terima kasih kalau gitu. Di berdendang di malam hari ini. Taunya jangan kemana-mana, pantang terus. Tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Bisti.

sih kepikiran? Selama ini, apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman

0: jarang olahraga, atau pola makan yang gak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti gak boleh makan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami. Dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi? Ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600.
3: Pagi ke sini.
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan nggak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
3: Iya, benar Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
3: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58.
0: Keluarga Sehat Bioshi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Bioshi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Bioshi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Bioshi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Bioshi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing.
7: Puteki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Shaga. Dapatkan sekarang juga Bioshi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Burina, Burina kenapa Bu?
1: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
0: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu Bu, sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
1: Serius Bu, kok bisa?
0: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga.
2: Jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat dan mineral laut dalam dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Burina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga tubuh
3: apa deh? Kita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Gimana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
4: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia keluarga Anda.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
6: Atas nama sinten Bu?
7: Siti Aminah.
6: Alamatnya teng pundi?
7: Rumbia.
6: Rumbia.
7: RB 1 D.
6: Bu, niki keluhane napa?
7: Keluhane lambung.
6: Terus napa meneh?
7: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
6: Sing dirausne teng awak pripun Bu?
7: Niki mulai kalau nginum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus
6: wingi
7: lambung, kolesterol, asam. Memang jos.
6: Matur suwun Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif di antaranya.
8: Asik sekali, Besti.
9: Asik sekali, Besti.

Oke, selamat malam keluarga sehat, kembali bergabung dan menyatu sama Dela ya di Goyang Malam. Asik sekali Besti, sampai jam 10 nanti aku masih tetap menemani kamu. Silakan untuk yang tadi belum berkesempatan bisa bergabung, untuk langsung join aja ya di telepon tentunya di 0812 12 12 93 10. Besti Dela coba cek dulu untuk kamu yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Tri Rama. Selamat malam ya, ini ada Mas LA, best request lagunya Jangan Ganggu Pacarku. Pacar yang mana nih? Salamnya buat Neng Dere Malang, Maklum, Amir Kang, Julius, Om Tandus, Pak Gatot. Pokoknya salamnya untuk semuanya. Terima kasih, sama-sama. Ditunggu iya, Jangan Ganggu Pacarku. Gitu, memang lah, best kalau udah punya pacar ya jangan diganggu ya. Oke, selamat malam juga. Dila kembali sapa, ini ada Mas Andon di Magelangan Metro. Ya hadir Mbak Dila, semangat gaspol. Terima kasih. Ada juga Rani Putri Kembar ya. Mau request lagu Teman Makan Teman. Aku tunggu ya kak lagunya. Ini lagi ya, Jangan Ganggu Pacarku. Teman Makan Teman kayak masih ini ya, masih nyambung, masih relate gitu Bisti ya. Nah, aku udah punya pasangan, setia-setia aja lah, gak usah diganggu walaupun punya temen. Ya, selamat malam juga ada Belibis Putih sudah bergabung sama Dela di Punggur. Terima kasih Bes sudah hadir dan bergabung malam hari ini di WhatsAppnya Radio Tri Rama. Untuk kamu juga yang mau gabung di telepon, masih dikasih kesempatan, masih ada kesempatannya ya. Sambil Dela ingatin selalu untuk bisa selalu dikonsumsi biosi siaganya nih. Udah pada borongin, udah pada dapat kupon kan. Nah kalau udah pada dapat kupon, silakan ya untuk keluarga sehat tentunya diperbanyak lagi kuponnya di dibeli lagi ya biosinya tentunya di Radio Tri Rama, biar kesempatan menangnya tuh makin banyak Besti, makin banyak terus.

Nah, diri kita untuk kamu juga nanti di pertengahan bulan ini ya. Juga ada pengundian tentunya, ditunggu aja tanggal mainnya ya, tanggal undinya nanti diumumin. Semoga kamu beruntung untuk bulan ini ya. Belum beruntung, tenang, masih ada bulan depan dan sampai dengan Desember. Berdoa yang kencang ya, sambil kumpulin terus juga untuk biosinya ya. Oke, Dela lanjut kembali untuk berenang kalau gitu di malam hari ini ya kamunya. Lagi pada sibuk kah malam ini? Ya udah gak apa-apa ya, pantang terus, tetap di Goyang Malam, asik sekali, bestie.

0: Ini si pahit, madu hitam pahit.
1: Oh, yang madu hitam pahit itu.
0: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau...
2: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
3: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, kudi teng inovasi. Semenjak konsumsi Biosi niku kok rada mending, lan kadang kula padhos melih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap manten mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung sekitar dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: Saat menerima audiensi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lampung Barat, Linda Susilawati, pada Senin 12 Oktober 2026. Perusil menegaskan, pendataan dan koordinasi hingga tingkat kecamatan penting dilakukan agar pemerintah mengetahui warga yang berangkat maupun kembali dari ibadah umroh. Dengan begitu, apabila muncul persoalan, pemerintah dapat segera mengetahui dan mengambil langkah penanganan. Sementara itu, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lampung Barat Linda Susilawati mengajak pemerintah daerah bersama-sama mengedukasi masyarakat agar memilih biro perjalanan yang resmi dan terdaftar. Selain pengawasan umroh, Parusil juga meminta evaluasi jadwal keberangkatan jamaah haji tahun 2027 agar perjalanan lebih nyaman dan tidak membuat jamaah kelelahan. Pemerintah berharap pendataan dan penguatan pengawasan ini dapat meningkatkan perlindungan masyarakat serta mencegah kerugian akibat biro perjalanan umroh yang tidak resmi. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentol.
3: Atau terganggu dengan benjolan di tubuh, kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Konsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekarangnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali.

Oke, keluarga sehat kembali bergabung sama Dila ya, masih di Goyang Malam, asik sekali Bisti. Waktunya masih panjang be, 1 jam ke depan ya, kurang lebih aku masih bisa nemenin kamu di malam hari ini. Tentunya mau bergabung lagi ditunggu tentunya ya, cuaca juga aman-aman aja. Apakah kamu karena cuaca aman lagi pada pergi? Makanya kayaknya sepi banget ya malam hari ini yang nemenin aku. Tapi gak apa-apa Bisti, yang penting misalnya kamu gak sempat gabung, kamu udah panteng gitu ya dari kejauhan ya, lagi dengerin aku aja, it's okay, tidak apa-apa banget ya kan. Semangat ya untuk kamu yang mungkin lagi berlembur aja, atau mungkin untuk kamu yang lagi bersantai bersama keluarga dan juga kerabat di rumah, dan juga untuk kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati selalu ya, ditemenin sama aku terus biar gak ngantuk. Kira-kira kamu akan berpergian atau arah pulang ini udahan ya, pelan-pelan aja ya, kalau malam-malam kayak gini tuh agak-agak rawan ya kan, ngeri juga gitu kalau ada apa-apa. Kalau misalnya capek istirahat ya, kalau misalnya ngantuk istirahat jangan dipaksa. Kalau temen ya ataupun yang dibonceng pada bisa nyetir, kasihlah kesempatan dulu Besti gitu kan ya, biar kamu gak ngantuk ya. Sambil ditunggu untuk yang bisa bergabung, untuk bisa bergabung untuk yang malam hari ini, aku juga tadi udah pada bikinin story ya di WhatsAppnya Radio Trirama. Terima kasih yang udah pada reply, udah pada kirim-kirim salam ya, dan juga untuk yang malam hari ini udah pada borongin biasinya di Radio Trirama. Terima kasih, ada Bu Katini di Tanjung Inten. Udah pada borongin biasinya di Radio Trirama. Terima kasih, ada Bu Katini di Tanjung Inten ya.

Alhamdulillah Bes, juga ada Pak Purnomo ya dari Sukarame Lampung Barat. Keluhannya kencing, airnya keruh dan berbusa dan baunya menyengat pertama kali konsumsi ini, coba Biosi dan juga Proren Bes ya. Ada juga ini siapa ya, ini untuk Ibu Sartini dari Ambarawa, keluhannya mata rabun, terima kasih. Ada juga Pak Musrianto di Bumi Tinggi Sukadana ya. Kemudian Pak Budiono S16, makasih keluhannya diabetes ya. Kemudian juga ini Pak Sukimin dari Kebahang Batu Berak Lampung Barat, juga sudah konsumsi Besti Etawashi ya, susu kambing Etawa ya, Batu Berak Lampung Barat, menjaga kesehatan selalu berlangganan. Terima kasih juga ini ada Bapak Margito dari Negara Ratu Batu Berak Lampung Barat, keluhannya hernia. Terima kasih pertama kali konsumsi nyoba Biosi sama Proren Bes, semoga segera membaik ya Bes. Thank you juga ada untuk Pak Darwan dari Pari Agung ya. Terima kasih besi-besiku semuanya sudah pada borongin ya di radio terutama atau radio jaringan tentunya ya. Udah pada beli biosinya, madunya dan semua obat herbalnya. Jangan lupa dikonsumsi untuk biosinya 10 kali tetes 3 kali sehari di dalam segelas air hangat ya. Untuk kamu yang belum bobok nih, dikonsumsi dulu Bes sebelum tidur. Oke deh, kalau gitu kita lanjutkan lagi untuk berdendang ya. Waktunya masih panjang banget. Penonton terus, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Bisti.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB 1, D.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalo nginum, kalo wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalo kasus mati.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi saat dirinya nginum Biosi, sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten, asam lambung ini ku sing dirauske pripun?
2: Sakit
1: maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Oke. Terus sing dirauske meneh teng awak sadaringe nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah, ya.
1: Tasik setengah botol. Berarti saat niki teng griya tasik.
2: Tasik, 400 malih.
1: Setelah minum Biosi sing dirauske pripun, Bu?
2: Enteng niki gatelnya nggih sudane kathah. Maem nggih seneng sak niki. Terus nggih kolesterol nggih rodok
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
1: Bu, terakhir pesen-pesen kangge masyarakat, Bu.
2: Pesen-pesen sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Tapi
1: sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Oh, iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
5: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku mengonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
7: Asik.

Oke, keluarga sehat, masih balik lagi sama Dela. Iya, 20 menit ke depan masih ada waktu banget untuk kamu yang mau bergabung tentunya di malam hari ini. Silakan merapat ya di 08 12 12 11 9 3 10. Best ini pada kemana kira-kira malam ini kamunya? Apakah benar-benar sesibuk itukah kamu? Besi sampai kamu ngelupain aku. Biasanya tuh sampai segmen akhir ya, bahkan sampai udah mau habis aja masih aja nelponin aku sekarang ya. Ini turah-turah ibaratnya ya. Kamu kemana aja sih, Bes? Ya udah pada gabung semua ya kayaknya dari tadi. Iya, udah pada muncul di awal-awal. Kayaknya memang lagi sibuk banget nih hari Selasa ini. Ya udah gak apa-apa, semangat aja ya, Bes, untuk aktivitasnya malam hari ini. Tentunya jangan lupa untuk terus dipantengin Triramanya ya, karena masih banyak juga nanti ya program-program malam yang juga bakal nemenin kamu sampai jam 3 pagi, Bes. Jam 10 sampai 12 nanti masih juga dilanjut ya. Kemudian jam 12 sampai jam 3 masih ada juga. Jadi untuk kamu yang lagi lagi lembur, lagi pengen ada temennya gitu, putar aja, setel aja Radio Trirama ya, yang bisa nemenin kamu sampai pagi.

Udah capek malam ini, jangan lupa tidur juga ya, Bes. Gak usah lah begadang-begadang yang gak penting untuk kamu yang gak, apa namanya, gak ada keperluan gitu kan ya. Langsung bobo aja ya, abis dengerin aku langsung kalau mau tidur, tidur gitu ya. Nanti kalau misalnya kebangun lagi, ya udah diputar lagi triramanya nemenin kamu lagi ya. Oke, akhirnya Bisti, kalau kita nggak mau berlama-lama juga, iya biar kamu bisa dengerin dinang-dinangku aja ya, daripada dengerin aku terus ya. Nila udah deal, aku cuma mau dengerin lagu aja, nggak mau dengerin kamu, ya udah iya, nanti aku kasih ya. Kalau kamu Bisti, dinang-dinang selanjutnya yang masih bisa nemenin kita di 20 menit terakhir di malam hari ini. Kalau gitu jangan kemana-mana ya, patung terus masih digoyang malam, asik sekali Bisti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Coba kembali bersama Jess ya, untuk di album Nostalgia, atau di edisi di malam Rabu, atau di tanggal 13 Oktober 2020. Seperti biasa keluarga sehat ya, 2 jam ke depan aja sama-sama di keluarga sehat ya, untuk percobaan atau kesi madu. Ya kan teman-teman, kalau biasa sampai jam 12 malam nanti tentunya. Untuk yang mau ikutan gabung, boleh banget kalau dia sehat ya. Atau ke di 08 12 ya. Triple 12 11 310 kalau dia sehat. Atau juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Sudah ada status baru yang bisa kalau dia sehat ya. Mungkin bisa komentar yang mau kirim salam atau juga untuk request dedang-dedang pilihannya. Satu dedang keluarga sehat ya, menemani di serat malam atau di album Nostalgia, persembahan untuk si madu sampai jam 12 malam nantinya.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di persulasikan dari Jalan Gaman Desa Taman Negeri Kecamatan Ruai Bungur Lampung Timur. Oke, masih bersama Jess Keluarga Sehat ya, di album Nostalgia ya, atau persembahan ya untuk si madunya. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk disempatin di malam ini, untuk yang pastinya yang punya permasalahan-permasalahan atau kesehatan, karena ya namanya manusia ya, seringkali mungkin ya dari faktor terlalunya banyak untuk ya pastinya ya beraktivitas, atau mungkin dari faktor usia juga. Apalagi di musim seperti ini, keluarga sehat ya, aduh, pastinya penuh ya rintangan keluarga sehat ya. Jadi untuk ya di malam keluarga sehat yang punya permasalahan untuk kesehatan ya, seringkali mungkin keluarga sehat mengabaikan.

abaikan ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, kesehatan itu tidak selamanya ya berpihak kepada kita keluarga sehat. Jadi untuk di sempat edit malam ini, mungkin keluarga sehat bisa ya pastinya juga memberikan servis lah untuk keluar ya, untuk badan kita, untuk kesehatan kita, seperti mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga, istirahat itu juga penting banget best ya. Apalagi kalau tidur malam jangan begadang. Kalau kamu tidak ada kesibukan atau aktivitas ya. Jadi juga untuk keluarga sehat yang mungkin untuk di malam ini yang aktivitasnya ya sangat padat seperti ya AJ sendiri. Jadi mungkin aktivitasnya padat, kita juga harus imbangi. Mungkin istirahat ya di siang harinya ditambah lagi, atau mungkin kita konsumsi makan-makan yang sehat. Itu juga penting keluarga sehat ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat, yuk berikan yang terbaik ya. Dapatkan si madu, baik untuk si lambung, si pahit. Ada madu pala, nomor fit ya. Bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan atau ke di Radio Trirama dan juga jaringan tentunya. Atau mendapatkan juga nggak usah ribet ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia bisa ya agin konsumsi ya atau madu cukup sekali saja. Jadi juga lebih dari cukup keluarga sehat ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat, yuk dapatkan untuk ya produksi madunya, konsumsi setiap hari sebelum tidur atau pencegahan atau pengobatan sehari 3 kali di pagi, siang dan juga di malam hari sebelum tidur. Nah, untuk kirimin juga untuk keluarga sehat, jangan lupa dapatkan untuk di Radio Tarik Ramadan, juga jaringan kita tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga sehat yang mau jadi pesan antar boleh, atau pemesanan pokoknya mudah. Hubungi sekarang, kita antar sekarang. Kalau malam antarnya besok berarti ya. Yang penting masih di jam kerja keluarga sehat. Oke, sayangku cintaku. Dan untuk di malam ini ada madu pala, nomor fit si lambung, si pahitnya. Bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan sesuai dengan keluhan. Mungkin untuk yang punya permasalahan asam lambung, maget, bisa konsumsi si lambungnya. Atau penderita kolesterol, diabetes, tinggi stroke, bisa konsumsi si pahit. Untuk yang ingin ya anaknya tumbuh aktif ya, atau bantu ya menutrisi kecerdasan otak anak, bisa konsumsi madu pala. Ya susah tidur ya, sakit migrain bisa. Dan untuk penderita asam urat rematik ya, sofrosis, pengaburan kebas, selino, persendian, bisa konsumsi untuk madu nomor afidnya. Cukup konsumsi 2 sendok ya, sehari 3 kali ya, konsumsi keluarga sehat ya. Ya, dan untuk kirimkan keluarga sehat ya, terima kasih sudah menyatu. Dan untuk kirimkan keluarga sehat Indonesia, satu denang kembali untuk di malam ini, menemani di istirahat malam, untuk di album nostalgia persembahan untuk si madu bersama si ganteng aja seruangan ya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Bun.
1: Sudah, diminum dulu.
0: Iya, Bun.
1: Baca bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gimana?
0: Manis rasanya. Veda sangat suka.
1: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
0: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
1: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
0: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

juga masih di album Dosa lagi ya, keluarga sehat ya. Sudah di menit 40 di jam 10 ya. Atau waktu Radio Trauma dan sekitarnya. Terima kasih untuk Dimang keluarga sehat ya, sudah setia menemani atau di album Dosa lagi ya, persembahan atau si madunya ya. Selamat malam juga untuk yang keluarga sehat. Terima kasih sudah menyatu untuk di WhatsApp. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan untuk madu si madu. Ada Ibu Katini Tanjung Inten. Terima kasih sudah mendapatkan biosinya. Selamat malam juga ada Pak Tugiran Simba Waringin. Kelon asam urat dan juga asam lambung sudah mendapatkan si lambung. Ada nomor fit dan juga biosi. Selamat malam juga ada Pak Musrianto Bumi Tinggi Sukadana. Sudah mendapatkan ya untuk memadu pahitnya keluarga sehat. Selamat malam juga ada Pak Darwan Fari Agung. Jadi sudah sering konsumsi madu lambung dan juga madu hitam pahit. Selamat malam juga ada Pak Desino. Sudah mendapatkan biosinya. Selamat malam juga ada Ibu Sopiati dari Rantau Panjang Tanjung Raya Lampung Barat sudah mendapatkan madu pala. Selamat malam juga untuk kedua keluarga sehat ya. Ada Mbah Parman ya, jadi sudah langgan sudah mendapatkan si pahit dan juga susu kambing Etawa. Yaitu untuk Etawa sih, karena masih ada promo beli 3 cuma Rp200.000. Selamat malam juga untuk kedua keluarga sehat ya. Ada Cak Umar Batang Hari 38. Kelon kecil ini sudah mendapatkan madu nomor fitnya ya. Dan untuk Dim juga terima kasih sudah menyatu untuk Dim keluarga sehat ya. Aduh di WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas AJS. Malam kembali, apa kabarnya? Sehat dong. Lagunya Jakarta dan Pena, salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Mas AJS-nya. Terima kasih buat Mbak Feni. Sudah menyatu juga keluarga sehat di album Nostalgia. Atau persembahan atau kesim madunya keluarga sehat ya. Atau kedendangnya Jakarta Pena ya. Semoga dendangnya masuk ya Besi ya. Antara Anyer Jakarta. Wow, Jakarta Penanya ternyata belum masuk ini ya. Mungkin bisa diganti buat Mbak Feni ya. Selamat malam Mama Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bes, malam juga Gunung Batu menyatu. Baru pulang lembur nih. Requestnya aku ingin cinta nyata. Aku ingin cinta nyata. Aku ingin cinta yang nyata. Oke siap, lihat Mama Mega. Atau di malam ini ya. Oh, terima kasih sudah menyatu. Dan selamat beristirahat ya. Habis pulang dari lembur ya. Pasti capek ya Mai ya. Terima kasih sudah menyatu di album Nostalgia ya. Atau persembahan untuk si madunya keluarga sehat. Dan tidak hanya untuk si madu saja yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan ya.

Oke, untuk Dima Keluarga Sehat ya, kembali untuk Dima Keluarga Sehat ya. Kita lanjut bacakan kembali yang sudah menyatu. Selamat malam Mas Ganteng di malam juga buat Butio, lagunya Bukit Berbunga ya untuk di malam ini. Oke, siap ya untuk dinanya ditunggu. Dan untuk ya di malam ini buat Masnya, terima kasih, selamat bertugas. Saya selalu Mas Ganteng. Terima kasih kembali buat Butio. Butio, kapan dianterin Zigo Magnesium Krimnya? Besok aja semua ke Taman Indah yang arah ke Bidan, siapa itu ya? Pokoknya pas rawa itu belok ngirim. Bu, siapa ya? Lupa ke namanya. Oke, untuk dirinya ditunggu ya buat Bu Tio. Selamat malam, terima kasih. Dan juga selamat malam aja semalam juga ada Bunda Lili yang ada di punggung, selalu monitor untuk dirinya hitam putih ya. Terima kasih kembali buat sih buat Bunda Lili ya. Aku ingin cinta yang nyata, spesial untuk Dima Keluarga Sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di album Nostalgia.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia Trirama.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
3: Bagus.
4: Ya, sebentar.
3: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita berangkat sekarang.
4: Aduh, Pak. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
3: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
4: Oh, ya gimana lagi, Pak?
3: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
4: Madu Nomurafit?
3: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
4: Oh, iya?
3: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
4: Wah, boleh deh saya coba.
3: Ini madunya, coba diminum.
4: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
3: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
4: Oh, gitu ya, Pak?
3: Oh, iya.
4: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
3: Ayo.
5: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
6: Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol, semua dilibat.
7: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani atau di album nostalgia keluarga sehat ya, untuk persembahan untuk ya Madu Tri Rama Kaji, stamina pria dewasa keluarga sehat ya. Dan untuk dimana keluarga sehat, waktu sudah menjelang di menit ya 13 di jam 11 waktu Radio Tarawada sekitarnya. Ya pastinya Madu Tri Rama Kaji akan menemani atau di serama keluarga sehat ya, dari jam 11 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, terima kasih untuk di malam ini masih setia menemani di album nostalgia. Selamat malam Pak Tuban. Terima kasih sudah menyatu ya untuk di malam ini sambil istirahat malam ya. Selamat malam Mas ya, acara yang enak didengar untuk mengenang masa lalu. Lagunya sudah, tapi tadi versinya bukan dari Tommy J. Pisa ya. Tapi nggak apa-apa, tetap enak ya Pak Tuban. Dan untuk ya di sobatan di malam ini, bagian untuk keluarga sehat di Indonesia bisa untuk dengan keluarga sehat yang ingin dapatkan untuk tentunya ya Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya, nggak usah ribet. Atau untuk yang ingin dapatkan produk-produk lainnya, silakan hubungi call center kita keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia ya, untuk di malam ini bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600. Jika kamu pesan di jam kerja akan diantarin hari itu juga. Yang mau dikirim ekspedisi juga bisa keluarga sehat ya.

Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia yang ingin dapatkan atau produk-produk herbal kita keluarga, silakan hubungi di call center kita. Dan untuk krim keluarga sehat ya,

sehat ya. Atau gede malam ini untuk ya madu dari Ramah Gaje, beli satu gratis satu ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang ingin dapatkan ya, silahkan yang mau jodoh juga nanti bisa dapatkan promo. Dan pastinya jika keluarga saya dapatkan untuk ya online, kita tidak terjual di toko online manapun keluarga saya. Tapi yang mau jodoh silahkan, atau yang mau dikirim lewat SPD juga silahkan. Yang penting hubungi di call center kita di 0831 760 600. Dan untuk Rimun juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu Tri Rama Kaji yang ingin ya meningkatkan durasi, menambah stamina ya, meningkatkan durasi di ranjang, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan peredaran darah dalam tubuh juga ya. Cukup konsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan untuk madu Tri Rama Kajinya ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nisa di Lampung Timur, request lagunya Antara Cinta dan Dusta. Salamnya buat Bu Muslimah ya, spesial buat Mas Ajesnya. Selamat bertugas, thank you. Selamat malam juga ada Bu Elizabeth ya, album Nostalgia. Selamat malam Ajes dari Seba 6 menyatu. Request lagunya dong Malam buat Ajesnya, selamat menjalankan tugas ya. Semoga sehat selalu dan terima kasih ya. Untuk DA-nya, dedangnya doa malam keluarga sehat ya. Oke, siap untuk dedangnya ditunggu ya. Semoga masuk untuk doa ya malam untuk di malam ini. Ternyata dedangnya belum masuk ini. Mungkin bisa diganti adanya senandung doa. Gimana Bunda Elizabeth? Mungkin itu ya dedangnya ya. Nah, kalau itu langsung diputerin sama Ajesnya ya. Selamat malam juga ada Bang Yadi yang ada di RP3 Rahman Udara. Selamat malam Ajes, apa kabarnya? Sehat dong? Dedangnya mulanya biasa saja dari Pance. Untuk Ajesnya terima kasih. Terima kasih kembali untuk ya Bang Yadi yang ada di RP3 Rahman Utara.

0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD. Membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun. Dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

album Nostalgia atau persembahan ya Madu Tri Rama Kaji. Ada untuk menegatkan stamina pria dewasa. Cukup satu sendok satu jam sebelum berhubungan ya. Ada yang punya permasalahan ejakulasi dini lemas sahwat, seberapa encer ya obat ejakulasi dini lemas sahwat ipoten buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia yang sudah punya pasangan, yang bisa konsumsi Madu Tri Rama Kaji. Promo juga masih tersedia ya, beli 1 gratis 1. Dan promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja. Oke, terima kasih untuk kiriman keluarga saya yang sudah setia menemani di album Nostalgia. Selamat malam dan juga selamat menikmati serat malam ya. Terima kasih untuk ya Pak Tuban, untuk ini juga selamat malam ya. Untuk kiriman juga untuk kiriman malam juga terima kasih sudah setia ya sambil serat malam ya. Atau kiriman juga selamat malam Mas, request lagunya dong Gereja Tua. Ada Pak D. Parimin yang ada di Raman Utara. Oke, siap, terima kasih untuk Pak D. Parimin ya. Untuk kiriman malam ini sudah menyatu yang ada di Raman Utara. Atau yang ada di Raman Utara, silakan yang mau COD atau pesan antar bisa pakai banget keluarga sehat ya. Dan di Raman Utara, seperti Raman juga bisa tadi keluarga sehat ya. Untuk mendapatkan produk herbal kita, enggak usah ribet ya. Hubungi call center kita, nanti untuk keluarga sehat Indonesia bisa diantarin, bisa COD ya, juga bisa keluarga sehat. Yang jauh kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi. Baru bisa transfer, COD juga bisa tentunya. Mudah kan? Mudah sekali. Maka dari itu ya silakan yang ingin COD atau juga pesan antar ya. Nanti bisa dianterin sama AJS yang keluarga saya. Terima kasih untuk di malam sudah menyatu atau di album Nostalgia. Atau kirim juga selamat malam. Atau dendangnya belum masuk, mungkin bisa diganti ya. Kafe ini di Takambus juga tadi sudah request, tapi maaf dendangnya gak masuk ya. Oke, selamat malam juga untuk di malam ini tadi yang dendangnya belum komputer keluarga sehat ya. Hitam putih tadi sudah. Tadi juga ada Mama Nisha, Bunda Nisha tadi ya. Antara cinta dan dusta, itu pilih yang mana keluarga saya dia ya? Cinta dong ya. Antara cinta dan dusta ya. Itu dendangnya siapa bes ya? Dari Obi Mesa ya. Oke, siap kalau gitu. Atau kedendangnya ditunggu buat Bunda Nisha. Selamat malam, selamat menikmati serap malam. Dan tidak hanya untuk ya pastinya Madu Tri Rama Kaji, kita juga banyak-banyak produk lainnya ya, produk herbal tentunya. Yaitu ada produk new produk kita, ada BioCC Haga, solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam. Cukup dengan beberapa tetes ya setiap hari, atau pencegahan atau ya jaga kondisi kesehatan cukup 3-5 tetes. Untuk pengobatan sehari 3 kali cukup 5-7 tetes ya. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, habatus sauda, ada kayu manis, rumput teki, tomat, beet, kedelai hitam, dan mineral laut dalam hasil fermentasi. Dengan manfaat utama menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan ya bakteri, virus, dan jamur. Menjaga kesehatan pencernaan, bantu detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan pegal, mendukung fungsi hati dan metabolisme. Jadi untuk ya BioCC Haga, setiap pembelian BioC ya dapatkan kupon di dalam kemasan yang keluarga sehat ya. Ya, satu dendang album Nostalgia kembali aja sadarkan menemani di serap malam antara cinta dan dusta.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak. Herbal.

0: Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia.
1: Oke, terima kasih kalau digeseh deh ya, sudah setia menemani 2 jam atau di malam Rabu ya, di tanggal 13 Oktober 2026. Keluarga sehat, terima kasih pokoknya untuk keluarga sehat yang sudah setia menemani di album Nostalgia. Nanti dilanjut dia di Begedang bersama Yudi keluarga sehat. Aja sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang Radio Trirama, bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat, madu kuat tahan lama.
3: Hey bes, assalamualaikum. 11 semakin berkelas. Ditemani lagi barengan diriku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya ya. Masih di acara Begadang, persembahan madu kaja Tri Rama FM, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Camilla, Bok De.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

sayangku, well-wellku di pagi hari yang luar biasa cerah. Mudah-mudahan secara hati kita semuanya, mudah-mudahan secara rezeki kita semuanya di pagi hari ini ya, Bes ya. Selalu mengawali hari dengan penuh semangat. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur ya, Bes. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM, Maduka Tahan Lama ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, besti-besti tayang-tayang, well-well aku semuanya ya. Pergunakan di 08 12 9310.

kalian diketik ke Radio Tri Raba FM ya. Yang lagi pada TikTok kan ada, yang lagi pada moyong-moyong oin, yang lagi pada lipe-lipe. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat

tesnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Adapun juga yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini, besi-besi aku, tayang-tayang aku, well-well aku. Yang memang lagi pada jatah ronda juga selamat pagi, Bapak Ronda, masih semangatkah dirimu di pagi hari ini? Masih semangat ya, apalagi jaga ronda sambil pantengnya di radio paling juara, ditemani barengan diriku yang ganteng gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Selamat pagi Bapak Ronda ya, mudah-mudahan kabar terbaik, keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam. Udah pada ngopi belum bestiku? Bestiku setiap hari Bapak Satpam ya. Jangan lupa ngopi dulu, biar tambah seger, biar tidak ngantuk ya. Yang lagi di perjalanan juga selamat pagi. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Adapun juga yang memang lagi pandang diriku di aplikasi Trirama FM Net atau juga aplikasi Noise, juga selamat pagi bestiku, tayangku, welku. Ataupun juga yang memang lagi pada pandang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Palembang? Mudah-mudahan kabar terbaik warga Palembang, Sumatera Selatan dan juga sekitarnya ya. Ataupun untuk besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku, yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Trirama FM 93,1 Trirama Radio Sang

dan gamus. Selamat pagi besti kota yangku yang ada di sana. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini ya besti ya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well setiap hari dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari. Nanti diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Totet. Bes, aku kasih info lagi di pagi hari ini, mau semuanya, apalagi yang kemarin sudah pada kasih info, sudah dikonsumsi juga, sudah mengikuti info-nya. Begitu gimana, Bes? Gimana? Makin tahan lama atau gimana? Boleh diceritain. Aku mah gak bakal bosan-bosannya ya ngasih info buat besti-besti tayang-tayang.

0: assalamualaikum, udah waalaikumsalam, gak ada kue ya. Sebentar amat besti. Silakan rutin mengkonsumsi madu kajah Tri Rama FM, biar tahan lama bes, biar tahan lama, biar sampai pagi bes, biar sampai pagi, biar tidak susis bes, biar tidak susis, berganti istri takut suami takut berkali-kali. Dikonsumsi rutin madu kajah Tri Rama FM setiap hari ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih ya Bes yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajah Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajah Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga ya. Yang belum pada konsumsi, yang masih bingung, yang masih ragu, yang masih bimbang, atau belum punya pasangan, belum punya pasangan juga boleh loh untuk mengkonsumsi madu kajah Tri Rama FM. Karena selain untuk menambah vitalitas, madu kajah Tri Rama FM juga bagus untuk menjaga kesehatan ya, biar semakin prima besti, badannya semakin fit begitu ya. Dan juga patut di garis bawahi, madu kajah Tri Rama FM cuma ada di radio Tri Rama FM dan juga radio jaringan ya. Tidak tersedia di toko obat manapun besti. Silakan ya. Mau yang asli boleh langsung datang ke Tri Rama FM ataupun juga jaringan, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget ya. Halo, selamat pagi, begadang bersemangat madu kajah Tri Rama FM.
1: Madu kuasa nah.
0: Apa wes konsumsi sing?
1: Urung.
0: Urung. Lah ngopo urung konsumsi ki ngopo, setiap dino yo tak kei info kuwi lho, dikasihin apa maseh ngono kuwi.
1: Lah yo sedilut meneh.
0: Sedilut meneh. Nunggu apa to sing, nunggu apa?
1: Ya nunggu.
0: Nunggu apa? Cel, nunggu yang di sana mau, udah mau sing. Kemarin aku tanyain benar-benar udah mau yang ditunggu pacu, beneran.
1: Itu.
0: Ayo tenanan lo sing. Jadi ini lah ya, aku kini nunggu nih pasing kok, yora teko-teko ngono ki sing.
1: Nunggu bulan 12 toh.
0: Bulan 12 sisan.
1: Yo. Yo.
0: Sisan pas ulang tahun Tri Rama FM yo sisan juga. Heeh, gawa KUA sisan, gawa penghulu sisan.
1: Ya,
0: mesti dong. Aku tunggu lo sing. Doa ada ucapan adalah doa, mudah-mudahan terkabul, amin ya rabbal alamin. Tak dukung lo sing, tak dukung. Lah ya, kok nek aku pengen ketemu pasing kan ora dadak nang Pring Sewu bes, tinggal garek nang Oman Agung ana gue.
1: Iya, jelas. Bisa jalan darah itu bisa monitor gitu.
0: Mbak Dia, Mbak Dia setuju apa orang Mbak Dia? Mbak Dia setuju. Sing orang setuju ki mong siji.
1: Apa itu?
0: Ya Nelin tuh orang setuju.
1: Oh, no.
0: Ya. Ya Nelin ya, setuju apa orang Nelin? Orang Mas Yudi wegah, Mas Yudi jadi ini ngono ki.
1: Alah,
0: piye sing? Sing, piye nek ngono kuwi sing? Dibales piye sing?
1: Alah, tenang
0: wae. Mbok tenan lho sing lagi iki lho. Nelin wis WhatsApp diriku. Mas Yudi, Mas Yudi, kaya ora nek liyane ngono ki.
1: Ngono.
0: Hooh.
1: Ya wis engko tak blebetane.
0: Hai Gusti, karunya teuing Besti. Sok sing dari mana request lagunya naon sing? Sing dari mana request lagunya apa?
1: Lagune Memori Daun Cinta.
0: Memori Daun Cinta. Emang ada?
1: Daun pisang.
0: Iki. Ganti judul. Mentang-mentang ije jatuh cinta karo Nelin, keceplosan. Moga digoyang dulu baca masing.
1: Goyangnya terutama belah jaladara.
0: Selamat pagi Mbak Dia.
1: Bisa nyampe ke sini nih.
0: Aku tungguin teleponnya Mbak Dia. Telepon aku dong.
1: Jangan mau dong. Kalau mau tahu itu kompor.
0: Daripada dirimu miskal-miskal passing, Mbak Dia, mending miskal-miskal diriku.
1: Kompor, kapur, telur, mereka.
0: Alah. Gana ya dikompori dirimu ya semeneng kising nih karo Nelin. Ngono tong, aku sih ngaku.
1: Lanjut gak ini?
0: Ya lanjut, bahas apa lagi sing?

0: dong, Mbak.
1: Ngocok lem, Mbak.
0: Mbak, aku cantik loh.
1: Ada pul-pul.
0: Pagi.
1: Wanda sama.
0: Pagi.
1: Lagi buat wetok-wetok di sini. Pen.
0: Pagi, Pen.
1: Terus ada lagi Mbak Pelu.
0: Pagi.
1: Ada lagi buat Bunda Elizabeth.
0: Pagi.
1: Wiwin Kang Suret.
0: Pagi.
1: Kamalang.
0: Pagi.
1: Bunda Kristin.
0: Pagi.
1: Ajeng.
0: Isu.
1: Budaan Indah.
0: Subuh.
1: Lia.
0: Lagi.
1: Lia. Terus Mama Ica.

0: Sopo lagi, bahasa apaan? Pagi.
1: Pagi. Sopo lagi.
0: Sopo lagi. Esok.
1: Saya Agung, bukan Mas Yudi.
0: Lah ya, aku ya wegah to sing.
1: Bosan ahyar.
0: Esok.
1: Amin setiawan.
0: Subuh.

0: บื่อ
1: เกรนบามารุติโรสเกรนบามารุติ
0: ปาคีปาเ
1: ต้อาตุนโอจลาลิบาตุน
0: บาอาตุนเทลพอนอากุดคอม
1: ลาโอจกลมนักจิตักบรอต
0: อปาคี
1: ชูริกี
0: เอสูปู
1: เป็นการเทวีตัว
0: อิ
1: สแมลิน
0: อ้าวเมซี
1: ่มามาปากัส
0: เยอะงอนอแปนเนลินมามาปากัสงอนองอนอสิงงอนอเป็นยังไงปนานการบุเลเน่แต่พี่ora perkasa apaan
1: buat mbak ya
0: pagi
1: Kuyuk-kuyuk nyol.
0: Apa lagi?
1: Terus ada lagi puri-puri mau putra LA.
0: Apa lagi?
1: Buat Eric Irawan.
0: Apa lagi?
1: Terus ada lagi buat Bang Kodir.
0: Apa lagi?
1: Lagi buat Sopo mana yo?
0: Sopo lagi?
1: Sopo lagi yo, Panji Irawan.
0: Wajar bes, kamu tuh bes.
1: Bang Panji Irawan.
0: Isu.
1: Sopo mana?
0: Sopo lagi?
1: Sudah kan tahu. Sudah kan tahu.
0: Pagi sih.
1: Sopo lagi yo.
0: Sopo lagi.
1: Ambil tenggu.
0: Lagi.
1: Sopo lagi.
0: Ayo sopo lagi sing. Esok.
1: Ya udah jangan buat semuanya.
0: Semuanya sing.
1: Ya.
0: Tenan.
1: Tenan.
0: Yakin.
1: Cius. Cius.
0: Mi apa?
1: Nah, spesialnya orang. Aku pinter kok saran sopo gelibet.
0: Apa sih?
1: Biting tersno jalaran tak konggel.
0: Tumbuhnya cinta gara-gara sering bertemu. Lekapan ketemunya sing kapan ketemu lah setahun pisan karena kue karo Nelin Gusti.
1: Sesu aku rono.
0: Sesu rene gowo penghulu sisan ngono lo sing.
1: Ajeng Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri pasing gising tanggamus gono. Priting tresno jalaran soko kulino. Majar gun teh besti. Besti ke kapan ketemune ngana kue. Ketemune tahun pisan ngana kue. Bulan roas ngana kue. Halo pagi begadang bersempat Paduk aja Tri Rama FM.
2: Aduh kue tahan lama.
0: Mama aku.
2: Ya.
0: Dirimu lagi ngapain mama aku?
2: Monitor wong
0: kanet. Mama.
2: Nen.
0: Wes rambung to mak jam samene mak.
2: Alah
0: paling
2: kan,
0: juga
2: kui.
0: Paling juga IC ronde pertama Mas Yudi urung ronde kedua urung ketiga.
2: Mulai. Ketane mulai. Sing siaran
0: Edian, di
2: telepon Edian.
0: Sing rungok no. Sing rungok no yaitkan
2: bisan. Terus sing rungok
0: lagi yaitkan bisan. Lah kui mak. Kui sing bener mak. Sing akhir.
2: Iya. Tapi ini jeneng ini Edan-edan.
0: Pati. Udah aku sing ngomong pati. Maklum itu sing ngomong kui pati.
2: Asing nah.
0: Bapak.
2: Non.
0: Diri mana berkes lagunya apa mak?
2: Maya.
0: Maya.
2: Yes.
0: Mayaki mantanku nomor piro yo mak tau. Oh tak eling-eling sih.
2: Saya ketelu
0: yo mak. Tapi kalau ini yo lebih ki mak. Apa yang ngono? Lebih ki mak.
2: Ngomong aku saya ketelu.
0: Kalau ini sing satu spiro ngono gitu mak.
2: Aku coba edah.
0: Tapi tenang mak.
2: Saya ketelu Nur Lela.
0: Mak. walaupun ratusan ri tema, tapi orene sing jenenge maklumin tuh tenang ae.
2: Timbangan pengalaman ilmu. Ilmu nacur
0: kena ku.
2: Ilmu nacur
0: maklumi tu, pasti.
2: Iki bosen rukuknya pora ya.
0: Bo.
2: Berarti mereka kan bisa neng rumah.
0: Udah aku loh, nah. Pade si ngomong pade. Pak Lumi tuh gue si ngomong.
2: Kuaya itu uru ya, kalau
0: ini ngomong
2: diwilah pengedan no.
0: Lah, diomong ya.
2: Berarti bosnya malo edan.
0: Sing duwe ilmu tajur ini cuma siji acara begadang, guys. Lah iya. Lah diomongi. Sing duwe ilmu nek keseleren saiki gedeng begadang lho, Bes, Mang.
2: Nek gak ono liyane.
0: Ora ono liyane.
2: Katene grup
0: edian ya kuwi. Dirimu dari bergoyang dulu. Dikoyangnya untuk siapa, Mang?
2: Oh iya. Goyangnya Kang Heri Pasing. Suka ngedan.
0: Udah aku Pak Heri Pasing nih ngomong.
2: Pagi
0: kita kan mulai.
2: Orang. Terus Sen Pak Maruti pagi, Mami Melda,
0: pagi,
2: Panji Irawan pagi, Kang Jo, Kang Juan Palapa pagi. Terus Pak Andre Pak Sukijo, Kang Rustam pagi, Bambang Kampan pagi, Bunda
0: pagi.
2: Sama Mama Moklas, Mama Baga pagi.
0: Pagi.
2: Terus Budi Samudra
0: pagi.
2: Kan Ciplek pagi.
0: Pagi.
2: Kang Sapa Firmanto pagi.
0: Pagi.
2: Sumiran pagi.
0: Pagi.
2: Barin, Mama Lili, Bunda Lili.
0: Mbak Dia Jara-Jara.
2: Terus Agus.
0: Kang Agus, mamamu kilo Kang Agus wes muncul Kang Agus.
2: Mbok metu saka korong-korong.
0: Ijek separo Kang Agus, ijek separo. Urung rampung litek separo.
2: Samane sami Adi pagi.
0: Pagi.
2: Pak Ariadi, Mang Dadang, Pak Riono, Bu Hartini, Pak Supri, Bu Angkat, Bu Karyati pagi. Tolo Lia, Penny, MM, Julius, Akin Bulu-Bulu
0: pagi.
2: Kang Julien,
0: pagi.
2: Hari, Kang Iksin Muksin pagi.
0: Pagi.
2: Putra Selana, Putra Setia, terus Putra Kanto pagi.
0: Pagi.
2: Putra LA, Mas Depa, Dwi Ranger, Akan Sehat, Lek Turino.
0: Pagi.
2: Pagi. Mama Ediana, Mama Cinta, Mama Hendro, Mbak Tura Hendro barang ya.
0: Ya Mbak Hendro barang no. Tonggo-tonggone Mbak.
2: Mbak Romo Hendro,
0: Hendro.
2: Kulie.
0: Kulie.
2: Kupatiku ya, Kak Dendol. Komang Ko Heri pagi.
0: Emang
2: itu rumah kena radio tuh kok obat.
0: Siapa?
2: Kanggo Pak Komang Ko Heri.
0: Pak Komang Koiri, bupati ya, sampean. Yo salah.
2: Komang Gon RJ.
0: Yo salah. Lek Pak Komang Koiri berarti Pak Pati udah bupati.
2: Oh iya Pak Pati.
0: Lah iya.
2: Pak Pati mangku Bu Dewi ngono ya.
0: Lah diomong.
2: Nek sampeyan ngerti disenggol nang ceramah harus tuku herbal kanggo anak buahe.
0: Lah
2: alhamdulillah.
0: Pak, tuku madu kaje Pak ben tahan lama. Jang Pak.
2: Kampur kentung, pendekat cinta, kampirin, tau kapa SBU pagi,
0: pagi.
2: Bunda Gaya, Mami Melja, Bunda
0: Kristi,
2: Bu Watini, Kak Mas Broto, Mas Widi, Wadiki Dewi, Kak Kanyar
0: pagi,
2: Bu Muslim Aneli,
0: Bu
2: Akun Duka Cita, Mbak Neri
0: Untuk pagi,
2: Dara Malang, Pak
0: Ireni,
2: Mas Alfian Pasar Lewat,
0: pagi.
2: Terus Bunda Ulfa pagi, Pak Digatot, Bu Suprapti
0: pagi,
2: Bu Damiase pagi,
0: pagi.
2: Aku Oh iya,
0: kape wae lah spesiale nggo sapa spesiale ana apa ora spesiale.
2: Kanggo sing siaran to.
0: Lah iya to. Terima kasih yo Ma. Mama sehat terus yo Ma. Berjuang terus yo Ma. Semangat aja lali garis dua. Ilmune garis dua, ilmune ilmu garis najur anak kue lajan kulit mama satu iki. Mama pantang radio.
2: Pantang dirama. Assalamualaikum.
0: Biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih maklum itu Paria Agung, princessnya Paria Agung Besti. Halo pagi begadang persembahan Manuk aja Tri Rama. Halo.
2: Matu kuat.
0: My Endro.
2: Matu kuat tahan lama.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada berapa orang sekarang yang lagi mancing My Endro?
2: 3 orang.
0: Pada tato ada, pada tato. Monggo dari mana request lagunya apa My Endro?
2: Kupu-kupu malam.
0: Wow, amazing. Coba itu sambil dicek digoyang dulu buat siapa goyangnya.
2: Buat 3 orang yang mancing, Mas Tato, Pak Pagi.
0: Selamat pagi, Pak De Tato.
2: Mas Wanto,
0: pagi.
2: Mak Blumintu, selamat pagi.
0: Selamat
2: Pak
0: pagi.
2: Warno.

0: Mbak Mary, Mbak Nelly, Mbak Dara Malam, Mbak Mami Melda, Pak Rustam,
1: Siap. Spesialnya ada.
0: Dan semuanya aja.
1: Spesialnya ada.
0: Yang merasa.
1: Ah, nggak ada yang merasa. Mbak Hendra, terima kasih Pater Sepanumun. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat bersama keluarga tercinta juga di sana ya. Pantang radio Mbak Hendra.
0: Pantang drama.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hendra dari Taman Negeri Dusun 5, Wai Bungur, Lampung Timur. Besti, yuk digoyang dulu yuk. Jangan kasih kendor pokoknya ya.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
8: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Are you

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat. Akan tetapi, hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Salah satu cara alami yang bagus untuk detoks paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih lanjut lagi kita bergoyang ya, masih ditemani barengan diriku, masih di Begadang bersembahan Madu Kaget Rirama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Halo, pagi Begadang bersembahan Madu Kaget Rirama FM.
1: Madu Kuat Tahan Lama yang membuat aku hebat dan perkasa.
0: Jeresin dan perkasa. Buktekna urung dibokaena wis ngomong perkasa ngene kuwe. Urung konsumsi madu kaje wis ngomong perkasa. Ayo ora mungkin.
1: Sudah tak buktikan.
0: Ombok tenan. Gek dibokaena gek karo sapak ngene kuwe. Karo sapak buktekna.
1: Ya tanya saja nanti kalau dia on air.
0: Oh, M, apakah ini semua betul, M? Silakan M on air, M. Aku bakalan bertanya serius sama dirimu.
1: M.
0: Grandpa, sehat?
1: Sehat, kan perkasa.
0: Iya, perkasa, tapi bukan idaman para wanita.
1: Idaman siapa?
0: Idaman para war titik-titik-titik-titik.
1: Namaku saja oleh Den Bagus Denva Maruti Mangkurondo Limo Lemu Sedoyo.
0: Gak pas.
1: Tapi
0: moso yo Grandpa Maruti. Maruti ini orang ini Grandpa Mangkurojo Lima. Ngona gue ini baru pras. Orang ini Maruti ini.
1: Loh namanya kok.
0: Yo gak ada, gak bisa. Kecuali Neng Wahyu Dinata yang selalu perkasa idaman para wanita seperti Neng Dara. Wow, baru itu Messi. Nah, itu baru. Pas.
1: Itu sama Maruti dan Maruto itu sama.
0: Maksud yo Mangkurojo Limi ngono kuwi yo ndak mungkin.
1: Oh iya ya. Berarti aku Mangkurondo Limo Lemu.
0: Berarti sampean nek pengen Mangkurondo Limo ngene kuwi berarti Grandpa Maruto.
1: Lah iya.
0: Ya ya.
1: Monggo. Kasih aku kicau mae apa? Kicau mania.
0: Kicau mania.
1: Ikan wis iso.
0: Kicau mania. Kicau mania gaspol dianya.
1: Lah iya, ini kan wis iso.
0: Ya. Kaya nenek kicau mania ki ya iso-iso karo Den Bagus e karena aku nang madu jeli ngene gue.
1: Bisa.
0: Olah ndak ada. Nek orderku ndak ada, kok aku ndak diseneni karo MD-ne ngono kuwi. Muterne apa kuwi Yudi ngono kuwi? Jan.
1: Ngelarung rokok, esuk-esuk ngelus-ngelus manuk.
0: Lah, kicau mania, gaspol danga. Mah, kok esuk karo putra?
1: Lagu apa ya enak ya?
0: Apa?
1: Apa sing cocok? Kira-kira apa?

0: Dengan-Mu. Aku tak biasa bila kau tidak ada di sampingku.
1: Tadi ada yang minta Maya itu judulnya kurang itu.
0: Kurang, terus?
1: Maya ini yang betul.
0: Apa yang ngono? Lah tadi itu enggak ada loh yang minta Maya aslinya.
1: Ada?
0: Enggak ada.
1: Dan mau?
0: Adanya request Maya.
1: Oh iya request.
0: Duh, minta Maya, lah Maya dijalo-jalo ya ora bakal diwehne.
1: Ah bener sing request mau ya penyari sing jalo edan. Iki masuk ngengkel ya mbakne wong is.
0: Terus sing ngrengokno.
1: Iya edan.
0: Lah sing duwe radio nih.
1: Aku ya wani
0: sesok esok ngomong karo jam itu ngomong ngono kuwi wani ora.
1: Wani nek entuk online. Sing ora iki ning sapa? Ngerti?
0: Sapa?
1: Mami Melda sayang.
0: Ha. Jare sinten?
1: Iki ora itu.
0: Mami. Mami.
1: Ming kresi
0: gombal mi gombal biasa mi gombal.
1: Oke, lagunya itu tadi ya
0: apa?
1: Ayo carinya aku untuk biasa.
0: Aku tak biasa. Kui. Coba terus digoyang hela atau kersaha digoyang na.
1: Yang tentunya pertama kali dan perdana.
0: Pasti yo mami Melda lah mi gombal mi gombal.
1: Wilujeng enjing mi Grandpa still loving you.
0: Is jare mami lah ini mami wes WhatsApp ki mami.
1: Karo ngelus jaga ya.
0: Mami wes WhatsApp. Oh, Nje Grandpa, Nje matur nuwun Grandpa, tapi mohon maaf aku tidak.
1: Kasihan Delu
0: Grandpa, Grandpa. Iki lho Mas, mami wes WhatsApp iki lho.
1: Tak lanjut.
0: Nje Grandpa. Gak tenda ageng kerjaane.
1: Ya pokoknya I love you me. Tak lanjut.
0: Kerjaane.
1: Buat Mak Indro. Pagi.
0: Pagi.
1: Mudah lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Ikan apa ya?
0: Apa?
1: Mak Indro itu ikan apa?
0: Maendro, ikannya ikan apa itu Maendro? Aku tahu ikan apa, ikan yang doyan cacing pastinya.
1: Ikan yang apa?
0: Ikan yang doyan cacing.
1: Oh gitu ya, bener, bener kowe timbang wong edan. Tak lanjut. Buat
0: Gusti
1: Om Meri pagi.
0: Pagi
1: sudah merayu habisan.
0: Pagi.
1: Halo Meri sayang.
0: Pagi.
1: Dan Mama Bagas sayang.
0: Ya ampun Gusti no aku met amit sebab bancet.
1: Pagi pasing. Enyek ngopo weyut.
0: Lapa?
1: Tak lanjut. Buat Mary kedatik. Oh rasa guyu aku melu guyu.
0: Ura?
1: Mary ken.
0: Mbak Neri pagi.
1: Mungkin lagi kendak kenduk juga.
0: Tak mungkin. Mbak Neri ki cek nang buri gendang keren pak gendang aku harap melebu ngono kuwi. Gendang keren pak aku ki kangen karo Mas Yudi ngono kuwi. Jelas.
1: Alah. Masa sementara Grandpa kuwi sing dikangeni.
0: Apa sing arep dikangeni karo Grandpa iki apa tak takon.
1: Tanda pesan. Nanti kalau pas turun baru kamu juga turun.
0: Siap.
1: Tak lanjut. Pas ini Ibu Muslimah.
0: Pagi Ibu.
1: Kita dengarkan juga. Selamat mendengarkan. Siapa sih yang di Bandar Lampung itu yang sering Aduh, aku namanya kok terus lupa toh.
0: Siapa?
1: Siapa apa abang siapa itu?
0: Abang siapa? Abang Jul.
1: Bukan.
0: Abang Rustam.
1: Sering masukan dengan nah, mami iya. Juga.
0: Abang Rustam.
1: Hah?
0: Rustam.
1: Ya, betul.
0: Terima kasih. Alah, Wahyu Dinata gitu, sing paling perkasa idaman para wanita.
1: Iki untuk urung edan ya.
0: Urung. Icek doyong.
1: Buat Butet. Selamat
0: pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Buat Atun. Kok Atun lagi? Dia jalan darat.
0: Pagi.
1: Kan? Aduh, kok terus hilang sih?
0: Hilang. Ngedrop. Biasa nih ngobrol kalau saya ganteng sih ngono kuwi gampang ngedrop.
1: Ora aku sing marai di udara sambil ngingat-ngingat mami terus.
0: Alah lah lah ngomong wae gampangan lali gawan umur.
1: Eh, lumintu aku digelar nganu lo Maruti Dukun Romantis lo.
0: Apa yang ngono?
1: Mama,
0: ya ampun kau yang reti, kau yang pas.
1: Oke.
0: Terima kasih, Grandpa.
1: Aku tak salam dulu dengan Mami Melda.
0: Lah.
1: Salam MPRS dari Grandpa Maruti.
0: Us, apakah itu?
1: Manis penuh rasa sayang.
0: Manis dan penuh rasa sayang katanya.
1: KPK.
0: Jen, apakah itu?
1: Kangen peluk kamu, Mi.
0: Ya ampun. Aku tidak percaya hampiran. Aku tidak percaya. Ternyata pemuda tahun 70-an bisa romantis juga.
1: Kadung apa? Oke.
0: Terima kasih Grandpa Pantang Radio.
1: Tri Rama dong.
0: Ya dong. Terima kasih Pantang Sumadon Grandpa Maruti. Maruto Mangkuro Jolimo Rondo Limo Anak Elimo ngono gue cari ini. Halo pagi Pegadang Persoan pada kaca Tri Rama FM. M. Apakah benar yang dikatakan Grandpa padaku? M, ternyata dirimu beneran. Pertahankan itu semua. Gek kapan N undangannya M?
2: SKSD, kok masuk dekat.
0: M kapan undangannya M? Aku tunggu undangannya M.
2: Waduh.
0: Nanti aku isi selamat menempuh hidup baru tok.
2: Wayu.
0: Biu. M.
2: Wayu aku.
0: Awakmu arep request lagune apa M? Playlist apa ora kira-kira? Nek ora playlist ya ora bakal tak puter. Nek playlist ya tak puter. Makane aku takon, awakmu arep request lagune apa? Mbok yo ngomong saiki M, requeste lagune apa?
2: Surat undangan. Surat undangan.
0: Ya tak tunggu surat undangan nih. Sing tak takoki requeste apa? Malah ngomong surat undangan, mau kan aku wis ngomong, tak tunggu surat undanganmu lo M.
2: Iya.
0: Lah iya tak tunggu surat undanganmu kapan? Mau kan aku wis tako.
2: Ya. Sampang.
0: Engko.
2: Undangan palsu.
0: Apa M?
2: Ya. Surat undangan.
0: Lah surat undangan ki apa request sih? Mbok yo ngomong to cah ayu. Tapi yo ora ayu.
2: Ayu
0: ganteng yo ora ganteng. Ya, digoyang dulu.

0: kan itu.
1: Weh weh weh, udah aku lho sing ngomong ngono kuwi nek wingi bar ketemuan ki ngono kuwi langsungan.
0: Udah ngampun lu.
1: Ngono ngono, nek padahal wingi bar ketemuan lho, bar kangen-kangenan lho. Lah iya, saiki ngono kuwi.
0: Buat mbokku.
1: Buat
0: Eni.
1: Sih.
0: Buat ini ya. Pindah sambah. Buat kabayan. Atau pagi. Buat itu intinya ke Mama Ica. Mama Ica ya. On. Anak aku nungguan.
1: Baiklah sok kumaha maneh. Kumaha maneh.
0: Buat Mami Melda ya. Ajar gunung. Terus MPC-nya Mama Muka yang darah malangnya ya. Iya. Koyu. Buat Pating. Buat Oka. Buat ini ya.
1: Apa lagi?
0: Buat cara-caranya ya. Mama Lili. Buat Bang Lutangnya ya. Buat Apin Bolak Balik. Buat Julius. Buat itu loh. Alah, kalau nggak tahu masukan sih sekarang. Terus buat tindakan kita.
1: Terus
0: buat itu namanya itu siapa tuh yang langgeng. Pak Pak Ratu, Pak Michael, Pak Demasum, SPG, Eko Sunarto, Mas Direjen. Itu siapa tuh? Nari Pakeno. Mas Kiol. Mas Enggronnya kalau.
1: Si Pagi.
0: Pak Singgot, Bang atau Bambu, Bang Yono, Bang Juhai. Terus buat itu loh, tapi mau jadi tetangga.
1: Kena MTR ah.
0: Kan sekarang gay balik. Buat apa ya?
1: Tadi.
0: Buat iku loh tadi. Ustino Agung, Mak, oh Mbak Ulfa, Pak Yeni, Pak Miken, semuanya aja lah.
1: Semuanya aja spesialnya, ho, paling gak ayah kejangkaran panubio.
0: Buat aku, buat dulu spesialnya.
1: Is bet amin cabang bayi amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan terwujud, mudah-mudahan jadi sakanya khawal madah warohmah. M Batang Radio. Bang, Cina Gusti Agung, Princess Ewai Bungur. Terima kasih Matur Sembaruan ya. Halo bagi Begadang Persembahan Madu Kajet Tri Rama FM.
0: Madu kuat. Tahan lama dong.
1: Dengan siapa di mana ini ibu bapak?
0: Bapak dong.
1: Bapak dari mana?
0: Lampung Tengah.
1: Siapa namanya?
0: Ajo Dewa. Ajo Dewa.
1: Ajo Dewa.
0: Ajo Dewa.
1: Ajo Dewa. Bang Ajo, gimana kabar dirimu, sehat?
0: Wawai sehat.
1: Wawai gawo. Bang Ajo.
0: Iya.
1: Dirimu ada request lagunya apa?
0: Ajo lagu Abang di mana ya?
1: Abang di mana? Di sini lagi siaran. Di Wai Bungur, barusan habis nelpon.
0: Oke.
1: Monggo digoyangnya buat siapa?
0: Aku pendatang baru nih bang.
1: Buat siapa digoyangnya?
0: Boleh ekspor nomor nggak?
1: Apa?
0: Boleh ekspor nomor?
1: Nggak boleh.
0: Ya sudah kok nggak boleh.
1: Lah iya.
0: Nggak boleh ekspor.
1: Ini buat siapa boleh goyangnya?
0: Motor temen nih bang. Motor temen
1: Lah ya suarane cuwilik mento ya. Apa wonge cilik?
0: Buat Bang Dirin ya. Palsa, bonek itu bener banget sama lo.
1: Pagi atuh pagi.
0: Kayaknya sama pagi ya. datangan di PAO.
1: Siap pagi.
0: Buat Kang Supri di Pajar Bulan ya, selamat malam.
1: Selamat pagi.
0: Buat Bang Julius. Pak Bajar. Selamat malam.
1: Pagi.
0: Bang Putra Rental di Selamat Malam ya.
1: Pagi Besti, wes isu.
0: Pagi pasti.
1: Wes ganti dino iki lho.
0: Dan yang terus ya. Selamat pagi. Mas Rey. Selamat pagi. Terus tidak lupa juga buat Mas Rey. Yang masukkan tadi.
1: Masukkan tadi ada Neng MM.
0: Waduh. Datang lah, datang dong.
1: Lho ya cepet tenan apa harap kenalan? M, enek loka ki M.
0: Salam kenal aja ya, dera aja kira ya.
1: Terus?
0: Ini dengan Abang Yudi ya?
1: Yap, betul sekali Anda.
0: Lagi lep ya?
1: Tidak, aku tidak lep, aku tidak lipa-lipa Besti.
0: Oh gitu Besti.
1: Udah.
0: Kenal aja,
1: siap,
0: ya.
1: Salam kenal Jasmine kembali.
0: Aja doa.
1: Spesial ada?
0: Tidak ada lah.
1: Tidak ada. Yo ala sano tidak. Sano.
0: Makasih banyak.
1: Bang Ajo. Panteng radio.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajo Dewa dari Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Halo pagi Begadang Persembahan Manuk Aja Trirama FM.
2: Buat tahan lama.
1: Apanya yang tahan lama?
2: Madunya.
1: Madunya kok bisa tahan lama? Apa madunya pakai formalin jadi tahan
2: iya,
1: lama?
2: Iya, pakai formalin dan
1: oh, gitu. Oh, iya. Alah, baru tahu saya.
2: Ada ya?
1: Ada lagi loh, Bes. Selain apa itu sih? Yang tahan lama juga ada lagi loh.
2: Apa?
1: Cintaku padamu. Mbak Lere.
2: Ya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Di telepon orang ganteng.
1: Oh, amazing.
2: Bagus kok.
1: Dirimu harap request lagunya apa dirimu?
2: Curang ya.
1: Eh?
2: Curang.
1: Curang?
2: Iya.
1: Seperti dirimu curang pada aku, Besti.
2: Oh, tidak.
1: Diriku mencintaimu tapi dirimu tidak membalas cintaku. Sungguh dirimu curang.
2: Tidak.
1: Sambil dicek digoyang dulu buat siapa digoyangnya.
2: Goyang tadi ya. MM ya. Malam.
1: Apagi Besti?
2: Oh iya, lupa.
1: Pagi. Pagi. Pagi. Pagi. Bes ganti Tina.
2: Buat aja dewan ya pagi.
1: Pagi.
2: Ada acen dengan laranya pagi.
1: Pagi.
2: Ya, Bu Ikena ya pagi.
1: Cek pagi.
2: Ada Pak Wandiran ya pagi.
1: Pagi.
2: Maklum, maklum, maklum.
1: Mama, sing keseleren gimana?
2: Pagi ya, Ma.
1: Pagi.
2: Ada kirimnya jangan jatuh ya,
1: Pagi. Pagi.
2: Ada kirimnya mas apa?
1: Pagi. Ence pagi.
2: Terus yang aku sama tuh.
1: Pagi.
2: Pak Matung ya malam. Siang.
1: Subuh.
2: Iya, itu kalau itu kan manusia Belanda gitu Pak Matung.
1: Itu paling beda sendiri memang.
2: Iya.
1: Itu manusia langka.
2: Memang. Ada menjaga cinta. Mama Yoga.
1: Cik.
2: Ada Mama Ica. Pak Matung.
1: Apa lagi?
2: Ada Meli. Ada
1: pagi.
2: Bapak Iruri, bapaknya Mirik. Ada Malang ya pagi.
1: Pagi.
2: Penny ya pagi.
1: Pagi.
2: Penny pagi. Pagi.
1: Pagi.
2: Asin bolo-bolo masuk kota.
1: Cie pagi.
2: Pak Heri pancing tumben tadi ya. Masa Putra Kelana.
1: Pagi.
2: Ya Lia Lia.
1: Pagi.
2: Ada Mas Iwan di XT6 pagi.
1: Pagi.

0: italiana nasi
1: tiong
0: Thai.
1: Abagi.
0: Bakjin jalatara, manggu hitam, bimba, melati ya pak.
1: Pagi. Pagi.
0: Pagi. Pagi. Pagi. Pagi.
1: Pagi.
0: Ada siapa sih yang nunggu orang mantu sih? Oh, Mama Indro ya.
1: Oh, Mama Indro. Pagi.
0: Sama papanya ya, Pak. Semuanya,
1: semuanya aja spesial buat siapa, Besti?
0: Spesial buat Mas Rizky ya, yang jauh di sana ya.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Italia ya.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin. Terima kasih, Mother Subhanahu dan Mbak Neri Kecelekenut, Kota Gajah. Mudah-mudahan dirimu juga sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu, Besti Kota Yangku. Welku, ingat Besti. Kalau kesel, leren dise. Pantang radio.
0: Pantang wong ganteng dan
1: luar biasa. Terima kasih Mbak Tari Sepaduan Mbak Neri ya. Ada Mbak Dia Jalan Darah juga, selamat pagi Mbak Dia. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini Mbak Dia. Requestnya apa ini Mbak Dia? Requestnya nanti aku tak lihat dulu. Requestnya kerinduan katanya. Masih udah ngintip status belum katanya? Belum Mbak Dia. Emang ada apa dengan statusmu? Aku jadi penisirin. Terima kasih Mbak Dia ya. Mbak Atun. Mbak Atun, segmen selanjutnya ya Mbak Atun ya. Aku tungguin ya. Masih banyak kok kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakal menemani besti-besti tayang-tayang well-well Masjid Begadang. Bersembar madu kajatri rama madu kuat tahan lama. Mantap.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda cingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama cingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda cukup dengan rutin. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda cukup dengan rutin.

0: bayar di tempat. Zigo 26, susu etawa premium. Atasi masalah persendian Anda.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Nomor telu, badai tindak haji. Jani pun orang kutu kaji. Jenengan tindak maring syara wali sana, ngembala tentang gata paro, jaluk pendongane, perjalanan jauh, rong dina, telung dina, takkan seminggu, takkan pitung bulan orang bali-bali. Kenulung apa minggat? Pe nomor telu arane wali matu safar. Berarti orang kutu mangkat gaji sing wali matu safar, ya orang kutu mangkat gaji. Jenengan kemana pun tempat, badhe tum tindak tebik, lunga atau jenengan ngembalakan dulur tangga asalkan itu adalah untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk kemaksiatan, kemana pun tempat. Oko rong dina, telung dina, seminggu, sebulan arep lunga kaya-kaya kutu tongan nebong. Oke, numpak motor mabur, pesawat, numpak motor mabur, jenengan munggah, jenengan tindak, ngembalakan tangga teparo, niku aran wali madu safar. Jadi orang kudu mung makat kaji. Niku kaya niku. Lah ibune misale, Mas Ulin nyumpan mangkat kaji, bagus. Lah kula apakah wajib gawe wali madu safar? Tidak diwajibkan. Saya ulangi, tidak diwajibkan gawe acara wali matus safar. Itu adalah tradisi ne masyarakat Tegal, repan mangkat kaji ngumpulak kentangga teparok, nyembele pitik, nyembele mentok, nyembele belengong, nyembele wedus, nyembele jago, ngumpulak kentangga-tangga, jaluk pendongan ne wong pirang-pirang. Niku tradisi niku lonjenengan narep lunga atau mangkat atau ngumpulaken tangga jaluk pendonga nyong ditongangna ya yu ya kang yo ben besuk sing selamat nang kana ora ana alangan apa-apa diwai sehat syukur-syukur pol-pole endingnya diparingi kaji sing mabrur tanggane melu ndonga ibune nang kana kan melu ndonga juga men mabrur Allahumma ajjan mabruro wa za'iyan masykuro wa dzamban maghfuro wa tijaro dan lantaburo jenengan mantep lindung. Tapi tidak diwajibkan aja nganti diarani barang wajib mergane mewajibkan barang sing ora wajib termasuk golongan ijabu malam yajib mewajibkan barang sing ora wajib jenengan pan mangkat gaji gawe acara wali matu safar dibaringi mampu monggo. Jenengan repan mangkat gaji, duwe pitik loro sembele kabeh ngundang tanggane kon melu ndonga wali matu safar monggo. Ewadene ora gawe ya ora apa-apa. Tidak termasuk dalam rukun haji. Ora termasuk monggo nek ora nganggo wali matu safar, kajine ora sah ya ora kaya niku. Niku cuma tambahan. Nggih Bu nggih. Mung tambahan saja jenengan ngumpulaken tanggan jaluk pendongan niku mawon. Pasrah keluputan wong anyatane seprana-seprana akeh dosa akeh luput omong sok ngomong ora kerasa larane atine wong mulane nalika wali matu safar pasrah keluputan jaluk pendonga niku kaya niku maksude. Terus ana maning nek bali kaji baguse apike justru damel selametan arane natiah makanan sing digawe nggo tangga teparo karena apa? Kita baru kepulangan saka haji mung kadangkala kita sok walik walike apa bu? Repan mangkat kaji acara geden-geden balik kaji amleng-amleng mangkat gaji gawe ya kena ora gawe acara ya ora apa-apa balik gaji gawe acara ya kena ora ya ora apa-apa enggak masalah mangkat gaji amleng ora nana suara apa-apa ya ora apa-apa balik gaji amleng peteng kaene lampune ora nana lawange ora dibuka ya ora apa-apa mboten apa-apa ora nana acara apapun mboten napa-napa mung kesunatannya nderek Kanjeng Nabi niku kondur haji niku nyembelih ora terima bebek ora terima ayam ora terima blengong ora terima darah ora terima marmut sing disembelih niku napa gedhe-gedhe ning gedhe siji ya ora gajah siji ontak loro sapi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah ay ba'da ruju'il haji nahara jazuron au baqoratan. Kanjeng Nabi niku selepas kondur haji saking Mekah kondur teng Madinah, berarti kondur haji. Kanjeng Nabi niku damel selametan sing disembelih ora terima bebek, ora terima ayam, nahara jazuron au baqoratan. Jeng Nabi niku nyembelih unta utawa sapi. Unta utawa mirang nyembelih unta utawa sapi. Niku jenenge arane nati'ah, panganan selametan atas kepulangan saka haji, umume saka perjalanan tepi. Ya ora butuh haji. Ibune nembe pitung dina ziarah wali sanga diparingi selamat. Oh ndelalah ibune kelingan tangga sing wis padha ngrewangi jaga omah. Wong nyatane omahe dikosongi, ibune ya rada ana silaturahmi, atine gedhe, tresnane karo tangga. Nang Kudus ya tuku jenang. Nang Demak ya tuku jambu. Kira-kira Semarang ya tuku bandeng. Risol. Atawa maring Jogja ya tuku bakpia. Cilacap ya, apa ya Cilacap ya? anu ayo Tengiri Pak, iya Tengiri Cilacap. Ya, Cilacap. Ya. Ya Bu, Cilacap. Monggo, Zaro Cilacap. Mujur teman Gunung Serandil. Mari selo Gunung Serandil ya mangga silakan. Mau pengen wisata ziarah ya Mas? Jarah Sugian, jarah Majenang mangga. Silakan. Pitung dina mayang-mayang muter-muter ora balik-balik, pitung dina kelingan tangga wis njaga omahku balik ora ketang sepiring cilik. Jenang, jambu, ora ku bertukukan kana ya kana maring lebak siu. Tuku mar tabak karo tahu wajiban jarane ya niku. Niku alhamdulillah. Niku panganan selametan dalam rangka kita kepulangan saka perjalanan, terutama perkara haji. Nabi niku nyembele unta utawane sapi. Maksud kula aja kuwali. Sing dadi kuwali kenapa? Anggep-anggepe wali matu safar kue wajib. Nek ora wali matu safar jarane ora sah. Boten, Pak. Niku cuma tambahan amal mawon, gawe ya kena ora gawe ora apa-apa. Mung kadang kala kita kewalike, kewalike nopo? Gawe acara geden-geden ngarepe mangkat kaji acara geden nyembelih sapi, balik kaji paling mul nyembelih lele dumbo. Lah kudune bagus e kepripun bagus e? Bagus e adalah balik kaji justru sing disembelih ku bagus e luwih gede. Contoh mangkat kaje paling matu safar selametan nyembelih ayam paling ora syukur-syukur balik kaji nyembelih wedhus. Mangkate nyembelih wedhus paling ora syukur-syukur balik kaji ya nyembelih. Ora ketang sapi sasetan masako. Ya alhamdulillah. Ora katang tokna 55 kilo ora maring pasar ya alhamdulillah. Maksude siji aja nganti diarani wajib perkara wali matu safar. Kena gawe ya kena, ora ya ora apa-apa. Kemampuan. Itu tidak wajib gawe alhamdulillah. Balik aja gawe kaya dari Kanjeng Nabi wau alhamdulillah. Wong nyatane singkat kawugan kaji keluargane kon gawe nati'ah kulon jenengan disunataken sowan. Sampun apa dereng tilik? Sampun nggih tilik. Pak Kaji, Bu Kaji nyuwun dongane ya sing ngene mene mene mene. Cokel sira jeng bismillahirrahmanirrahim. Jalu pendongan niku dongane landhep ingkang nembe kondur ha haji. Nggih, dadi niku pun komplit. Sangat oleh-oleh. Untuk golek iki loro kacang arep. Jajak karo kurma. Nah, wis ibune niku disunataken sowan, sing tuan haji niku disunataken damel dedaharan sacukupe saontene dalam rangka ngormati haji sing sami kondur karo ngormati sing pada sowan. Niku ibune tilik supaya tilik haji arane sowan. Mulane karena akeh sing sowan, onten sing sowan, ya disunataken sing keluarga haji kondamel naki panganan kepulangan haji insya nggih. Oleh-oleh wong haji telu, Pak. Monggo deling-eling. Oleh-oleh wong kondur haji niku ana telu. Siji, haji mabrur. Loro, haji mardud. Telu, haji makbul. Mabrur, mardud, makbul. Ke bedanya apa Mas Ulin? Nomor siji, haji ne mabrur. Mabrur ya kowe sing diluru. Wong nek ajine mabrur ora katon fisike, ora jare wong nek ajine mabrur bathuke ngambani ya ora. Bathuke ijo ora, awake gedhe ni ora, ora katon fisik. Tapi wong mabrur niku kena ditengeri, kena dititeni, ora ketang setitik, ora ketang semending cilik, niku perkara omongane karo perbuatane yang jauh lebih baik. Sedurung kaji wong ejan, Masya Allah, galake ngungkuli kirik manak. Sedurung kaji rewel ngomaya pasung ora dugal jengkelan. Nah, begitu balik kaji ora ketang sepira, wong ejan kepenakan. Sedurung kaji wong ejan ora doyan sholat jamaah, begitu balik kaji alhamdulillah dadi sregep mempang sholat jamaah, walaupun mung nembe sembahyang maghrib tok. Ning alhamdulillah perubahan yang lebih baik ora ketang setit, itu namanya mabrur. Namanya apa? Ya kowe balik kaji ana perubahan yang lebih baik, baik omongane utawa tumin daket. Sedurunge kaji wonge medhit, medhitil bakhil kumat alaihim waladholin. Amin. Begitu balik haji, wonge kepenakan, wonge loman, wonge gampangan. Niki namanya napa? Haji mabrur. Nek kula nengeri, kula beri niteni kula, Pak. Insya Allah haji-haji Tegal, Brebes, Cilacap, terutama Indonesia nekula nitani dengan husnudzon nekula, insya Allah haji ini mabrur kabeh. Dideleng saka apa? Disawang saka apa? Disawang saka perilakune, sopan santune, unggah ungguwe wong haji saka Indonesia. Contoh angger kaji-kaji luar negerian niku ora peduli ini apa arep sholat perke Ka'bah. Tapi walaupun nang ngarepe kuwi full, niku nek wong Indonesia ora wani nyingkar-nyingkarna, ora wani jejek sana jejek sini, ora wani senggol sana senggol sini. Niku nek haji Indonesia arep sholat repan sholat nang ngarepe Ka'bah. Tapi nang ngarepe sekepalang full komplit niku. Ana wong sujud ora wani nglangkahi sirahe. Ana wong sujud ora wani nengah repe niku haji Indonesia. Mulane kula sawang dari perkara unggah-ungguhe kula kok husnudzon sanget. Prasangka baik. Napa? Haji ne mabrur kabeh. Anggere wong luar mboten, Pak. Bu, anggere wong luar niku mung Turki napa pundi niku pokoke aku kudu salat nang perkara Ka'bah. Aku kudu salat nang ngarepe Ka'bah langsung ana wong sujud haji Indonesia. Lagi sujud ana wong wadon nganggo rok. Pengen nang ngarepe langsung dikeke nosok. Noh, iya iya. Ana wong lagi sujud, lagi salat niki lagi sujud, wong wadon dengan gagah-gagahnya gleng-gleng wong langsung seh. Kocak pake neroke lagi nglangkah sing sujud menyat. Iya ya, kene lagi melangkah arep repan maring arep ya maring set sing sujud menyokong tukluk alai lah rampung-rampung kaya niku jejare kan ngerti kaya mes-mesem kaya niku arep mesem arep guyu wong lagi sembahyang ya mesem bae wis kaya niku lagi salat ya arep karo melirik wala kaya niku begitu nang penginapan diaru-aru jan kangkang wong semenake wong pada mangkat haji laka sing bejane kaya sampean lebih mensi siji sisine wong kaji sing ketunggangan buruk buruk pimit melebu ngerok. Buruk yang melebu ngerok. Niku niku Indonesia mboten. Wis full niki sing pada salat walaupun ngarepe rada kosong niku ndak berani nyinggar-nyinggarakan cikut-cikutan ndak berani. Mulane saya khusnudzan barokah sopan santun unggah-unggu tata krama budi pekerti kaji Indonesia niku wau kok kula berkeyakinan khusnudzan hajine mabrur kabeh. Kanjeng Nabi le dawuh al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Wong lek kajine mabrur dijaga tekan direksa tekan mati nih niku diparingi ganjaran laka ganjaran kejaban diparingi swarga karo Gusti. Hajine mabrur sing abot apa nih Pak? Jagani kemabrurane niku. Hajine mabrur kula husnudzon tapi ngapunten sing abot sing angel sing susah jagani istiqomah ing dalem kemabrurane. Anger bali kaji wong anyar-anyaran sapa wong ora anyar. Anyaran cokelone tasbih. Jubahe putih. Nah, kurang gede tasbih karo kelapa gundak. Bajine putih, sorbane putih, jubahe putih anyara. Ana adzan ayo sholat. Ampunten nggih Pak, monggo sami medang-medang kula tak sholat jamaah anyaran. Nek si anyaran sregep monggo diuji nang Allah, sapa bae diuji nang Gusti Allah. Begitu wis laka sing sowan, wis langka sing mertamu merdaya, kemudian diparingi sumuk awake, nek wis sumuk akhire coba dicantelaken, sorban didelahaken, tasbih dikeledakaken, genti katokan pendek mlayu-mlayu pinggir lapangan karo dolanan darah. Niku diuji karo Gusti Allah. Nggih. Gotokan pendek aurate Pak Kaji, auratmu lho Pak Kaji. Iki aurat dengkul niku awu aurat. Aurate wong lanang ora akeh. Baina surati warubati ya kuwi antara puser nganti dengkul. Antara puser niki budel-budel nganti dengkul niki aurate wong lanang. Bungge, bulane misalnya neng jenangan berukula, misalnya sholat tokur sarungan tok, ora kelambenan, ora kaosan, atau kaosan lekton, kelek keton, lekton kan kelek katon, meriwing,
1: kau kan orang butuh kayak beringin.
0: Niku sholatnya tetap sah. Kenapa? Secara fikih wong nutup aurat. Niku berarti sah sah. Tapi nek ora darurat ya jadi lakoni. Kenapa ora sop? Sopan lu ketemu karo bupati ne ben gandenge gawe pol-polan. Ketemu karo pangeran disuwun datang Allah malah kurang nganggo. Ya. Monggo walaupun nutup aurat salat tetap sah. Aurate wong lanang ora akeh. Ya gue antara puser nganti dengkul niki antara ini aurate wong lanang. Aurate wong wadon rada akeh. Akeh nemen. Termasuk rambut Mariati termasuk rambut mulane ibu-ibu nek sholat jangan di sholat mubah lapan ngomong waton sholat mubah Pak anak mergane apa nalik ngomong waton sholat niku rambut katon mulane anak penutup siki kan misalnya sing mudah dan biyen ya biyen wingi ya wingi siki barang arte ya ayu didan dani nggih nggih isik wis ana kae nutup rambut ben lagi ruku lagi sujud senajan ruku ketarik tetap aman mergane wis ana apa arene Bu ciput udeng-udeng ciput lagi ciput dan keong. Ya, lene monggo Bu, niki wis ana penutup Ibu wis padha ngagem, monggo nalika salat nika yati agem. Ben ngapa? Ruku ketarik, mukena ketarik aman. Ora narik rambut, ora katon senajan selerong, le mergane salah satu dari 10 golongan asyratun nafarin la yaqbalullahu sholatahum. 10 golongan sing salate niku mung oleh keseltok, cara bahasa Tegal ya kerigan kerja. Bakti angsal keseltok oleh keseltok ning maka ganjarane salah sijine adalah salat e wong wadon tapi rambut e katon. Wingi-wingi ya wingi-wingi wong urung ngerti di ngapura karo Allah. Siki barang ngerti ya ayu di dandani. Wong ora ngerti ya niku di ngapura karo Gusti Allah. Lha iya ana wong ora weruh ya dituntun aja malah diujuluk nasisan. Dituntun krihin. Lah niku kaya niku hewan dene ngayel nang nembe. Nang ngayel ngedugal ya monggo mulane monggo ibu ajangan di sholat angsal kesel tok oli kesel tok laka ganjarane mereka sekiris ngerti nopo rambut aja katon nganggo penutup rambut penutup si sirah insya Allah siji mabrur loro mardud. Mardud apa mas? Mardud kue artinya ketolak orang ditampak. Mulane ibu naik mangkat gaji lakoni telung perkara. Siji luruskan niat. Loro disambi karo ngilmune. Sing nomor telu niki. Banda sing go mangkat kudu banda sing resik.
1: Lho.
0: Niki siji napa? Luruskan niat. Ibune mangkat gaji niate apa? Nek melenceng saka pakem patrokan, yang hati-hati. Yang anu wong sugi nek ora mangkat haji ke rasane isin. Oh, berarti bisa nek mangkat gaji gara-gara isin. Ki mongko kena diarani gaji isin. Bisa nek mangkat gaji gara-gara isin sugi ora mangkat haji. Niate beda. Hati-hati. Niate gaji, mergane nek balik gaji ben ndundang pak gaji buka gaji. Ku jenenge balik gaji darane gaji begedut. Ya?

ora kena pelengos-pelengos, ora kena pelendap-pelendip. Mas-mas niku nek pada mangkat kaji, ya Mas. Nek tawaf kita semua, ya. Mangkat rombongan karo odong-odong esuk. Ya Mas. Iya, aja tume ana wong wadon Turki ayu banget, wong Afghanistan ayu banget langsung ndi wong wadon, ndi wong wadon, ndi wong hilaf, ya. Iya pundak kiri nalika tawaf aja pedot anjer-anjer karo Ka'bah. Terus aja nganti pedot niku. Niku aja ngene-ngene. Ya jenenge pelendak-pelendik. Nomor jelalat dan ya Mas, dijaga. Terus malih nalika sa'i. Sa'i ku kudu anjuk antara sapa karo Marwah aja urung anjuk balik. Tume urung anjuk lah wis kene bae lah kesel balik. Nda bisa niku kudu anjok watune diencik watune haji sofa watune Marwan nalika sa'i diencik kudu anjok urung anjok dume nembe 2 meter maning pas kesel balik maning ora bisa niku ngati ya berarti di L morning kriyen wonten wong lanang duwe bojo bojone loro sijine arane Waqi'ah nomor loro arane Hasanah temenan ya ana bo ana wong lanang duwe bojo loro siji arane Waqi'ah sing nomor loro arane Hasanah. Hasanah itu Hasanah kok sapa mangkat kaji wong duwite akeh luru duwite kepenak mangkat kaji tapi ora dielmoni takon karo kiyaine Pak Kiai apa Mas kula arep mangkat kaji Pak Kiai sing ana mangkat sing ati-ati ning kula nu bodho ora ngerti dongane apa bae sik bae papal donga sabu jagat sing mripun Pak Kiai robana awon ngene iku robana atina fi dunia sana nggih sing ngene niku nggih oh niku lagi apal Pak Kiai wis ngene kowe mengko dipraktek nah kok nalikane tawaf ya kuwi diwaca wukuf ngarofa ya kuwi diwaca sa'i ya kuwi diwaca wis kabeh sing diwaca nggih Pak Kiai nggih manut kan temenan begitu lagi tawaf muteri kabeh sing diwaca mantep rubana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina fi dunya hasanah hasanah hasanah ibu jane meloro kan arane hasanah bojone meloro ya sing ayu kuwe arane hasanah hasanah hasanah hasanah lah begitu balik penginapan bojo sing pertama kan wakil ngadugal cengkel ayo kuwe Mas aku dicampakkan aku dicampakkan lah iya tumis saya kisah nasi nganyar Mas ya wes ora apa-apa lebih mencide ayo kuwe nyuki bojo tua bojo senior lu senior lu senior lu eh bojo nambah ini saya kan mangkat kaji kaya sing dundang ya wis kepen adil adil kemeh Mas ayo pada toh manik sing tewaca robana atina fitun ya Waqi'ah wabil airan tumis bojo pertama arane Waqi'ah weh jauh sepun jaga dari Waqi'ah gara-gara apa? Orang diimbangi karo ilmu belanya nomor 2 kudu sanggung ilmu nomor 3 banda sing go mangkat banda sing resik ana wong mangkat tadi kain nganggo kain ihram mung 2 lenika kain putih lenglak wong lanang siji selendok nang ngene gubet maning ngene jiret karo sabu set kencenge pol-polan wis muter jebule nembe seputeran mlurun andani mlotro mlurut maning ping telu mlurut dicekel iki ngene akhire pake nang jejere niku rada pimen ya takon Mas andani iki pake ai sampean tepan panas bangkit mau mlurat mlurut ngene wong tawek sibuk nganuli ka kain ora sibuk ndonga malah sibuk nganuli ka kain pimen Mas mapunten Pak Kiai niki kula lagi mikir mikir pimen lah nyung iya Pak Kiai nyung bisane anjok meneh iki nyung duwe dosa apa kaya-kaya digawe rekasa lah iya jal Mas deling ini dosa apa Pak Kiai dalem napa enggane dosane gula dosamu apa gula bisane mangkat kaji anjok meneh kan gara-gara uling nomor itu yang nomor-nomor gora nomor bisa nikula niki nih kang sal nomor Pak Kiai kayak nikungi ku berarti neng mau kaji balik kaji cara nih kaji niku pula neng monggo nomor 3 banda singgo mangkat kutu banda sing resik ngati-hati.

0: Nggih,
1: kula ne wong kaji niku ora mung duit-duit tok ya, duit penting ne ora duit-duit tok, mentale, fisikene ya. Nyatane al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji niku waktune ditentukan. Ora kaya umroh, umroh sewaya-waya mangkat. Tapi ini haji puncaknya 9 Dzulhijjah wukuf teng Arafah. Mulane ibu-ibu kan pada gawe status WA. Spend wingi tanggal 5 Juni. Lima ya bener ya. 5 tanggal 9 Dzulhijjah. Kan pada gawe status. Ya Allah. Ya Allah. Hari ini aku berpuasa Arafah. Semoga lenjen meneh. Semoga saudara bisa berwukuf di Arafah. Semoga suatu saat bisa wukuf di Arafah. Niku statusnya sing mawat dong, ora apa-apa. Status yang neng ngrasani tanggane. Status nyindir-nyindir tangga aja. Nggih. Awas sampean. Keprat sisan.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki ini bapak lagi toh.
3: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Mumu, madu Nomurafit apa?
1: Masa gak paham lu
4: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
5: Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol, semua dilibas.
6: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Faman farada fi inal hajja wong sing ditektir mangkat haji fala rafadha wala fusuqa wala jidala fala rafadha aja tu minta rafat ngomong rafat apa jorok hati-hati wong mangkat haji apa sing dadi kebiasaane nang kene biasa ngomong jorok nang kanan dilalah yo ngomonge jorok wala fusuqa aja tu minta fasik. Apa gue salah satunya aja nyolong? Lupa nak umat kaji nyolong masulin. Bisa jadi biasa kulina nyolongi pelem. Anjok mana tadi nyolongi kurma? Dan nyolong berapa men? Kurma lagi titol, kurma lagi titol. Ibu nenyi cipi, nyicipi sekilo. Ya tidak tadi nyolong. Wala jidala aja padu, aja tukaran. Aja padu aja tukaran lho kok bisa terutama anak-anak sing gawa wong tua sing sampun sepuh wong tua sing sepuh kan kadang lah pikun oh ya anak ilmu ben ibune terhindar saka pikun kersan apa mboten kersa ibune nek pengin terhindar saka penyakit pikun caranya adalah salah satunya caranya adalah dari para ulama niku adalah kon pada maca Quran senajan apal Quran lenderes Quran diweruh karo tulisan niku ngindari penyakit pikun deres Quran maca Quran disawang didelong tulisane senajan apal Quran jenengan apal Yasin bolak balik ning pitu ija tapi lebih utama maca Yasin Quran dicekel diweruh tulisane kue kenanggo ngilangi insyaallah ngilangi penyakit pikun. Allahumma anak lagi jagani wong tua sing sampun pikun pimen carane sabar aja dugal karo wong tua aja cengkel karo wong tua aja ngomprang wong tua pimen carane lagi panasnya kaya nikah nang Arafah ditek sikile pimen aja carane aja keso aja dugal aja montong-montong pimen carane lagi ngelih wetenge kaya panasnya kaya nikah diuji mental. Nggih, ulane monggo ibu bapak kula jenengan sing sami kondur ditongakaken sing mabrur sedaya mergane nomor loro niku diarani haji mardud tertolak. Balik haji malah tambah parah. Balik haji malah tambah parah. Sing nomor 3 haji makbul. Makbul niku nopo? Ya kue haji tafsiran yang lain haji makbul niku diparingi kapundhut sedo pejah teng tanah suci. Enten napa mboten? Wonten niku sami pejah kapundhut sedo teng tanah suci. Sebabe napa? Wonten tiyang matur Mas Kiai, kula nyuwun pendonga. Pendonga napa, Mbah? Kula niki badhe pangkat kaji, nggih mangga ngati-ati sehat-sehat. Amin. Pendongane nggih Mas Kiai, ben kula sing mabrur. Amin. Syukur-syukur Mas Kiai kula ditongaken malih. Kersane ben kula payu teng rika. Kula mikir payu nang kana, lha panakan didol ya. Oh jebule payu niku maksude diparingi kepundhut pejah teng tanah suci. Nggih. Milani monggo niki kelampah wingi wulan Dzulhijjah anjakulane Muharram ngesuk tanggale 10 Muharram ibu-ibu kon pada kersa puasa. Sing kersa ewadene 10 kersa puasa alhamdulillah syukur-syukur aja mung 10 wetok pak bu aja mung 10 tok tapi ditambahi tasu'a karo asyura sanga karo 10 ben ngapa Mbah Kanjeng Nabi le dawuh ben orang ngembari puasane wong Yahudi. Wong Yahudi 10 Muharram puasa mergane kelingan nabine aran Nabi Musa selamat Fir'aun mati. Mati niku bahasa Inggris ndo modar. Fir'aun modar mati, kemudian Namrud mati, Nabi Ibrahim selamat. Ngaten? Kan sing bakar Nabi Ibrahim kan Namrud. Namrud mati, Fir'aun mati, Nabi Musa selamat, Nabi Ibrahim selamat, 10 Muharram. Lah nek dirunut Nabi Adam ditambah tobaté 10 Muharram. Nabi Nuh kapale minggir selamat saka banjir sing kaya nika gedene 10 Muharram. Nabi Yusuf sing gandenge pol-polan. Makasih. Nabi Yusuf niku selamat saka fitnahan
1: Zulaikha nih kan, walaupun pada endingnya tadi bojone kan kayak ini ku. Nabi Yusuf ganteng kayak ini gak difitnah, ya. Nih Nabi Yusuf, Nabi Yunus nama bendosa ke Allah gara-gara ninggalakan umatnya diparingi tobat dari Allah nganti waknun beber ikut campur dalam cerita ini dipangani wak diuntahkan malik 10 Muharram selamat kalimatnya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dolimin ikut selamat 10 Muharram apa ini? Nabi Musa kejaran Fir'aun, Fir'aun mati modar lelep banyu ning segara niku 10 Muharram. Nabi Ibrahim Namrud mati, Ibrahim selamat 10 Muharram. Dari peristiwa penyelamatan itu berarti kita simpulkan bulan Muharram adalah peristiwa agung. Bulan Muharram terutama puncak ke 10 Muharram peristiwa penyelamatan para nabi, bulan ingkang kebak selamat. Bulan ini bulan surah bagi masyarakat keramat utu bulan go hura-hura. Utu wulan go senang-senang, utu wulan go bunga-bunga, tapi wulan go laku prihatin, wulan go tirakat, wulan go nyuwun tobat, wulan go puasa dengan cara masing-masing ana sing puasa, ana sing sedekahan, monggo. Karena setiap kita punya kekuatan masing-masing. Kekuatan puasa puasa, kekuatan sedekah sedekah, aja digebuk rata. Sedekah kabeh langsung nampak. Puasa kabeh langsung sedekah. Nanggi mulan setiap orang punya dalan suargane masing-masing. Wong sugi ya carane wong sugi seneng sot dako. Wong fakir ahli donga. Karena dongane lan landep mulane cara syaire Gus Aflahatu ben panjenengane dawuh engkang rama engkang damel sir niku syarat jejege negara. Negara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuasa bupati camat lurah nomor telu wong kang sugih kersa lumo seneng wewe nyahnyo cangcung cret-cret seneng awe kasiru sodako ngadang-ngadakan sodak dermawan ya iya. Nomor telu, wong kang sugih kersa lumah. Nomor papat.

0: tapi kalo Allahumma 10 Muharram esok ingkang ngersa puasa-puasa. Iya cemung-cemung puasa dong. Nyantuni diusap sirai bocah yatim. Aja mung diusap tok ora disangoni. Kudu usap-usap bujuk-bujuk. Pada
1: mene, timen Bu, ngene tak usap sirahmu bujuk-bujuk.
0: Mata Bu tak sirai ora di disangoni yo.
1: Ora kudu duit,
0: jenengan dadi pegawai, jenengan dadi bakul-bakul rupane tas.
1: Nang kowe buta apa nang? Di sekolah, tas ku tas.
0: Tas krosok. Tas sepatu tanda tresna. Diparingi tanda tresna. Duit karo duit, banda karo banda. Niku bagus sik nyantuni yatim.
1: Patokane bocah yatim Bu.
0: Patokane bocah yatim adalah anak lanang niku ya kue anak sing ditinggal seda
1: orang mau sing ditinggal toko lah ditinggal minggat
0: anak sing ditinggal seda wong tua lanang kena jarani bocah yatim nek anak lanang urung ngancik 15 tahun anak wadon urung ngancik 9 tahun 9 berarti patokannya apa mas? Patokannya balik eh? Balik balik ke wong lanang sangang tahun, paling 15 tahun balik ke wong wadon sangang tahun ya pada-pada 15 tahun pengus pada ngancik balik ke cari sing lanang ngimpi teles ngeri ya iya ngimpi ini lagi nguyu nang segar sebenarnya teles kejebes seperti ini iya kok ya niku wong wadon mulai head niku nggih kula niku bali ke wong wadon
1: ewadene panitia keramat punya kebijakan Mas Ulin aku ngerti balik niku patokane umur sing balik niku kaya niku nggih tapi nek umur semono ora akeh Mas Ulin ya ora apa-apa
0: patokane lanang wadon gebuk rata kelas 3 SMP misalnya berarti 15 tahun
1: niku
0: kelas tapi kan 15 tahun nah niku 6 rolas tahun kelas 6 ya kan 3 tahun berarti kelas sama ya kelas 3 SMP
1: enggak masalah soalnya orang dipatok umur kemalah KPKP ngaku dadi yatim ibu-ibu yatim apa mboten Bu? Weh ada yatim kafe anak sing yatim piatu ibu anak sing yatim piatu pada daftar Mas Olenyo bocah yatim nyo bocah yatim
0: umur apa sewidak lima bocah yatim
1: ya ngerti dibatas sih pongo pada ngaku bocah ya yatim ya iya ngaku
0: bocah yatim kabe
1: udah bocah yatim
0: lah ngapunten monggo ibu engkang duwe banda karo banda dadi wong nek kula aturaken duwe kunci swarga dalane masing-masing ora kena dikebut rata
1: ahli prihatin
0: ahli tahajud Mas Ulin nyong nek tahajud rada angel
1: ya penting timbang waktu ini Bu
0: nggih timbangi karo apa amalan liyane sing jenenge istiqomah nyong kula senenge sedekah karena jenengan orang berada orang mampu oleh berjuang dengan bandane timbang waktu ini kecekel puasa Ramadan kecekel kaya niku penting niku sing utamane kerihin mangke tambahane jenengan karena orang berpunya jenengan dermawan berjuang dengan cara bandane orang duwe banda berjuang dengan cara sosial sebenarnya wong mati nyong nangar dewek sing mati sing rumati sing rumah pokoknya kayak wong jan apik temen sebenarnya wong mati ora dibayar ora diapa langsung mangkat perlu ning rumati jenazah perlu ning rumati lingkungan-lingkungan sing butuh bantu niku berarti berjuang dengan sosialnya
1: kula matur setiap orang duwe kunci swargane masing-masing
0: ahli tahajud karo ahli tahajude
1: seneng sedekah karo seneng sedekah seneng senyum karo seneng senyume ning aja senggon-gon
0: sapa-sapa disenyumi sapa-sapa disenyumi nah monggo nggih monggo niki 10 Muharram sapa wonge kersa nyantuni bocah yatim tresna welas asih karo bocah yatim niku diparingi kebagusan. Ketika ngusap sirah bocah yatim syukur-syukur, ewadene ora ya mboten apa-apa. Sementing santunane. Diparingi kebagusan saatehe rambut sing manggon nang sirah bocah yatim. Diparingi ambrol dosane sakaking dosa rambut ake rambut manggon nang sirah bocah yatim. Ibune mesti takon, lha nek bocah yatime gundul. Lakar rambut tehe. Niku makna kiasan, maksudnya rambut kan orang kena dihitung, maksudnya saking akeh kebagusan sing kita tampak dosa sing ambrol barokai santunan karo yatim bi ya insya
2: Allah.
0: Enggang kersa puasa 10 Muharram puasa ning nek saged lek puasa jamung tanggal 10 Muharram tapi karo sanga 10 nek ora 10 11 ben apa ben dinilai orang ngembari puasane wong Yahud. Wong Yahud gara-gara kelingan Nabi Musa selamat Fir'aun mati peristiwa niku. Ibu nggih niki Muharram bulan apa? Muharram utawa bulane bulan sur sure.
3: Yang sedang ada dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi kajian Islamiyah Pagi.
4: Keluarga sehat, berikut cerita kesaksian nyata dari Bapak Budiman asal Kabupaten Tanggamus, Lampung. Setelah mengkonsumsi Agarilus Drop dan Agarilus Herbal Drink atau Agarilus Hijau.
5: Nama lengkap Budiman, alamatnya Waituba Atar Lebar, Kecamatan Badenegri Semaung, Kabupaten Tanggamus.
6: Cerita Pak, dulu keluhannya apa yang dirasakan gimana?
5: Dulu keluhannya rematik, asam urat, darah tinggi, kolesterol banyak lah pokoknya. Itu, tapi alhamdulillah dengan Agaris Drop sama yang hijau, alhamdulillah total penyakit saya sembuh. Jadi walaupun saya udah gak punya penyakit, jalan enak, tidur enak, kemana-mana juga saya kerja enak.
6: Terus konsumsi produknya apa sama sekarang yang dirasakan gimana?
5: Ya produknya yang gak saya putus, Agaris Drop sama yang hijau. Jadi keluhan saya itu alhamdulillah sekarang udah gak punya keluhan. Tapi walaupun gak punya keluhan tetap aku konsumsi aja. Saya sambung terus biar sehat. Terus saya putus drop itu, saya beli aja terus saya nyambung biar sehat masalahnya, biar gak kambuh keluhan saya. Cuman gitu aja Bu. Ya. Pesan-pesan buat masyarakat, teman-teman yang punya keluhan seperti saya ini, tolonglah beli Agarus Drop sama yang hijau atau yang madu hitam. Itu bisa pulih semula seperti saya ini, penyakitnya bisa habis karena berkat saya rajin minum Agarus Drop sama yang hijau. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang punya keluhan, mudah-mudahan ikutin kata-kata saya karena saya yang udah merasakan udah lama sampai sekarang ini keluar saya udah gak ada. Jadi pesan saya itu buat masyarakat, jangan ditinggalkanlah drop itu sama yang hijau itu, sama yang madu hitamnya. Ya cuman segitulah pesan untuk masyarakat atau kawan-kawan saya, adik kakak saya. Ya cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi kajian Islamiyah Pagi.
0: Terus malih bulan suro. Kenapa wong Jawa kaya-kaya menini bulan suro niku angker? Wingit apa maning? Wang angker, wingit carane bulan suro nggo ngukum gaman, nggo ngumbah gaman, masang lampu. Nah, hall terutama juga nih. Nah, dalam rangka nopo? Bulan suro, bulan sura, peristiwa kebagusan kathah. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sedoyo. Tapi jangan lupa wong Islam aja kelalen peristiwa yang mengenaskan putune Kanjeng Nabi arang Sayyidina Husain gara-gara konflik politik ora rampung-rampung. Bulan sura Sete Asyura 10 Muharram putune Kanjeng Nabi gara-gara konflik politik ora rampung-rampung perjalanan putu Nabi tanggal 10 Muharram dibegal nang pasukan Ubaidillah bin Ziyad gubernur Kufah. Kuatir mudun saka jabatane, kuatir lengser saka kedudukane, nanti menghalalkan segala cara. Nanti hati bu, gara-gara konflik politik, Sayyidina Abu Bakar Seda dibunuh nalikane sholat subuh oleh budak Persia arane Abu Lu'lu. Khalifah genti Sayyidina Utsman dibunuh nalikane nulis Quran, diketok tangane, tangane metu getihe muncrat maring tulisan Quran pada kalimat wal yatalaqaf. Ulan tengah-tengah Quran, ibu dibuka Qurane, ana tulisan warnane abang. Gina bengi. Sing para temu kang ya bengi bengi. Nggih. Niku tulisane warnane abang mergane riwayate salah sijine adalah ketumpahan darah. Mulane disimbolakan warnane abang. Niku salah satunya seperti itu. Genti khalifah Sayyidina Utsman, sapa Sayyidina Ali. Justru wong sing membunuh Sayyidina Ali, bu. Wong sing membunuh mantune Nabi. Wong sing membunuh sahabat tercinta Sayyidina Ali, niku dudu wong kafir. Dudu wong kafir. Dudu wong sing ahli maksiat dudu. Justru wong sing membunuh Sayyidina Ali adalah wong sing ahli salat. Wong sing ahli puasa. Wong sing ahli agama. Wong sing ahli sujud. Apa salahnya? Salahnya adalah merasa dheweke paling bener liyane salah kabeh. Mulane penyakitnya wong saleh kaya niku. Wong saleh ya bagus, tapi ana penyakit. Penyakitnya apa? Ngerasa dheweke paling bener liyane maksiat kabeh. Ngerasa dheweke paling syar'i liyane dosa kabeh. Lha iya, lembe telung dina le tahajud. Jam telu tahajud, telung dina, pitung dina, mempeng. Kocapan dilelet diparingi waktu jam telu metu, ana wong jagongan jam telu kaya-kaya dinile. Alah, ya wene kok jagongan ora gelem tahajud. Dume dheweke ahli tahajud niku berarti merasa paling bener. Saiki nek mung ahli tahajud kabeh, wong niku pada waya-waya salat pada nang masjid kabeh. Nek nang dalanan ana tabrakan sapa sing arep nulungi? Hah? Saling melengkapi pak. Ahli tahajud seneng, ahli sholat ayu, ahli ibadah ayu, ahli jamaah ayu. Tapi jenengan aja langsung mengidealkan secara sepihak. Lah iya, siki wong pada ahli ibadah.
8: Ya wene kok pada jagongan ora pada gelem tahajud. Ya wene kok pada jagongan nang pinggir dalan pada ngopi-ngopi dopokan ngomong-ngomong ini itu. Kepimen rasa paling bener. Dan nek ana wong tabrakan der, ana wong rubuh der, ana wong kemalingan der, liyane padha masjid kabeh sampe sing nyekel malinge. Sampe yang arep nulungi wong padha rubuh nang dalan. Sapa wong arep nulungi wong padha nek ana apa-apa nang dalan-dalan tanpa kita ketahui. Mulane nek kula jenengan aja kepengin apa-apa ideal menurut awake dhewe. Ibu nggih. Monggo. Aja merasa paling bener. Aja merasa paling suci semuci suci iya.
0: Karena saya utarakan saben wong duwe kunci swargane masing-masing. Sing ahli ngaji ngaji, ahli salat salat, ahli sedekah sedekah, kita punya benteng masing-masing. Sementing lima waktu ini kecekel, puasa Ramadan ini kecekel, zakat ditokna. Nggih, haji nek mampu. Selebih dari itu adalah monggo. Seneng sotako, seneng tetulung, seneng omong apik, seneng solawatan monggo. Sementing utamanya wis kecekel, timang waktunya kecekel, poso Ramadhani ya bagus, zakat ya kita ora kurang, zakat pertanian, zakat perdagangan tijaro, dol tinuku, nggi, monggo, monggo nggi nggi, monggo. Ulan Muharram 10 Muharram niku kenang apa wong keramat terutama masyarakat Tanjung Harja gawe acara santunan. Sampun apa dereng? Badhe mesuk nggih, mbuka kapan esuk-esuk. Santunan ingkang ngerasa nyantuni monggo. Tapi baguse wulan surah. Luwih utama maning 10 Muharram. Umpamane ora saben wulan awet duit maring bocah yatim alhamdulillah. Aja mung patokane wulan surah. Ono santunan wulan surah. Dene wulan surah ora usah. Lah apa sebocah yatim butuh duit ulun surat kok. Nggih, tapi eventnya nang bulan surah, acaranya nang bulan surah. Kenapa? Putune Kanjeng Nabi Sayyidina Husain, Sayyidina Ali kapundhut dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, dudu wong kafir, malah ahli ibadah, ahli puasa, ahli ini itu aja, tapi penyakitnya adalah merasa dheweke bener, liyane salah kabeh. Ngerasa dheweke paling Islam, liyane kafir kabeh. Mulane aja heran wonten syair

0: Wulan jenengan bersyukur nang keramat Tanjung Harja aman nyaman damai gitu nggih. Saking aman ning dina-dina masjid kosong. Musolane kosong. Niki masjid wis mulai apik 75% wis apik. Direhab total hebat alhamdulillah. Heeh. Kula ning nyawang masjid apik kula seneng. Seneng mboten, Bu?
1: Seneng.
0: Kapurane wis gedhe. Sapa-sapane ya apik, kacane ya apik, kotak megah, cor-corane ya hebat, mesine ya sing kulir apik. Nggih. Kula nonton masjid, nyawang masjid seneng. Iyalah. Tegal laka masjid bodol, apik kabeh, sae kabeh. Seneng banget kula. Ditonton karo mripat lahir. Nek ditonton karo hadise Kanjeng Nabi malah ndledeg. Sayati ala ummati zamanun la yamqa minal islam illa ismu wala minad din illa rasmu wala minal quran illa tarasuh ya'muruna masajidahum wahum kharabun al-zikrillah. Bakal teka sewijining zaman nang umatku, terus saya Kanjeng Nabi, di mana Islam ingkari jeneng etok. Jenenge apik, sapa Mas? Ulenuha. Sapa? Nyung ya. Sapa Mas? Abdurrahman. Sapa Mas? Abdullah. Sapa Mas? Faturrahman. Apik. Jenenge sapa Mas? Muhammad sapa? Muhammad sapa? Jenenge serba Islam, tapi selama uripe babar belas ora tau gelem salat berjamaah. Ya muga-muga sing urung apik dadi apik, sing wis apik ben tambah apik. Allahumma ayo niku aja dipoyoki wong nek moyo biasane ngoyok ngene monggo lajeng wala minad din illa rasmu agama mungkari tulisane ibu panggar maring kudus kanan kiri kan ruko-ruko wong pada atul kaligrafi
1: pak kaligrafine pak
0: yo
1: sing apa bu sing ayat kursi
0: ayat kursi duwe banget. Tamelakna masjid, tamelakna ruang tamu, dhuwur TV, dhuwur kamar tidur, pesolatan, set-set full umay ayat kursi.
1: Umay full ayat kursi.
0: Tapi sing itu mbok berbelas ratu gelem maca ayat kursi. Anane sepensore jagung nang dhuwur karo nyetel nganti jam pelakune ngaku.
1: Nomor telu wala minal Quran illa darso di mana sih ngarane agam apa Quran mungkari suarane mungkari kumandange
0: cara bahasa niku mungkari kumandange lo saben sore ora Cilacap ora Tegal pada baik rame gentawang mejite muni kabeh mejite muni kabeh.
1: Iki bunyi
0: Quran badan deres.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un.
0: Ibune kaget jam setengah enam pada nyetel. Muni apik sorane apa ya disamper ditilik. Walah jebule politron.
1: Quran selawat. Assalamu alaikum.
0: Nata mireng teng pundi masjid

0: Ditele iki fisik di.
1: Saiki bu, orang mau terima Quran, orang mau terima sholawat, takbiran diwakili YouTube.
0: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bocah suaranya siapa ya? Jam sangat takbiran, jam selalu takbiran, jam sebelas wangi takbiran, siapa ya? Kayong semangat teman ditiliki, malah boleh sing nyetel HP geletak warakan mie ayam. Apa nemoni tempelakan mic YouTube-an. Wala niki gara-gara setan kepeng. HP. Nggih, ulane monggo.
1: Lajeng nek wis Quran kari suarane, agama kari tulisane, Islam mingkari jenenge, ya'muruna masajidahum. Mereka bermegah-megahan ing dalem damel masjid musala. Iya, seneng masjid apik leres. Sapa wong ora seneng nyawang masjid gede. Seneng padang kencar-kencar apik. Tapi apa yang terjadi? Wahum kharagun adzikrillah lenganggoni pada aras-aras. Ampun nggih, lenganggoni pada sungkan. Monggo mecite wis apik, wis sae. Nggih, mugi-mugi niku ora mung gedhe tok tapi juga pepek cupek nanti jam ora kena dibiak. Loro tok ora kena dibiak nggih. Loro tok dibiak. Loro tok dibiak men. Ya, mesti alhamdulillah serame bagus mencite ditungakaken muga-muga sawise pembangunan sae pembangunan apik masyarakat kompak ing dalem nganggoni masjid lanmu salat perlu ne salat berjamaah ora mung salat tok diisi karo bis salat wa qiraatil quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi diisi kelawan sholat, ngaji Quran, maca tasbih, maca wiridan. Wiridannya aja ngel-ngel, sehingga nanti tirokna. Terutama ibunya nek kepengin rezeki ini mundak kersane Allah. Niku wonten bocoran, pengen boten? Pengen banget. Niku jebule sing diwaca ora angel, ibune apal. Umamane ibu ado-ado tekan Sugian, tekan Lirboyo, tekan Bangkalan nek diparingi niki ya kayane ya seneng ya ora. Senenge kena nampak, orane kena mung kuwe. Kenapa? Wis biasa kulina ibune, tapi orang ngerti kuncine. Sing diwacane ku Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibune diwacane mulang niki. Ado-ado tuki Lirboyo, ado-ado tuki tambak beras, ado-ado tumugi Banyuwangi asem bagus, ado-ado tuki Sugian ibune mereka, ado-ado nang guse diparingi ibu diwaca, napa Gus? Robbana atina, tadi mau weta urung ngerti barokahe donga sabu jagat niki dingentikane teng kitab sarae isi bahar Imam Zaruk Ledawu jebaran itu kan donga andalane Toreko Syadiliyah anggar santri-santri ora gumun perkara Toreko Syadiliyah ora gumun ora bingung kenapa Syadiliyah niku Imam Abilasan alias Syadiliyah niku niku gurune Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi niku gurune pun ingkang kagungan kitab Hikam atau ila asakan dari niku niku Toreko Syadiliyah niku duwe dua kunci andalan namanya pun Isibahar. Setiap Toreko ibu-ibu ingkang derek Toreko yang ikut Toreko setiap Toreko niku duwe dua kunci andalan masing-masing leng ngerayu Allah niku cara masing-masing contoh Toreko Syadiliyah duwe kunci andalan arane Isibahar. Terus malih Toreko Naqsyabandiyah niku duwe kunci andalan namine pun donga kewajiban. Lah nek keluargane kula niku ndereke Toreko Satoria niku ndereke Sugian niku dongane pun sing diwaca niku kula kan mesti nom urung melu Toreko ya kurang ngaji-ngaji mawon ben ngerti mawon kaya niku niku dongane napa Pak sing diwaca ki Al Asma Al Idrisiyah dongane Nabi Idris Sing dongane pripun?
0: Ya ghiyazi inda kulli kurbatin wa mujibi inda kulli da'watin wa ma'adhi inda kulli syiddatin wa ya jantang tu hilat dan ketu hilat ya ghiyazi niku diwaca bernasar tingsangan budus tangan niku ngusang mundonga dongane landep niku ingkan dereng toreko sato ria toreko kodiria sedoyo toreko duwe kunci andalan masing masing kondelala kang sare isi bakar niku Imam Zaruk Ledawu ad-du'a'u li imaratil amlak tungo singgung gedek na derajat pangkat tungo ni orang ngelangil nopo ternyata tungo niku biasa kita apal mau kadang lo gak ngamalaken apal ning orang ngamal laken nopo tungan ibu Rabbana adina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina aga banar diwaca setina neting satus ping satu ibu ini daripada merasa nimong leres ya daripada merasa nimong ya kalau maca wiridan racang-racang mengkreng racang-racang bawang ya kalau wiridan Rabbana atina fid dunya hasanah ana wong lutik ngejang rasani fokus bae fokus yuk sampai ngerti apa ora Rabbana atina fid dunya hasanah ego gue menolak rasan-rasan Rabbana atina fid dunya hasanah niku diwaca ping satu syukur-syukur langsung rampung jagung langsung rampung satu syukur-syukur Ewa dene kepeng diprail petil-petil ya mangga berarti wong limang waktu ya rong bulu bersyukur rong bulu berduhur rong bulu syukur-syukur Ewa dene kerja ya rangkuk langsung benora dipedot-pedot rezeki nek eh? Benora diprail-prail ya langsung rampung satu lah iya kesibukan apa sih ibu nek paling nonton ikatan cinta selaka ya tamat ya salam dirilah tamat ganti apa manis sini seorang nonton TV Tom Jerry yes monggo diwaca tungon ini satu diwirit nang masjid insyaallah masjid yang gede ini rampung le bangun tungon ini diwirit nang umah yang gede ini diwaca nang pondok yang gede ini diwaca nang warung kersane Allah diparingi laris turun gede ini diwaca nang umah yang gede ini diwaca nang ruko yang gede ini diwaca nang bojone.
2: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi kajian Islamiah Pagi program spesial persembahan Rirama FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Besti aku, kesayangan aku. Apa kabarnya pagi hari ini besti-besti semuanya? Semoga sehat selalu ya. Barengan Vina lagi Best di Sedap Semangat Dangdut Pagi yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan ya. Pokoknya sama dedang-dedang yang enak-enak sekali. Dan pastinya juga makin bikin semangat besti-besti kita yang lagi pada sibuk di pagi ini ya. Jangan kemana-mana ya sayang, pantengin terus barengan Vina di Tri Ramadan Jaringan di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

biar kamunya makin happy, biar kamunya juga makin semangat, pantengin terus Rirama dan Jaringan ya, Bes. Bisa melalui Radio FM, bisa juga streaming di www.radioteriramafm.net. Pokoknya sekarang tuh mudah banget mau pantengin di mana aja, kapan aja ya. Yang penting Besti mah punya pakai data atau di rumah ada WiFi gitu kan. Jadi bisa bebas untuk dengerin Radio Rirama dan Jaringan buat kamu-kamu semuanya juga yang jauh sekali jangkauannya ya. Pokoknya hari ini kamu harus happy, kamu harus semangat sambil konsumsi juga biasa siaganya. Atau mungkin Besti pagi-pagi gini udah sarapan aja nih ya. Tapi lupa, tadi belum minum biosis siaga. Oh, gak apa-apa sih, abis makan aja deh, Vina ingetin lagi ya. Tapi sebenarnya tuh bagusnya sebelum makan, Bes. Itu jauh lebih bagus dan kita bisa lebih merasakan gitu ya manfaatnya. Tapi mau dikonsumsi kapan aja gak apa-apa sih, it's okay, no problem. Gak ada masalah, yang penting kita rutin aja konsumsinya untuk kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Apalagi buat Besi yang memang ada keluhan cukup serius seperti penyakit yang sudah komplikasi, sudah kronis ya, mungkin kita akan merekomendasikan beberapa produk herbal yang cocok untuk Besi-Besi semuanya. Untuk bisa konsumsi biosis siaga dengan beberapa produk herbal yang lain, Besi bisa langsung dapetin di Rirama dan Jaringan ya. Atau mau pesan antar, terus kemudian COD-an, bayar di tempat, kirim ekspedisi juga boleh loh tayang. Kamu langsung aja hubungi ke call center ya, biar nanti bisa dianterin sama abang-abang kurir yang siap cus ke alamat kamu ya. Pokoknya aman banget ya Besti, kamu langsung hubungi call center untuk konsultasi terlebih dahulu. Dan untuk tanya-tanya terlebih dahulu boleh banget 0831 760 600. Jadi udah gak perlu khawatir lah untuk besi-besi semuanya mau minum biosis siaga. Sekarang mah udah zamannya canggih banget, tinggal kamu telepon aja ya. Pokoknya mudah banget ya Besti. Dan pokoknya Vina bakal nemenin kamu terus di pagi hari ini, biar kamunya makin semangat, biar kamunya juga makin happy juga sama denang-denang yang bakal dihadirkan di pagi hari ini ya. So buat tayang-tayang aku, pantengin terus Vinanya ya tayang, di sedang semangat dan dut pagi.

0: akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Oke, Besi, kita lanjut lagi. Terima kasih untuk partisipasi Besi-Besi semuanya yang sudah bergabung ataupun juga yang sudah mendapatkan produk Biosi Siaganya. Terus kemudian juga yang sudah mendapatkan madu si lambung ya, ataupun juga susu kami Etawashi. Wow, luar biasa banget sih Besi-Besi aku, kesayangan aku semuanya ya, atau juga produk-produk herbal yang tersedia lengkap di Trirama dan Jaringan ya. Luar biasa, luar biasa. Makin cinta deh sama tayang-tayang aku. Aku ya kan makin apa ya, makin kelepek-kelepek aku mah sama kamu tayang. Ya kan, makin-makin deh aku sama kamu. Ya ampun, cuka deh. Aduh Besti, pagi-pagi gini udah dibuat heboh aja ya sama pekerjaan-pekerjaan yang bikin kita aduh dar-dar-dor banget pokoknya ya. Apalagi para ibu-ibu semuanya kan pasti dar-dar-dor banget ya dengan pekerjaan yang sangatlah luar biasa sekali pagi hari ini, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk terus melaju, melangkah ke depan ya, demi keluarga tercinta. Apalagi para bapak-bapak ya, ayah, papi, papa, semuanya deh yang selalu bertanggung jawab kepada keluarga. Pasti banyak banget keluhan-keluhan ya, keluh kesahnya, keluh kesah gak tuh. Keluh kesah, jangan dong, jangan ada keluh kesah untuk keluarga ya. Pokoknya harus benar-benar dijalani dengan ikhlas, dan pastinya juga kita harus punya booster yang paling tepat ya kan untuk tubuh kita supaya kita

bisa bebas beraktivitas, yaitu bisa konsumsi Biosis Siaga secara rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja, kita udah bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari Biosis Siaga ini, Besti. Apalagi yang memang kesibukannya tuh di luar ruangan gitu ya, itu kan benar-benar butuh tenaga yang ekstrim, bukan ekstrim sih, tenaga yang luar biasa ya. Jadi butuh booster juga yang paling tepat supaya daya tahan tubuh kita terjaga dan terhindar dari berbagai virus, bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita, dan pastinya juga dari permasalahan debu-debu ya, Besti. Kan biasanya kalau kita di luar ya, kebanyakan kita akan berjumpanya dengan debu-debu yang tidak kasat mata tapi selalu kita hirup, ya kan. Kalau kita biarkan itu juga akan berbahaya, Besti. Karena kalau kita terus menerus kena paparan dari debu, itu juga bisa mengganggu berbagai kesehatan tubuh kita ya. Yang paling utama adalah pernafasan pastinya ya, Be. Cuman Besti, kadang kan kita tidak menyadarinya. Jadi kalau misalkan Besti di luar ruangan, iya kan, terus tidak menggunakan masker, ya otomatis akan merasa nggak apa-apa, nggak ada debunya. Tapi kan debu tidak kasat mata, Besti. Jadi alangkah baiknya kita juga tetap harus stay safe dengan menjaga kesehatan pernafasan kita supaya tidak mengalami gangguan ya dari paparan debu-debu yang terus menerus. Terus kira-kira selain pernapasan apa aja sih bahaya debu bagi kesehatan ya? Nanti kita bakalan kasih tahu untuk Besti-Besti semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, tayang-tayang aku, pantengin terus Winanya di Teri Ramadan Jaringan. Coba disedah semangat yang pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekarangnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Semangat Dangdut Pagi.
8: Semangat Dangdut Pagi.
7: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
9: Selamat pagi tayang-tayang aku semuanya. Masih setia selalu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Selamat pagi ya tayang, buat kamu yang masih standby, masih setia juga bersama Vina di pagi hari ini. Yang lagi ada perjalanan, hati-hati di jalan. Yang lagi pada sibuk rariwe, ya selamat rariwe aja. Rariwe gitu. Selamat riwa-riwa aja ya bestie di rumah. Atau juga mungkin yang lagi pada sibuk mikirin hidup yang penuh tanda tanya. Alah, kenapa harus dipikirin sebestie? Kalau gak dipikirin ya gimana ya? Ya udahlah ya bestie, dinikmatin aja lah. Tambah dinikmatin lagi ya kan. Udah bingung ya mikirin hidup, malah disuruh menikmati. Ya udahlah, gak apa-apa ya bestie ya, disyukurin aja semuanya. Aku mau absen dulu ya tayang-tayangku yang sudah pada dapetin Biosi Siaganya. Dan juga yang selalu setia konsumsi Biosi Siaga, ada Ibu Marmi dari Putra Rumbia yang selalu COD kemudian nih ya. Habis sudah 2 paket, alhamdulillah luar biasa banget sudah mengonsumsi biosis siaganya. Terus juga ada Pak Agus dari Pringsewu, keluhannya pegal-pegal. Dulu pernah konsumsi juga ya, sekarang ambil lagi, luar biasa, semoga sehat selalu. Terus juga enggak ketinggalan, ini ada Pak, ada Pak siapa ini namanya? Ada Mbak Tuni dari Matahari 41 juga sudah berlangganan sekali menggunakan biosis siaga. Bu Endang dari Tanjung Intan juga ya. Keluhannya mata rabun, udah sering konsumsi juga. Alhamdulillah sudah mendapatkan biosis siaga. Ada Ibu Saminah dari Metro, keluhannya stroke ringan ya. Semoga setelah konsumsi biosis siaga ini banyak sekali perubahan yang dirasakan ya. Amin. Ada Mbah Kasino dari Kodim Sriwijaya juga, keluhannya stroke ringan, udah ngeborong ya di studio Radio Inovasi Lampung Tengah. Terus juga ada Ibu Heliana dari Mataram Udik ya, pembelian kedua biosis siaga, keluhannya asam lambung, semoga sehat selalu. Ada juga Pak Mugiono ya dari Wonodadi, sudah mendapatkan produk herbal di Radio Asrenda FM Pringsewu Lampung. Mbak Yatmi dari Proyek Pancasila juga udah ngeborong di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Terima kasih ya Ibu, sehat selalu ya. Ada Mbak Siswanto juga dari Subing Karya, keluarnya darah tinggi dan juga asal lambung ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan biosis siaga, luar biasa sekali, sehat ya Mbak ya, amin. Ada Mama Yoga dari Blura juga, terima kasih. Ada Ibu Suyati ya dari Taman Negeri juga, semoga sehat selalu bersama biosis siaganya. Pak Desobari dari Sampot Lampung Barat juga sudah mendapatkan produk herbal di Radio Gistar FM Lampung Barat ya. Ada Mas Solikin dari Umbul Lepu juga, udah sering banget konsumsi dan mendapatkan di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Bu Rina dari Wajib Parlas juga sudah langganan sekali, terima kasih ya Ibu. Mas Rumadiono, ini sudah 4 kali konsumsi biosis siaga loh Besti, dan sudah membaik ya, keluhannya asam lambung, luar biasa banget, terima kasih ya Pak ya. Ada Pak Agus atau Mas Agus dari Sukau Lampung Barat juga, terima kasih. Bapaknya Bu Ana nih dari Pancasila Natar ya, sudah mendapatkan produk herbal di studio Radio Duta Paramita Kota Metro. Terima kasih juga buat Bu Hadijah, Bu Puriana, terus kemudian ada Mbak Iva, ada Pak Mul ya, ada Mpok Ati, Pak Holil juga yang selalu setia dengan produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM. Pokoknya besi-besi semuanya, terima kasih selalu mempercayakan produk herbal, ya, herbal yang ada di Radio Trirama FM ya. Semoga semakin hari semakin sehat dan segala keluhan bisa teratasi dengan tuntas ya.

0: kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Iya, besi-besi semuanya yang lagi pada sibuk-sibuk kerja, semangat selalu, masih terus kita lanjutkan kebersamaan kita sampai jam 7 pagi nanti ya tayang. Semangat, semangat, semangat. Disemangatin selalu dan selalu jaga kesehatan aja untuk besi-besi kita ya, yang kerjanya di luar ruangan, banyak debu-debu ya. Sebenarnya di dalam ruangan juga tidak menutup kemungkinan kita akan menghirup debu-debu itu ya besi ya. Kan kita gak pernah tahu, soalnya debu tuh kasat mata, orang tiba-tiba aja udah ada debu tuh ya. Misal kita di komputer kan, kalau kerjanya di ruangan selalu menatap layar komputer, biasanya di depannya tuh kayak ada debu-debu kecil itu juga debu bu, ya kan? Makanya kita harus benar-benar stay safe dan harus menjaga kesehatan tubuh kita ya, dari berbagai debu-debu yang mengintai kita di mana aja, kapan aja sayang. Buat kamu-kamu semuanya juga yang sering banget terpapar debu secara terus-menerus, hati-hati ya, karena debu itu bisa mengakibatkan berbagai keluhan penyakit ya, terutama bahaya banget untuk kesehatan tubuh kita, yaitu gangguan pernafasan. Karena menghirup partikel debu halus itu ternyata dapat menyebabkan batuk, bersin ya besti, hidung tersumbat, serta memicu serangan asma dan bronkitis. Pokoknya ini mengenai pernafasan besti itu pasti ya, apalagi yang alergi debu. Aduh, hacing, hacing, hacing terus ya kan, kalau misalkan kita menghirup debu ya. Jadi emang benar-benar kita harus menjaga supaya kita terhindar dari debu-debu tersebut, dan pastinya juga supaya kita tidak terus-menerus terpapar oleh debu-debu tersebut ya Zeyeng. Terus juga bisa bahaya dari debu itu untuk kesehatan kita, yaitu infeksi saluran nafas ya, atau ISL, apa namanya, infeksi saluran nafas ya besti, atau bisa disingkatnya ISN ya kan. Jadi debu halus itu kerap membawa kuman atau juga bakteri yang masuk ke saluran pernapasan kita lebih dari lebih dalam hingga ke paru-paru ya besti. Jadi bukan hanya membuat kita jadi sesak nafas aja, tapi ini juga bisa mengakibatkan permasalahan di paru-paru juga gitu kan. Jadi benar-benar besti harus dijaga untuk kesehatan lingkungannya ya. Kalau misalkan udah banyak debu-debunya, apalagi pas musim kemarau, itu kita sering-sering menyirami supaya tidak banyak debu-debunya ya. Pokoknya sering-sering memberikan lingkungan dan juga membersihkan rumah kita, dielap-elap pakai air gitu ya bes, biar debunya tuh gak terlalu banyak, karena itu bisa mengakibatkan permasalahan infeksi saluran nafas kita yang bisa lebih dalam ke paru-paru ya, debu itu masuk, jadi kan nantinya akan menumpuk pada paru-paru. Bagaimana coba ya, kan takut banget nanti akan berakibat kepada permasalahan penyakit yang jauh lebih berat lagi nantinya ya. Terus kemudian debu itu juga bisa membuat iritasi mata ya bes, karena debu yang masuk ke dalam mata itu ternyata dapat menyebabkan rasa perih ya, betul. Terus kemudian kemerahan, berair, hingga infeksi kornea. Kalau misalkan besi selalu mengucek-ngucek matanya ya, tahu sendiri ya bes, kalau kita tuh ada sesuatu yang mengganjal di mata, otomatis kita tuh akan ya pengennya mengucek-ngucek gitu kan. Tapi sebenarnya itu adalah hal yang salah dan tidak dibolehkan ya bes, karena itu bisa membuat iritasi pada mata, bahkan juga bisa membuat kemerahan ya, takutnya nanti juga ada sesuatu di mata kita yang kegores gitu kan. Pokoknya benar-benar besti, kalau misalkan ada sesuatu yang masuk ke dalam mata, coba kita rambang. Tahu kan dirambang besti pakai air, kita membilasnya pakai air biar benar-benar debu-debunya itu apa ya, luruh gitu ya besti ke dalam air tersebut. Jadi kita tidak mengucak-ngucaknya kalau bisa ya besti. Terus selanjutnya besti, bahaya dari debu bagi kesehatan tubuh kita itu bukan hanya pada gangguan pernapasan, infeksi saluran nafas, atau juga iritasi mata, tapi bisa juga ke masalah kulit. Karena debu yang menempel pada kulit itu dapat menimbulkan reaksi alergi, gatal-gatal, dan juga kemerahan, terutama pada kulit yang sensitif ya. Siapa nih di sini yang kulitnya sensitif, harus waspada dan hati-hati ya. Kalau kita habis keluar dari rumah ya kan, atau mungkin mau keluar nih, harus menggunakan pakaian yang tertutup, supaya apa? Supaya kita terhindar dari debu-debu yang mau menempel ke tubuh kita ya, ke bagian kulit kita. Terus kemudian kalau misalkan kita setelah keluar keluar ya, terus kemudian kena debu, ya kita sebisa mungkin membilas tubuh kita supaya kita terhindar dari debu-debu tersebut, dan supaya kita juga apa ya, tidak mengalami alergi atau juga gatal-gatal gitu besti, dan kemerahan. Kalau memang kita itu sudah bersih ya, kita akan bersih juga ya, tidak menempel terus-menerus. Tahu sendiri kalau misalkan debu-debu itu tuh, kalau bagi penderita ini ya besti, alergi atau sensitif pada debu, itu benar-benar rentan banget kemerahan pada kulit tuh. Hati-hati aja ya. Bahkan besti, yang paling parahnya adalah kalau misalkan kita terpapar oleh debu-debu terus-menerus, itu bisa mengalami pneumokoniosis ya, atau pajanan debu mineral atau industri dari jangka panjang, beresiko menyebabkan penumpukan partikel berbahaya di dalam jaringan paru-paru. Jadi ini salah satu debu mineral gitu loh besti, atau industri gitu ya, dalam jangka panjang yang sangat beresiko banget untuk kesehatan tubuh kita juga ya. Jadi kalau bisa besti-besti ini benar-benar dijaga banget untuk kebersihan lingkungannya, terus kemudian juga kita jaga diri kita dengan baik supaya kita tidak supaya kita terhindar juga dari permasalahan kesehatan yang memang mengganggu aktivitas kita juga nantinya ya. Bayangin aja kalau misalkan kita tiba-tiba sesak nafas lagi di perjalanan, atau juga di tengah-tengah jalan kita lagi bekerja tapi ternyata kita ada problem di kondisi nafas kita, bagaimana coba? Makanya kita alangkah baiknya menjaga dari sekarang, dan kita mengobati dari sekarang juga ya, yaitu bisa konsumsi biasi siaga best, dikombinasikan dengan beberapa produk herbal yang cocok dengan keluhan yang keluarga sehat rasakan sekarang ini ya. Untuk yang sudah mengonsumsi juga dirutinkan kembali 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja kita sudah bisa mendapatkan hasil nyata dari biasi siaga ini. Kamu bisa mendapatkan langsung di studio Radio Trirame FM dan juga jaringan, atau bisa juga besi pesan antar COD, beri tempat ya, ekspedisi juga boleh banget, langsung ke call center aja ya, tayang di 0831 760 600.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Semangat Dangdut Pagi.
3: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
5: Oke, Belsi, ya ampun, gak kerasa banget ya. Ternyata Vino udah nemenin kamu selama 1 jam ini. Ya, gimana ya, Bels? Ya, waktunya Vino buat pamit dong. Tapi it's okay, no problem, Besti. Besok bakal ditemenin lagi barengan Vina ya. Pokoknya dari jam 6 sampai jam 7 pagi, Vina nemenin kamu di program Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk menemani segala aktivitas kepadatan kamu biar makin riuh. Biar makin riuh, makin apa ya? Makin, aduh, kenapa saya harus dengerin Vina terus? Iya kan? Pokoknya terima kasih ya Tayang sudah pantengin Vina di Trirama dan jaringan. Selamat beraktivitas dan selalu jaga kesehatan kita semua dengan konsumsi rutin Bioshi siaganya ya. Vina ya pamit dulu ya Zeyeng. Sampai jumpa kembali besok. Dan Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya, lintas terkini.